0: kepada pemerintah. Karena itu ia mengajak pemerintah kampung, ketua RT, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga generasi muda untuk bersama-sama menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah. Gamalis menekankan lingkungan yang bersih merupakan modal penting bagi keberlanjutan sektor pariwisata dan kenyamanan wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Morg Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompat RRI Samarinda, Karawang dan sana ya, balik lagi. Kalau Sombok Putri hambat ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sepak bola. Bu Sombok ya, ngobrolin sepak bola. Biasanya paling sering disorot itu pencetak gol ya Bu Sombo, apalagi pas lagi mau penalti gitu kan. Padahal ya, padahal nih Bu Sombo, kemenangan tim sepak bola ini kan di dari ininya Maha ya, strikernya Maha Bu Sombo. Ada banyak timnya, dari yang kiper yang jadi benteng terakhir ya Bu Sombo, pertahanan paling akhir, ada back ya yang menjadi apa ya, penjaga pertahanan lah, terus ada gelandangnya juga Bu Sombo yang mengatur alur permainan, sampai ada penyerang di depan Bu semua yang punya tugas juga untuk membobol gawang lawan. Nah, dari semua posisi yang ada nih Bu Sombo ya, terlepas dari pencetak gol Bu Sombo, setiap posisi kan punya peran yang penting ya. Karakternya juga beda-beda Bu Sombo, tergantung ya karakter masing-masing pemain gitu Bu Sombo ya. Nah, namun diibaratkan dari semua pemain ini adalah apa ya, kepingan yang saling melengkapi lah Bu Sombo ya, biar sama-sama menang dalam satu tim. Nah, amun eta menjalannya jadi pemain timnas nih, amun jadi timnas ya Bu Sombo, walaupun sudah dikawal lagi nih, bayang-bayangkan aja tuh Bu Sombo, lebih cocok di posisi yang mana nih eta menjalannya? Lebih cocok jadi kiper kah, jadi back, gelandangan, atau striker yang harus gol gitu Bu Sombo? Boleh gabungan sama Mbok Putri ya di Halo Beno Etam kali ini dengan tema kita posisi pemain bola. Nah, amun lihat diri kita seorang nih, cocoknya di mana nih Bu Sombo? Jadi kiper, jadi orang yang harus cetak gol, jadi back atau jadi gelandang Bu Sombo, atau jadi penyerang di depan gitu Bu Sombo ya? Yang mana yang mana? Penasaran nih Mbok Putri nih. Kita sapa dulu dah di seberang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Sombo.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya, itu mulai. Jadi kisahnya itu kan nih bola dunia kalau Mbok.
0: Iya, bola dunia.
1: Pro 4 itu kan 4 tahun lalu berkumpul etam. Jadi jangan membahas bola mah di RRI itu Mbok. Datang ke RRI bertemu gitu kan Mbok yo. Jadi rame, jadi jangan membahas bola di RRI aja, datang tegak kami hari itu nah. Baik Mbok, kalau saya di kiper Mbok.
0: Kiper, kenapa di kiper?
1: Di kiper, tapi kalau kan dulu kan Mbok yo.
0: Iya.
1: Tapi saya dilari di back. Pokoknya Mbok, bola tuh jangan sampai apa namanya, sama ke gawang kami Mbok. Itu saya ganjal habis-habisan Mbok. Tapi Pak habis tuh Mbok. Wah, rasa gak habis dong napas Mbok. Masih muda tuh.
0: Iya benar.
1: Tapi antik juga saya Mbok. Jadi penyerang juga kadang-kadang Mbok. Saking malas ngopor kan Mbok. Karena kawan ini kadang-kadang Etam bisa melihat karakternya Mbok.
0: Iya benar.
1: Fisiknya itu nah, ini serius enggak nih? Mau dia serius Mbok? Saya nih mau ngopornya Mbok. Tapi kalau sudah istirahat, langsung saya no, saya beri pengarahan yang bagus lah Mbok yo. Bisa ikam tuh kalau main bola tuh yang kayak itu kayaknya di overboard nggak serius. Jadi boy, anu nyaran boy, apa fisik orang nyaman lah, kalau dari fisik orang nyaman ganti aja kan kayak itu boy. Jadi waktu itu boy masih umur 17-18 kan boy yo, sampai 20 tuh boy. Main bola tuh saya ingat main bola boy yo. Apa namanya, kawan kena bagian dada boy, ini kan kipar kan, makanya harus senam bujur-bujur kan boy. Saya jarang cak kena tuh. Wah, di nyamannya Mbok kena ke dada, serai dede punya orang.
0: Iya,
1: orang.
0: Jadi itu gak apa? Langsung ngek.
1: Ya, iya Mbok, di nyamannya iya, kena itu. Baik. Tapi kadang-kadang main bola itu Mbok, bisa beculas kan Mbok?
0: Iya, apa, gocek-gocek tuh. Nah iya, apa di sledingnya?
1: Iya, kadang-kadang Mbok, culas Mbok, tapi mohon maaf Bang, kadang-kadang apa namanya, biji dia no dikenai sidam Mbok.
0: Itu lawan
1: iya, temennya tuh. Iya, itu lah Mbok, bujur nih main-main Mbok, kadang-kadang main ketek Mbok di jentik sida.
0: Nah.
1: Ya ini dimain-main dulu Bang, tapi wah ini kan jangan coba-coba naman gitu. Apa Mbok namanya di TV, tegak TV itu Mbok?
0: Apa? Sensor.
1: Kalau kita menculas kan ketahuan dilihat di tegak CCTV itu Mbok.
0: Oh,
1: Apa itu nih, saya diingat itu. Sekarang kan canggih Mbok.
0: Iya.
1: Jadi kayak apa, judo, karate juga gitu. Jadi sudah tahuan kalau ada culasnya Mbok. Nah jadi Mbok, di sekitar ini Mbok yo, yang ramai ini Messi Mbok, sampai koceng nih nah.
0: Napa
1: di
0: koceng?
1: TikTok tuh dengan di FB kan Messi golnya 5, Mbappe 4. Ah, ya rame tuh, Bu.
0: Rame tuh. Maka, lewat tuh seliweran kucing tuh.
1: Yang saya ketahui tuh kucingnya betato pulang, Bu. Ya iya betul, Bu. Bagian mohon maaf paha nih, Bu. Ya seperti betato, Bu.
0: Ada buka baju.
1: Iya. Saya ada aja orang.
0: Itu sudah diolah. Jadi, orang banyak.
1: Kalau anak saya yang nomor 2 itu kan, Bu, hobinya dengan lakinya, Bu. Kadang bukan kadang. Ke Jakarta aja nya bisa nonton bola tuh, Bu. Bisa jauh-jauhnya kamu ke sana. Iya, dananya ada, Pak, punya. Ya sudah, punya kan dia tuh, Bu. Tapi datang tuh langsung nonton, bayinya mulang kan gitu, Bu. Di hotel kan semua mahal. Ya namanya orang hobi ini susah, Bu.
0: Betul, mesti bisa.
1: Apa aja. Nah, itu tapi satu Jepang pesan saya, Bu, yo.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang warung jalanan, Bu, yo. Yang bubuhan di Petaro tuh ngeri, Bu.
0: Nah,
1: iya, umpamanya kan saya ini bandar nih, Bu. Bu Putri, ada musuh nih. Bu Reni musuhnya, pokoknya, Bu, yo.
0: Iya, iya.
1: Por berapa? Por 1 ke por 2 gitu, Bu.
0: Mengerikan.
1: Bayarnya ke saya. Kalau Bu Reni menang, saya yang bayar, tapi udah potong. 20% itu, Bu. Sampai 18%. Itu, Bu, jadi kalau bisa main judi mon, artinya bertaruhan siapa yang kalah, siapa yang menang, Bu, di pro 4 dia kan di situ, Bu, yo. Yang kalah bayar minuman aja, jadi kan tambah semangat, Bu. Jadi semangat untuk nonton bola Jepang sebenarnya, Bu.
0: Diusah.
1: Iya, tapi
0: diusah ya. Biar aja diusah gin be taruh-taruh, biar aja nanti dia bawa sini.
1: Iya.
0: Kasih air lagi biar aja diusah-usah, kasih buat mualkan teh hangat aja.
1: Mau nonton bola dia, Bu, siapa yang nyiar kan antari kan minuman gitu, Bu.
0: Iya, apalagi Bu Supendi itu.
1: Selamat nonton bola, Bu. Iya. Saya, Bu, belum ada saya unggulkan.
0: Apa tuh?
1: Saya memang penatik berat dengan Mbappe itu, Bu.
0: Iya, Mbappe ini
1: Prancis, kan?
0: Iya.
1: Tapi, Bu, jangan jual lengah. Tega ini berhasil. Meksiko itu, Meksiko menang harusnya.
0: Iya.
1: Nah, jadi, Bu, dia sudahnya 8 besar di situ, Bu.
0: Nah.
1: Etam tuh yang mana tuh? Jitu-jitu Anda itu pasti sudah, Bu.
0: Pasti.
1: Ya kan? Nah.
0: Itu lagi iya, ramenya ya. Tuh. Iya. Tunggu hak ya, lagi.
1: Bu. Pokoknya bola tuh, Bu, yang dihadah habisnya, Bu.
0: Benar.
1: Ditunggu-tunggu.
0: Iya.
1: Tapi, Bu, di Pilat Tamara kan ada pengajian tuh, Bu. Oh, Mamat kada kesini kah? Nah, lihat dulu, Bu. Kemana nih? Jadi, dia bisa jual ke sana, bisa jual ke ke RRI kan, nonton bareng tuh, Bu.
0: Oh, melipir.
1: Iya. Jadi, Bu, ada dulu nih sedikit yang mau nambahkan, Bu. Kenalan, Bu. Om, ikut mana? Misalnya, siapa kan main dulu? Kita bertaruhan, Om, punya siapa yang menang, siapa yang kalah, buka baju mulang, Bu, punya. Om kan orang tolerong, ya. Kali ini, Bu, kalahnya, Bu, mulang dipakai baju, Bu.
0: Masuk angin,
1: kan? Saya di belakang. Kalau Mamat kalah, apa? Terjun ke sungai, ini saya, Bu. Nah, ini pulang lagi. Terjun jujur ke sungai itu, Bu. Malamnya baru saya video, nih. Wah, Om ini berarti jujur. Ya, Pang. Saya kan takut buaya, Boy, waktu cara sebelum tuh.
0: Ya ampun.
1: Bu Putri belum siaran waktu itu, ya?
0: Belum.
1: Rasanya Bu Mira siaran. Bu Mira aja geli ketawa, Boy. Bah, ini pun jujur terjun ke sungai. Iya, tapi pakai baju, Boy. Debur, pun jujur debur, Boy. Baru naik, kan? Tawan juga, Boy. Takut dia, Bu, dilolong buaya. Dilolong di buaya itu, Boy. Dia, di lumu. Apa, di lumu itu, ya?
0: Makan.
1: Di takut buaya, nah iya. Di lumu buaya. Terima kasih, Mbak Putri, ya.
0: Iya.
1: Kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari telepon WhatsApp ini. Ada masuk gabungan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Busu Wahyu. Gawal nih kita nih bermain bola, Busu.
2: Lumayan
0: ya. Namun jadi pemain timnas nih, Busu, ya, dengan potensi yang ada nih, kira-kira Busu nih cocoknya di mana, posisi mana nih, Busu?
2: Back aja, Mbak, ya.
0: Back aja, kenapa?
2: Suka ini apa, membuang bola, Mbak.
0: Wah, membuang apa tuh?
2: Iya, membuang kesempatan untuk pemain lawan mencetak gol gitu lah.
0: Oh, tega.
2: Karena aku melihat di back-back Indonesia ini memang agak kurang, Bu.
0: Oh, tega itu, Kak. Banyak buang bolanya, Kak.
2: Hah?
0: Banyak membuang bolanya aja, Kak, apa tega apa?
2: Kalau dari yang kulihat ini memang Kalau membuang bola iya, cuma seperti Justin Hubner ini kan pemain yang cukup kasar Mbak ya, kalau dalam menyapu bola itu cukup berbahaya untuk seorang pemain, bisa-bisa mendapatkan kartu yang parah gitu, kartu merah gitu. Artinya pernah dapat kartu kuning kedua juga gitu. Nah itu harus dapat back-back yang memang bisa mengantisipasi bola tanpa harus mencederakan timnya. Seperti dapat kartu merah gitu, itu kan bahaya tuh.
0: Iya bener, fatal dah tuh. Yo, jadi kita nih amun jadi timnas nih posisinya di back ya musuh ya.
2: Iya, kalau bisa pemain tengah juga bisa. Wih. Sayap kanan kah?
0: Iya.
2: Kalau di sayap kanan dada, Bu.
0: Wih. Lain lagi tuh, lain lagi tuh.
2: Lain lagi ayam itu.
0: Ayam itu bagian paha yang nyaman juga itu.
2: Gitu.
0: Itu ayam.
2: Kecuali tuh kepala.
0: Bah, di ada juga di lapangan bola. Bagian kepala dia ada juga lah.
2: Boleh. Ya itu jadi kalau bisa ya pemain tengah aja, tapi kalau striker malah dulu aku di waktu di kampung tuh striker malah Mbok eh.
0: Wah, itu kayak itu kah? Kenapa jadi striker kesahnya tega apa tuh? Menarik juga nih.
2: Waktu itu memang lagi jago-jagonya sih. Oh, di waktu kanak-kanak itu. Uwe. Masih jago-jagonya itu.
0: Ngeri nih timnas kampung nih.
2: Aku jagonya bukan. Uwe. Dari menggocek bolanya, cuma jago dalam mencetak gol, Bu.
0: Oh, tak itu. Tahu titiknya berarti ya, Bu Suyo?
2: Iya. Tahu di mana arah untuk nendangnya. Tapi kadang-kadang kan bola-bola yang bola kampung ini, bola plastik ini suka belok, Bu.
0: Kena angin tuh, tetip angin.
2: Nendang ke kiri, belok ke kanan ya. Nah, itu. Jadi harus tahu tuh di bagian-bagian mana nendangnya. Pernah, Bu, waktu itu tanding dengan kampung sebelah. Kampung LGS lawan mana kalau waktu itu tuh. Lupa aku nama gang sih itu hari itu. Jadi tanding waktu itu tanding serius, Bu.
0: Apa hadiahnya tuh?
2: Tapi bukan apa nama taruhan atau ada hadiahnya, bukan, untuk gengsi-gengsian aja.
0: Oh, sparring lah ya, sparring antar kampung lah ya.
2: Dia ada dapat hadiah, Pak. Cuma hari itu tuh timnya lagi bagus-bagusnya tuh. Lawan kita tuh
0: seru lah, Bu.
2: Cuma Suyo, kita dimau kalah dong. Kupanggil beberapa kawanku yang jago hari itu. Ada yang lebih jago dari aku juga. Nah, kupanggil itu alhamdulillah 5 lawan 5 hari itu. Skornya imbang, Bu, sampai akhir pertandingan. Akhirnya adu penalti, Bu.
0: Nah, habis itu
2: alhamdulillah, Mbok, kita menang hari itu. Aku nendang terakhir, Mbok.
0: Pencetak ya, penentu akhir lah.
2: Pencetak terakhir untuk penentu kemenangan. Ngerinya
0: ya, tepuk tangan lu, Mbok. Walaupun udah bahari ya, Bu Suyo.
2: Iya, walaupun itu masih kuingat itu, Mbok.
0: Iyalah.
2: Wah, karena itu pas nyetak gol langsung teriak semuanya, langsung selebrasi, Mbok.
0: Wih, ada champion.
2: Pasal sudah kayak di jadi pemain timnas aja waktu itu selebrasi.
0: Lagi Inggris langsung bisa.
2: Iya, ya alhamdulillah.
0: Seru.
2: Alhamdulillah waktu itu pas sudah selesai kayak gitu, takutnya mereka sudah ngelawan kita waktu itu.
0: Ngeri.
2: Banyak juga dari beberapa dari Sida pada, oh, kawan kau tuh bagus mainnya, gini.
0: Amun kita di Samarinda punya sangar lah. iya, makasih Bu Suyo.
2: Tapi dia ada lagi dah kawan-kawan itu tuh, dan dia ada lagi sekarang, gua jarang sudah.
0: Iya,
2: ada dah yang sudah pulang ke kampungnya. Ada yang sudah ya lain-lain lah, punya kawan seorang sudah.
0: Bener, dah
2: tinggal dewasa. Kenangan aja.
0: Iya, ini apa kenangan anu nih, apa namanya? Happy ya, menyenangkan.
2: Iya, itu kenangan walaupun dulunya itu terasa menyebalkan, Bu, tapi kalau diingat sekarang kok kangen itu.
0: Iya, seru. Amun diulang lagi nih kawa busu, beda lagi tenaganya, dah ngos-ngosan.
2: kecuali ada pintu Doraemon.
0: Waduh, iya lagi ya. Nggak ada, Pang, nggak usah dibayang-bayang, musuh nggak akan ada.
2: Iya, ini lagi nonton bola, ada Kroasia lawan Panama nih.
0: Iya, sejauh ini siapa menang nih? Belum lagi.
2: Kroasia lagi unggul 1-0 nih.
0: Ah, masa 1-0, wah sengit juga ya, musuh ya.
2: Iya itu, Panama nih hebat juga soalnya.
0: Iya itu, ha. Ya sudah, selamat menonton aja, busu yo.
2: Siap.
0: Jangan lupa makan.
2: Ini baru masak nasi, ini belum matang lagi.
0: Itu sudah, busu.
2: Iya. Untuk mboknya selamat bertugas saja, sehat selalu, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seru bener ya, karena di sana bekasahan amun lagi bahari lah ya. Tiga apa kita nih main bola, posisi mana yang cocok buat kita galanya, Bu Sumbo ya. Sebenarnya bola dia harus yang laki-laki, perempuan pun ada juga loh, Bu Sumbo. Jadi jangan salah, laki perempuan boleh main bola. Nanti kita lanjut lagi ya obrolannya, yang mau bergabung lewat WhatsApp silahkan, lewat telepon atau pesan singkat juga boleh. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, emang lah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya keren di sana. Wah, para pupus dah ternyata lo benua hitam kita. Kalau begitu Mbak Putri, akhirilah ya. Ya, semoga aja Piala Dunia kali ini sesuai dengan harapan hitam jalannya, Bu Sumbo tetap berjalan dengan lancar dan seru ya. Yang lagi nonton juga atau sambil nelinga juga di RRI ya, keren di sana. Selamat menikmati aja pertandingan Piala Dunia di hari ini Bu Sumbo ya, yang sekarang sedang bertanding ada Kroasia melawan Panama, Bu Sumbo, dengan posisi sementara masih dipegang oleh Kroasia ya, 1-0 nih Kroasia sana. Dan Mbak Putri pamit undur diri di Halo Benua Etam, kandai kita ketemu di sajian program selanjutnya kurang lebih selama 1 jam ke depan. Mbak Putri kawan Etam Gia lainnya, jangan lupa sarapan juga di cuaca yang panas sekali ini Bu Sumbo, manfaatkan buat betapasan ya, jangan ditumpuk itu cucian di rumah. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada lagu dari Ambon, Terada Sampai.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan Sanak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pelestarian berbagai seni dan budaya Nusantara yang berkembang di tengah masyarakat sebagai upaya memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Bupati Kutai Timur Adriansyah Sulaiman menegaskan keberagaman budaya yang hidup di Kutai merupakan aset berharga sekaligus kekuatan yang mampu menyatukan masyarakat di tengah perbedaan latar belakang, suku, dan tradisi. Menurut Adriansyah, budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga menjadi perekat sosial yang mendorong kebersamaan, toleransi, dan semangat membangun daerah. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memberikan ruang dan dukungan kepada pegiat seni, paguyuban, lembaga adat, serta tokoh budaya melalui berbagai kegiatan dan penguatan kelembagaan adat. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan hari jadi ke-26 paguyuban Margo Kencono di Sangatta Utara. Selama lebih dari 2 dekade, paguyuban tersebut secara konsisten melestarikan

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Tris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Bu Sumbo, ya sampai Waini, Bu Putri Mesingkawani kita jalannya ketemu di Odah Bekesah. Odah Bekesah kali ini seperti biasa di hari Rabu ya, Kronodensa kita akan mencari tahu jua dan mengenal bersama flora fauna khas Indonesia, Bu Sumbo ya, keunikan-keunikan Indonesia. Kali ini kita akan mencari tahu fauna ya yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Dewata. Ini jadi ikoniknya jua ya, Bu Sumbo, amun kita dulu belajar di apa pelajaran sekolah ya, hewan-hewan endemik yang ada di setiap daerah Bu Sumbo, amun di Pulau Dewata itu pasti ada yang namanya jalak Bali ya. Pernah dengar pasti Bu Sumbo ya, dan jalak Bali ini juga terkenal ya oleh masyarakat setempat sebagai curik putih atau curik Bali gitu Bu Sumbo bahasanya. Tapi sampai wayah ini populasi dari jalak Bali seorang ya bisa dikatakan sedang menurun Bu Sumbo ya. Jadi kita harus sama-sama lestarikan dan cari tahu juga bersama si jalak Bali ini tiga apa ya Bu Sumbo. Jadi ini adalah burung ya, yang mana burungnya ini Bu Sumbo yang ada di Bali gitu ya, yang gaul benar dengan area hutan, katakanlah hutan mangrove ya Bu Sumbo, atau hutan pantai, hutan rawa gitu ya. Terus burung jalak Bali ini bisa juga ditemukan di hutan musim daratan rendah atau hutan sabana. Sebenarnya burung ini Bu Sumbo sering juga dijumpai di semak-semak atau di pohon palem ya, di tempat terbuka yang berbatasan langsung dengan hutan rimbun dan tertutup Bu Sumbo. Nah tuh bayangkan tuh ya, hutan rimbun dan tertutup, nah dimanakah kita bisa mencarinya? Nah ya di Indonesia sebenarnya Bu Sumbo ya, banyak hutan-hutan yang harusnya masih bisa menjadi tempat tinggal si jalak Bali ini. Jadi selain itu jalak Bali Bu Sumbo tersebar di beberapa wilayah Bali ya, di Gilimanu, di Bubunan, di Buleleng, di sana tuh Bu Sumbo ya terbaginya si jalak Bali tadi ya, tempat mereka tinggal. Dan sampai wayah ini habitat jalak Bali seorang sudah terancam punah Bu Sumbo ya. Hal ini juga mungkin dikarenakan karena adanya pembangunan-bangunan tadi nih Bu Sumbo yang dilakukan di sekitar habitat asli jalak Bali. Jadi sebenarnya beberapa tahun terakhir populasi jalak Bali ini lagi meningkat Bu Sumbo, beberapa tahun terakhir. Nah tapi pada tahun 2024 populasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat khususnya berkurang Bu Sumbo ya, berkurang 48 ekor, dan tercatat jumlah jalak Bali per bulan April 2023 itu ada sebanyak 600 ekor. Tapi sampai wayah ini menjadi turun lah Bu Sumbo ya, dan turun menjadi 552 ekor. Dan menurunnya populasi ini juga Bu Sumbo ya karena tumbuhan yang jadi makanan jalak Bali mengering selama musim kemarau. Jadi bisa dikatakan mati karena dia ada makanannya Bu Sumbo ya. Dan kita sebenarnya harus sama-sama melestarikan burung jalak Bali ini Bu Sumbo, karena burung jalak ini punya keunikan tersendiri. Jadi setiap burung-burung endemik itu ada khasnya ya Bu Sumbo. Salah satunya di jalak Bali kali ini ya, yang paling unik di jalak Bali Bu Sumbo dari suara kicau, kicau mania suara kicauan yang merdu Bu Sumbo. Jadi suara kicauannya yang dihasilkan dari burung jalak ini ada campuran siulan dengan suara yang melengking kayak itu Bu Sumbo. Dan keunikan lainnya juga, burung jalak Bali ini punya telur ya, di pada umumnya telur burung warna putih gitu Bu Sumbo, ini warnanya biru, nah grecek kan. Dan burung yang siap bertelur setiap musim penghujan ini biasanya Bu Sumbo punya telurnya warnanya unik-unik, cantik-cantik kayak itu. Selain itu juga jalak Bali itu sifatnya sifat alaminya tuh romantis Bu Sumbo. Amun eta melihat burung jalak Bali ini warnanya tuh putih berseh gitu Bu Sumbo. Amun dikepakkan sayapnya tuh di ujung-ujungnya tuh tegak jari-jarinya lah ya, di ujung-ujung bulunya tuh warnanya hitam Bu Sumbo. Cantik bener nih Bu Sumbo ya. Dan burung ini juga terkenal romantis. Kenapa? Kenapa dikatakan romantis? Ketika si burung jalak ini sudah punya pasangan Bu Sumbo, burung jalak ini juga akan melakukan aktivitas apapun bersama pasangannya. Jadi ini bisa dikatakan burung jalak nih temannya burung merpati juga ya Bu Sumbo, melambangkan keromantisan sehidup semati. Romantis benar ya Allah.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh

Lo sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Kerohanian sana, lanjut lagi ya. Jadi menjadi burung yang ada di Bali ya, jalak Bali namanya Besombo, dan pada dasarnya memang ya, si jalak Bali ini adalah hewan omnivora, yang artinya mereka itu punya kemampuan untuk mengkonsumsi jenis makanan ya Besombo secara umumnya, mulai dari makan serangga, ada belalang, jangkrik, cacing, ulat, Besombo, dan makanannya ini juga merupakan sumber protein bagi burung jalak Bali. Dan dia hanya konsumsi hewan jawa. Jalak Bali ini biasanya mengkonsumsi tumbuhan Besombo ya, biasanya biji-biji atau buah-buahan yang kecil ya Besombo, itu bisa dimakan oleh burung jalak Bali jawa Besombo. Kadang-kadang juga makannya nektar bunga Besombo. Jadi ketika serangga sulit ditemukan gitu ya, nektar bunga yang dimakan Besombo. Nah, ciri-cirinya ya, jalak Bali ini punya bulu berwarna dasar putih bersih kecuali di bulu ekor dan ujung-ujung sayapnya tadi yang warnanya hitam Besombo. Dan jalak Bali ini punya bulu di kepalanya yang berbentuk tegak jambul gitu Besombo ya, dan matanya ini coklat tua dengan kelopak mata tanpa bulu berwarna biru gitu Besombo ya. Jadi tegak pakai kacamata Batman. Nah, ciri khasnya juga Besombo dari burung jalak sendiri adalah punya paruh yang runcing. Panjangnya itu sekitar 2-3 cm. Nah, paruhnya ini unik juga Besombo, berbeda warnanya. Jadi warnanya itu abu-abu kehitaman dan ujungnya itu kuning kecoklatan. Jadi ada gradasinya tuh ya itu Besombo. Dan selain itu juga burung jalak betina atau jantan itu dibedakan Besombo ya. Dibedakannya pun juga tipis benih alias sulit benih ya, karena ciri-cirinya tuh sama tuh Besombo ya, saking cantiknya ya ciptaan ini kerohanian sana, yang laki yang bini pun sulit benih dibedakan Besombo ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya Besombo, kita kembali nikmati dulu lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Jakarta ada di sini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Promoter dari Samarinda, keren dan sana. Ya, itu dia obrolan kita seputar jalak Bali ya, menjadi hewan khasnya orang-orang Bali ya, keren dan sana, dengan coraknya yang putih, bersih, dan juga matanya yang warna biru ya Bu Sumbo, dengan paruhnya yang gradasi hitam dengan hitam abu, lebih ke coklat juga Bu Sumbo ya. Sedikit informasi kali ini ya bisa Mbak Putri bagikan juga, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya detik.com, yang menjadi akhir perjumpaan kita di rangkaian Samarinda Hambat kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Bu Sumbo. Setelah ini akan ada Mbak Ira ngawani atam galanya dalam rangkaian Samarinda siang ya. Selamat menikmati jam-jam sambil makan dan juga menonton Piala Dunia Kroan dan sana ya. Kita kembali nikmati lagu pop daerah Nusantara, ada Cinta Nehep.

0: dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong masyarakat membiasakan pemilihan sampah dari sumbernya sebagai langkah utama mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Upaya ini dinilai penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mempertahankan predikat Balikpapan sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Wakil Wali Kota Balikpapan, Haji Bagus Susetio mengatakan pemerintah telah memiliki berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan kewajiban pemilahan sampah rumah tangga. Menurutnya, sampah organik dan anorganik harus dipisahkan sejak dari rumah agar proses pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi beban TPA secara signifikan. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daun dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau diolah melalui budidaya maggot, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang melalui bank sampah. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, kedua metode tersebut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih ramah. Dia juga menegaskan bahwa kebersihan pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pelaku usaha. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak, lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, selamat hambat Kronden Sana menjelang siang Mbak Ira ngawani etam galanya ya di edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 ya, sampai dia di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini Kronden Sana Jejak Budaya Mbak Ira punya informasi seputar Hari Bidan Nasional yang ternyata diperingati setiap tanggal 24 Juni. Untuk informasi lengkapnya Kronden Sana dia boleh hadirkan informasinya, dan untuk lalu lintas di Miamin juga terpantau cukup lancar saja masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Ya, Mbok Ira masih nemani Etam galanya dan masih seputar Hari Bidan Nasional. Jadi Ronden Sana sebenarnya peringatan ini pun ada karena merujuk pada berdirinya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada 24 Juni 1951. Dan IBI ini dibentuk untuk menyatukan organisasi-organisasi bidan dari berbagai daerah. Tujuannya yaitu untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan sesama bidan serta kaum wanita secara umum demi memperkokoh kesatuan bangsa. Kemudian Ronden Sana pada 15 Oktober 1954 IBI pun resmi diakui sebagai organisasi berbadan hukum dan oleh Departemen Kehakiman yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi tahun 1956 IBI pun menjadi anggota dari ICM, sebuah asosiasi bidan internasional. Sebagai organisasi, IBI pun punya visi dan misi meningkatkan profesionalisme bidan di Indonesia serta memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Dan peringatan ini juga untuk meningkatkan eksistensi pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi pelayanan kebidanan. Peringatan Hari Bidan Nasional bukan hanya sebagai penghargaan kepada bidan, tapi juga sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting bidan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk informasi lengkapnya juga masih Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih nemani Etam Galanya dan Ronden Sana. Pada Hari Bidan Nasional ini, Ronden Sana ya pastinya untuk para bidan-bidan di seluruh Indonesia ya. Semangat Ronden Sana ya untuk para bidan, dan pastinya menjadi bidan itu tidaklah mudah ya Ronden Sana, apalagi Sida yang membantu melahirkan ya anak gitu, pastinya dengan teknik dan juga metode yang Sida punya gitu ya. Jadi Ronden Sana, mungkin Ronden Sana ya masih ingat sama bidan yang mungkin waktu itu menangani proses persalinan Ronden Sana. Nah, mungkin bisa dengan apa ya namanya, memberikan kata-kata indah di hari ini ya, mengucapkan terima kasih sudah melahirkan anak dengan sehat, selamat gitu ya. Ya udah kalau gitu Ronden Sana, setelah ini akan ada teras UMKM ya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.

0: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
1: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
0: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
1: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
0: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
1: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
2: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Bupati Berau Sri Juniar Simas menegaskan selain sektor pertambangan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu andalan dalam mendorong perekonomian masyarakat di Kabupaten Berau. Dan hal ini pun disampaikan dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Senin 22 Juni 2026. Menurutnya, Berau memiliki potensi wisata yang sangat besar dan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama yang ada di sekitar kawasan destinasi wisata. Ia juga mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan berbagai destinasi wisata unggulan agar semakin menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Bupati berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk menjaga serta mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Berau sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Jackpot, jackpot, ayo,
3: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Perempat RRI Samarinda. Pagi hari ini Teras UMKM hadir menemani pendengar sampai berapa nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini pendengar, kita juga sudah kedatangan dua narasumber kita. Ada Mas Tri Widodo dan juga Antoni Komala ya. Ini manggilnya kakak atau mas, atau kalau kita Kutai ini busu. Apa ini, sembarang aja ya? Atau bebas aja gitu, terbang gitu ya. Oke deh, jadi pendengar, untuk tema kita di pagi hari ini, dari hulu ke cangkir atau bintu cup, yaitu mengangkat potensi kopi Kalimantan Timur. Nanti pendengar yang ingin bertanya juga seputar tema kita bisa bergabungan di line telepon kita 0541 727 2656, atau di 736152, WhatsApp kita 0811 5819 984, dan juga Facebook ya, bisa disaksikan di Facebook RRI Perempat Samarinda dan juga YouTube RRI Samarinda. Langsung saja kita sapa pendengar ya, narasumber kita ini ada Antoni dan juga Tri Widodo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, gimana, sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Mungkin boleh didekatin mic-nya untuk ya, untuk Antoni. Oke. Oke, siap. Nah, ini udah kelihatan sih di depan nih ya, ada kopi-kopian gitu ya. Nah, jadi pendengar perlu diketahui juga ya, bahwa Tri Wibowo dan juga Antoni Komala ini adalah pemilik daripada Triton Coffee Roastery ya. Dan mungkin yang suka kopi udah gak asing ya dengan yang namanya kopi-kopian dalam bentuk begini gitu. Apalagi yang suka dengan apa sih namanya tuh, lebih suka buat sendiri ya, daripada mungkin beli gitu. Yeah. Nah, mungkin sebelum itu boleh diceritain dulu deh ya, kenapa memulai usaha di bidang kopi roastery gini. Mungkin siapa nih mau jawab duluan, boleh.
1: Jadi mungkin kami dulu sih sebenarnya udah sebelum mulai usaha ini udah suka kopi sama-sama sebelumnya. Dari saya pun dulu sukanya bikin konten-konten ngopi. Terus pernah bikin kedai kecil-kecil juga di rumah, sama pun dengan rekan saya di sini, partner saya Mas Tri, yang pada akhirnya kita jumpa lah ya waktu itu ya. Saya buka di rumah, Mas Tri punya kedai juga dekat rumah, kebetulan ketemulah kami di situ, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Jadi memang kalau dari saya sendiri sih, kopi itu nggak cuma sekedar objek atau minuman ya, tapi adalah media untuk menuangkan apapun. Di situ kami cerita tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita udah terjun di bagian hilir lah, menu sebagai apa, pembuat minuman atau coffee shop gitu. Dari situ saya ketemu beliau ini, saya juga kaget, oh ternyata kopinya ngerosting sendiri. Jadi sebelum saya kami ngerosting berdua, sebenarnya yang paling duluan itu sih Mas Tri.
0: Iya.
1: Gimana kalau kita gini Mas? Gitu.
0: Itu ya awalnya ya.
2: Iya, okay. Karena sebelumnya kebetulan saya buka kedai sendiri sebelum kita bangun roastery ini sama-sama. Dan pas saya buka kedai sendiri itu kebetulan salah satu kebutuhan kopinya saya sangrai sendiri. Dan Mas Tony pas ketemu sama saya ngajak kolaborasi, gimana kalau kita bangun roster nih untuk memasarkan ke Samarinda dulu gitu.
0: Oh gitu awalnya ya. Jadi sebenarnya ini dua-duanya dulunya awalnya punya kedai kopi gitu.
2: Iya. Cuma bedanya kayak saya ada kedainya di kayak kedai-kedai biasa pada umumnya, Mas Tony rumahan, kedai rumahan.
0: Oh gitu, oke. Jadi apa namanya, kalau bicara seputar kopi, jadi awalnya ini kalian itu ketemu sama-sama karena suka ngopi.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama suka ngopi, akhirnya terbentuklah ini awalnya untuk usaha ini gitu ya. Yeah. Siapa dulu yang ngide?
2: Mas Tony sih,
1: saya.
0: Oh gitu, oke. Jadi Mas Tony duluan ya yang ngide ya. Oke, nah setelah itu pas disampaikan idenya gimana?
1: Jadi kan memang saya tuh dari awal ngopi, dari awal ngopi pun punya seorang panutan lah, beberapa pelaku-pelaku kopi yang di luar Kalimantan, kayak Saya tuh dari dulu memang suka sesuatu yang prosesnya banyak dan rumit. Dari situ kaget juga ketemu Mas Tri. Mas Tri roasting sendiri bener, gini apa segala macam. Karena saya waktu sebelum ketemu Mas Tri ini nggak pernah nyentuh langsung mesin roasting tuh kayak apa sih, ngerosting tuh gimana sih prosesnya. Saya cuma sekedar kayak belajar dari buku, dari jurnal dan lain-lain sebagainya. Akhirnya di situ hampir tiap hari saya ke tempat beliau ini. Jadi Mas, ini aku ada ini nih, pameran gini ya kan. Di situ kegiatan di rumah juga udah mulai berkurang lah. Untuk saya buka kedai di rumah tuh cuma Sabtu Minggu waktu itu.
0: Sabtu Minggu aja ya kedainya ya?
1: Iya, karena waktu itu masih kuliah ya kan, ngejar inilah lulus dan lain-lain. Gak bisa yang terlalu intens. Akhirnya ketemu beliau, gimana kalau kita bikin nih roastery basisnya begini apa segala macam. Karena memang sedari awal itu udah ngerasa kita punya satu pandangan dan visi misi yang sama. Jadi kok kayak apa ya, intuisi nih. Ya mungkin beliau berpikir seperti itu juga ya. Ya deh gitu loh. Padahal sebelumnya pun saya juga pernah running bisnis bersama. Mungkin orang-orang bilang bisnis berdua itu mustahil dan lain sebagainya. Tapi saya pikir dua kepala itu lebih baik daripada satu ya. Karena kemampuan dan batas berpikir manusia itu beda-beda dan ada batasnya. Jadi situ oh ya deh gabung deh gitu. Kebetulan kita punya tendensi dan juga punya apa ya, dua kelebihan yang mengisi satu sama lain.
0: Iya gitu ya. Nah kalau pas Mas Tri sendiri diajak sama Mas Antoni ini ya, untuk ayo kita bikin usaha bareng gitu, gimana nih?
2: Kalau saya pribadi sih, karena itu masih realistis banget lah istilahnya, nah, masih worth it banget untuk kita jalankan. Karena ya kita bangun dari kecil, roastery kecil, dan kita enggak ada kepikiran sampai sejauh ini bertahan 3 tahun lebih. Ya alhamdulillah, aslinya patut disyukuri lah. Kita bisa konsisten dan komitmen. Karena memang pada dasarnya kita enggak ada kepikiran untuk bisnis kopi sampai sejauh ini. Walaupun aslinya memang kita penikmat kopi. Kenapa kita bisa ngejalani semua ini dalam beberapa tahun ini ya, karena kita menikmatinya. Itu sih
0: tantangan awal waktu ngejalanin usaha ini apa nih?
1: Nah ayo, ini kayaknya Mas Antoni udah senyum-senyum nih, kayaknya banyak nih gitu.
2: Karena wajar ya, dua orang menjalankan bisnis bersama tuh pasti wajar banyak tantangannya. Karena dua kepala yang berbeda, habis itu istilahnya kebiasaan, habits yang berbeda, budaya yang berbeda, itu pasti ada. Cuma kalau dari saya pribadi itu mikir, setiap orang itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kenapa enggak kita up itu? Kelebihannya kita up, kekurangannya kita backup. Kan lebih baik seperti itu ya, untuk menutupi dan kayak melengkapi satu sama lain.
0: Gitu ya. Oke deh. Jadi istilahnya tuh apa namanya tuh, disatukan ya dua kepala ini ya, biar istilahnya tuh jadi nih usaha ini gitu ya. Sampai sekarang kan bertahan hampir 4 tahun ya. Luar biasa ya. Tapi kalau dalam sistem awalnya nih ya, waktu awal berdirinya nih, apakah berdua langsung memang terjun berdua sama-sama gitu sampai sekarang?
2: Alhamdulillah langsung
1: sampai sekarang
0: ya. Dalam segala hal gitu, kayak produksi dan lain sebagainya. Itu berdua langsung ya?
2: Langsung berdua.
0: Oke. Nah tadi kan tantangannya itu ya. Nah tapi kalau bicara seputar respon nih ya, respon waktu awal usaha ini gimana nih, respon orang-orang?
2: Apa ya, kalau dari saya pribadi dulu ya, karena di keluarga saya tidak ada yang menjalankan usaha seperti ini, bisnis, apalagi kayak kopi belum dikenal seperti sekarang ini. Ya pasti adalah, kenapa kok enggak kerja aja sih? Karena dulu saya kerjain di perusahaan, bukan pebisnis pada umumnya gitu. saya cuma kayak karyawan perusahaan biasa. Mm-hmm. Kenapa coba enggak balik lagi gitu kan, mm-hmm, lebih nyata gitu.
0: Oh, jadi dulunya nih karyawan.
2: Kalau saya karyawan.
0: Oh, ya, gitu.
2: Karyawan, cuma ada insiden, mm-hmm, yang diharuskan, mm-hmm, saya untuk recovery dulu selama, mm-hmm, 1 tahun. Mm-hmm. Bingung karena biasa kerja tiap hari.
0: Iya.
2: Ngapain nih ya selama, mm-hmm, recovery? Ya coba merintis ulang anu pelan-pelan, okay, usaha kopi ini.
0: Itu ya awalnya, mm-hmm, ya.
2: Awalnya kalau dari saya seperti, mm-hmm, itu.
0: Kalau Mas Antoni memang pengennya usaha kopi atau gimana dulu? Atau sebelumnya udah punya usaha lain sebelum ke kopi gitu?
1: Kalau saya sendiri sih beberapa sebelum kopi ada pastinya. Mm-hmm. Ya kayak jual dagang-dagang kecil-kecil, mm-hmm, gitu. Pernah ngajar, aslinya sih guru aslinya.
0: Oh, guru.
1: Guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris.
1: Guru bahasa, okay, Inggris sama, okay, bahasa Jepang dulunya.
0: Oh, dulunya.
1: Cuma
0: sampai sekarang masih enggak ngajarin?
1: Kok sekarang sih enggak.
0: Enggak ya.
1: Cuma memang suka ngajar, tapi begitu ketemu kopi itu kayak ini selama apa adalah sebuah kanvas yang saya cari-cari,
0: oh,
1: selama
0: gitu,
1: ini yang bisa saya deskripsikan secara liar dan abstrak. Sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan.
0: Berarti ini yang paling nyatu sama Mas Antoni ya.
1: Bener.
0: Usaha ini ya. Oke, okay. Tapi untuk usaha ini dulu, nah kalau bicara seputar modal nih ya, ini apa modalnya berdua kah barengan gitu?
2: Berdua
0: ya, nggak, yeah, mungkin ya sendiri ya. Jadi berdua nih ya, untuk semuanya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah saat ini waktu awal tuh apakah udah ada outletnya kah, atau ada, atau dari rumahan aja kah, atau gimana nih?
2: Waktu awal, mm-mm, kita jadi satu di, mm-mm, kedai yang kebetulan sudah saya rintis.
0: Oh gitu. Sampai sekarang nih?
2: Sampai sekarang.
0: Oke, jadi kedainya di tempatnya Mas Tri ya,
2: yeah,
0: sampai sekarang ya. Oke. Jadi untuk kopi sendiri itu memang awalnya untuk yang menjual roastery gini kah, atau kita kan sekarang kan banyak ya orang jualan kopi-kopi yang udah jadi gitu ya kan?
2: Yeah.
0: Nah, ini emang fokusnya ke sana atau gimana?
2: Kalau dari awal sih kalau kedainya, mm-mm, ya jual minuman aja, produk, mm-mm, minuman. Cuma kan kayak pertama ketemu Mas Tony nanya, mm-mm, kopinya dari mana Mas?
0: Mm-mm.
2: Dari roastery mana gitu. Kebetulan yang Ray sendiri, makanya, mm-mm, beliau ngajak kolaborasi gitu.
0: Oh, jadi Mas Tri ini sudah punya pengalaman sendiri untuk membuat kopi sendiri gitu?
2: Iya. Yeah.
0: Itu belajar kah atau gimana Mas Tri?
2: Otodidak sih.
0: Otodidak semua. Ya, okay.
2: Karena kayak ngisi waktu luang pas selama, mm-hmm, recovery sakit gitu kan, mm-hmm, apa yang bisa saya kerjakan. Karena kebetulan apa ya, kopi ini memang saya suka kopi, mm-hmm, karena saya karyawan kerja di perusahaan itu sudah jadi kebutuhan, jadi, mm-hmm, habits, jadi kebutuhan. Karena kayak kita kerja pagi harus ada kopi nih.
0: Mm-hmm. Benar. Betul.
2: Jadi saya coba apa yang saya bisa aja, mm-hmm, dulu.
0: Kayaknya kalau sekarang tuh kopi tuh kayak gaya hidup nggak sih? Kayak setiap hari tuh harus ngopi gitu.
2: Iya, betul.
1: Lifestyle.
2: Gaya hidup lama-lama jadi kebutuhan.
0: Mm-hmm, benar. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah kalau Mas Antonio sendiri udah ada pengalaman belum ada ya untuk yang bikin kopi sendiri gitu ya dari awal?
1: Sebelum itu, mm-hmm, sudah ada, mm-hmm, kayak sudah ada, belajar sendiri, ikut-ikut ya kelas-kelas kecil gitu, mm-hmm, dan memang saya tiap ada hobi tuh kayak saya kupas sampai habis lah, memang kebiasaan dari dulu tuh,
0: mm-hmm, okay.
1: Jadi saya tuh ada sedikit kebiasaan kayak misalkan ternyata ini gini ya, ternyata ini gini ya, jadi kayak kasar tuh ketampar tapi makin penasaran, mm-hmm, gitu.
0: Anu rasa ingin tahunya tuh tinggi kali ya juga ya.
1: Yeah.
0: Pokoknya harus dicari tahu nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ya. Selain itu juga nih usaha kan berdua nih ya. Itu nggak ada campur tangan orang lain juga ya?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. Tetap berdua. Jadi setiap ada masalah atau gimana itu diselesain berdua.
2: Betul.
1: Okay.
0: Waktu awal merintis sendiri gimana nih istilahnya tuh? Pendapatannya gimana? Sudah pernah ngalamin kayak istilahnya sulitnya kah, atau mungkin kita kan jangan lihat yang suksesnya aja ya.
2: Betul.
0: Orang ini kan kebanyakan lihat itu nah sukses nah nu usahanya, padahal kan di balik itu nggak mungkin lah nggak ada kesulitan ya kan. Yeah. Nah gimana itu waktu menghadapi kesulitan itu?
2: Kalau saya sih percaya proses ya. Betul. Karena semua itu kan tidak ada yang instan. Ada yang instan ya pasti tidak bertahan lama itu. Jadi makanya bagaimana kayak kita mempercayai proses itu bertahap. Di awal sih kita bangun roster ini modalnya nekat banget, jujur nekat banget. Karena saya sendiri sudah berkeluarga waktu itu, sudah punya anak satu. Dan kita komitmen kayak bangun usaha ini bagaimana kalau satu tahun keuntungannya tidak kita ambil sama sekali. Itu nekat sih kalau bagi orang yang sudah berkeluarga.
0: Benar-benar.
2: Ya. Nekat banget.
0: Apalagi kalau sudah berkeluarga ada aja kebutuhan lain ya.
2: Tapi Mas Tony juga komitmen. Iya Mas, enggak apa-apa. Makanya kita coba untuk melewati proses ini bersama.
0: Itu ya berarti awalnya ya. Jadi kayak Mas Antoni, kalau dari tanggapannya Mas Antoni gimana?
1: Yang
0: kesulitan.
1: Kesulitan
0: nanggapinnya gimana waktu itu?
1: Kalau kesulitan dibilang kesulitan ya pasti ada lah ya. Tapi terkait misalkan gimana caranya kita untuk bertahan dan lain sebagainya, pasti dengan ngerasa berat ada. Tapi tiap kesulitan kan pasti ada kemudahan, itu yang kami percaya. Dan kami kalau saya bilang ya, memang insyaallah seklop itu berdua. Jadi kadang ada sesuatu yang tidak terbahas atau terucap pun, oh paham kita nih penyelesaiannya seperti ini. Jadi memang kita berdua ini percaya sama yang namanya proses sih. Jadi ya udah, gak mungkin ada kesulitan yang gak bisa kita lewatin sih, itu aja.
0: Iya, oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Mas Tri dan juga Mas Antoni ya. Kita break dulu sebentar ya. Jadi untuk pendengar, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Perempat RRI Samarinda masih di Teras UMKM ya, masih bersama ada Mas Tri dan juga Mas Antoni ya, pemilik daripada Triton Coffee Roastery. Dan untuk pendengar yang mau bergabungan juga ditunggu kebersamaannya. Langsung aja kita kembali ya berbincang ya seputar kopi-kopian nih ya. Nah, kan tadi udah kita bahas nih ya awal dari usaha ini seperti apa. Oh ya, kalau boleh tahu ini kan namanya Triton Coffee Roastery. Nah, untuk penamaan sendiri ini gimana? Siapa yang milih? Itu ada singkatan atau gimana?
1: Dari idenya itu langsung spontan dari Mas Tony sih.
0: Oh yeah. Gitu, kok bisa?
2: Saya belajar dari bapak sih, almarhum ayah saya. Jadi nama itu kan adalah doa. Kebetulan saya pernah belajar juga. Sebenarnya ada dua arti dari Triton ini. Yang paling utama adalah Triton.
0: Tri dan Ton.
2: Saya panggilan saya Ton atau Tony.
0: Oke, okay. Kalau ditambah saya lain lagi nanti ya, Tri Tonra gitu ya. Oke, okay, itu jadi gabungan dua nama ya, Mas Tri dan juga Mas Antoni. Kemudian ada arti lainnya?
2: Ada arti lain. Jadi saya pernah kayak baca-baca gitu, ada yang namanya Dewa Triton, Dewa Yunani yang bertugas sebagai menyampai pesan kepada seluruh lapisan makhluk hidup. Ceritanya jadi yang menguatkan kita untuk bareng juga sebenarnya adalah pandangan dan visi misi kita. Kita ngelihat kopi ini bukan hanya sebagai medium, tapi kita melihat kopi ini sebagai tujuan, yang dimana ini loh karya-karya dari para petani-petani lokal, para petani-petani kopi Indonesia ini kita pengen sampaikan ke seluruh orang banyak, dan tidak hanya sebagai minuman tapi sebagai karya dan juga sebagai media gitu.
0: Oke, okay, itu ya, jadi ada dua arti ya dari gabungan nama dan juga dari sosok apa nih, dewa ya.
2: Iya, nah, kita penyampai pesan jadi
0: gitu. Oke, okay deh. Nah, untuk kopinya sendiri nih, boleh ceritain nih di depan ini ada kopi-kopi apa aja nih?
2: Jadi di sini ada espresso, espresso roast. Espresso roast itu kita gunakan buat ya kopi-kopi susuan ya Mas ya.
1: Iya, kopi-kopi susuan yang lagi rame sekarang ini.
0: Oh, itu pakai ya. Kopi itu.
1: Iya, okay. Kebetulan pakai robusta, fine robusta kita. Karena dari awal kita ngerilis robusta itu fine. Yang fine robusta, kalau fine robusta di teman-teman tuh specialty coffee-nya robusta.
0: Oke, Iya, selain itu apa lagi?
2: Di sini ada
0: itu hitam putih sama aja?
2: Beda.
0: Oh, beda.
2: Sama-sama robusta. Kita arabica untuk espresso ada juga Mas ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Jadi yang hitam ini biasanya
2: dua-duanya apa? Nih khas kalau fine robusta ini natural. Sebenarnya dari bukan robustanya aja, tapi dari karakternya juga. Yang bikin saya ini sama Mas Rio kan kayak ngeliat, oh ternyata robusta kita cukup berkarakter. Yang dimana pada umumnya orang itu punya robusta fokus kepada ketebalan dan tingkat kepahitannya, tapi kalau kita fokusnya, kebetulan Mas Tri sendiri sih langsung yang nge-develop kayak gini. Saya juga nggak nyangka ternyata. Dulu sih jujur saya nggak mau minum robusta.
0: Tapi sekarang?
2: Waduh.
0: Tiap hari itu, pokoknya. Itu ya kan.
2: Jadi roastingannya apa? Sangrainya tuh agak terang. Jadi di situ saya ngerasa oh, ternyata robusta di Mas Tri ini bisa dikupas betul-betul sampai keluar semua potensinya.
0: Oh gitu.
2: Makanya kita berdua anaknya robusta banget. Oh,
0: jadi ini nggak ada singkatan kalian berdua pakai robusta gitu, belakangnya Triton Busta gitu kali ya? Enggak ya?
1: Robusta.
0: Oke. Nah, setelah kalau yang itu?
2: Ini kebetulan signature produknya kita juga sih.
1: Iya. Yang kebetulan yang di ujung itu wine robusta. Jadi kebetulan dari awal kayak saya bangun kedai ketemu Mas Tony itu sudah lama kenal petaninya, sama-sama awal merintis, dan dia coba untuk inovasi, mengusulkan, Mas ada nih prosesan dari petani eksperimental tapi robusta, mau ndak nyoba gitu. Pertama sampel aja, dikirim sampel, tak coba deh Mas, tak lihat dulu mau enggak diterima sama teman-teman di Samarinda. Berjalan 1 tahun, alhamdulillah makin banyak yang nyari.
0: Oke, itu kemasannya memang jualan kemasan seperti itu aja? yang enggak ini sih.
2: Variatif
0: dari ya,
1: kita dari 1/4 kilo 250 gram sampai 1 kilo.
0: Kisaran harganya
1: untuk
0: boleh enggak
1: yang espressoan?
0: Kalau kisaran harganya berapa?
2: Kalau robusta di 1/4 itu di 50.000, yang natural biasa ya. Untuk yang setengah kilo itu di 90, sampai yang 1 kilo yang 170.
0: Oh gitu, itu yang 1 kilo ya.
2: Betul.
0: Oke, nah selain itu apalagi nih selain robusta tadi? Ini yang ada lagi di toples-toples ya, apa sih botol
2: ini
0: gitu?
2: Arabica filter namanya, filter roast. Jadi secara karakter roasting dan juga penyesuaian pada saat di roastingnya juga punya variabel yang sangat-sangat berbeda. Karena di peruntukan ini kan memang apa ya, untuk diminum air dan kopinya aja, tanpa ada campuran dan lain sebagainya. Jadi tiap daerah, tiap proses setelah panen itu akan sangat-sangat berpengaruh pada karakter yang dihasilkan dari si kopi tersebut. Di sini ada lokalan dari Gayo. Ada sini ada Sukahurip Jawa Barat. Dan yang sini ada dari, kebetulan kita ada lagi ada line up luar Indonesia yaitu Ethiopia.
0: Oke. Itu kalau mau dibikin gimana? Kita anu juga. Apa sih kalau mau bikin kopi pakai itu harus diapain?
2: Digiling.
0: Giling dulu.
1: Iya, yang misalnya kayak dilihat di TV yang agak ribet kok, minum kopi ribet banget.
0: Betul.
1: Digiling dulu, habis itu ditimbang, nyeduhnya juga, airnya, suhunya harus suhu tertentu. Gitu.
0: Iya, tapi mungkin rasanya lebih beda kali ya.
2: Pasti beda.
0: Beda ya.
2: Pasti beda. Sama bubuk pasti beda karena mungkin untuk gaya rumah sangrai yang saat ini ya, yang sekarang banget ini, orang pasti lebih mengacu kepada kualitas dan layanan pengalaman, pengalaman layanan. Jadi ketika masih biji, otomatis untuk rasa dan kualitasnya akan jauh lebih baik dan lebih segar. Ketika digiling kan beda pasti hasilnya.
0: Ya. Kalau yang ini apa?
2: Yang ini?
0: Nama-namanya sih kayak di daerah sini juga ya, Kalimantan.
2: Iya betul. Jadi ini namanya Makang Jagat New Pay Series. Ini saya kita ambil dari bahasa Dayak. Dayak, kebetulan Dayak saya sendiri sih Dayak Kayan. Yang artinya melangkah untuk menjaga mimpi. Jadi ini bentuk mimpi kita bersama juga untuk melestarikan adat dan budaya lokal. Kebetulan ini serapan dari petani-petani yang langsung alhamdulillahnya dengan bangga dan haru datang kepada kami bercerita, bertukar pikiran, dan akhirnya ini loh, kita punya kopi asli. Oh, kita ya pasti gimana ya? Ya happy banget lah, senang banget. Akhirnya kami di situ berkolaborasi dengan para petani setempat.
0: Oke. Begitu. Jadi yang ini kopi didapat dari petani di
2: Asli Kaltim.
0: Asli Kaltim. Kalau yang lainnya?
2: Beberapa ini serapan dari luar sih.
0: Dari luar ya. Oke. Tapi untuk dapat kopi sendiri itu gimana? Apakah sulit kah atau gimana nih?
1: Kalau awal tuh sulit banget. Karena pertama kita memang otodidak, nggak tahu harus arah tujuannya kemana. Jadi kita coba-coba nyari referensi, nyoba-nyoba cari di sosial media, ngeliatin teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini, usaha ini. Dari situ kita coba kayak mengkelompokkan, ternyata petaninya lewat sini, ngambilnya lewat sini, lewat Facebook ada, lewat Instagram ada. Jadi bagaimana caranya kita aja sih kayak menempatkan diri, karena sosial media sudah gampang banget gitu, informasi sudah gampang banget, semua orang sudah bisa lah untuk mau apa yang mau dia cari, apa yang mau dia pelajari itu.
0: Oke. Selain ini ada lagi kopi-kopi jenis lain?
2: Jenis lain kita di Triton Coffee Roastery sendiri sih cukup variatif banget. Mulai dari Arabica, Robusta, terkadang kita untuk seasonal juga ada Excelsa atau Liberica, tapi mungkin yang paling lebih rutin kami edarkan ya, lebih ke jenis produknya aja sih. Ada yang Robusta untuk filter, ada yang Liberica filter, terus ada juga ini kebetulan ini branding kami.
0: Oh iya iya iya.
2: Branding baru kami. Yang baru aja kami rilis yaitu UFO.
0: Oh UFO. Oh.
2: UFO Dripper. Jadi UFO ini sebenarnya dari bentuk sih ininya sih.
0: Oke, okay. Oh itu.
2: Untuk alat seduhnya. Jadi untuk ini permasalahan utama siapapun sih, termasuk kami berdua ketika misalkan keluar kota dan siapa sangka jam 10 kayaknya harus ngopi nih. Kalau keluar kayaknya udah capek banget. Jadi dengan adanya ini kita nah bentuk si alatnya ini. Ini kopi siap seduh.
0: Oh, gitu.
2: Dan bentuknya kayak UFO. Di situ kita bilang UFO dripper. Ini benar-benar kopinya udah digiling ke dalam sini.
0: Boleh
2: tinggal dilihat. Dibuka.
0: Jadi kopinya nanti dibuka.
2: Terus saya buka ya.
0: Oh, jangan.
2: Enggak apa-apa, buat di sini nanti.
0: Terus ini praktis banget enggak sih?
2: Sepraktis itu.
0: Iya.
2: Nah.
0: Oh, cuman. Jadi kayak teh gitu ya. Kalau kita kan suka nyelup gitu ya.
2: Nyelup. Ini
0: ternyata
2: tinggal,
0: kopi gini
2: tinggal
0: ada
2: dibuka.
0: Ya.
2: Set. Tuang air.
0: Oh.
1: Ini keciuman nih aromanya nih. Sudah
0: gitu.
1: Siap seduh karena sudah digiling.
2: Benar.
1: Karena biasanya kalau kami jualnya produknya seperti ini.
0: Okay,
1: masih bijian.
0: Dan ini kalau itu tapi satu aja ya kopinya.
1: Kalau
0: isinya?
1: Isinya ini kebetulan ada tiga.
0: Oh, ada tiga gitu?
1: Iya, satu pot ada tiga. Jadi simple banget.
0: Jadi nanti itu ditaruh di atasnya gelas.
2: Di atas gelas.
1: Iya,
0: baru dituang air.
1: Iya, tinggal dituang air panas.
0: Oh, kalau segitu berapa harganya?
2: Kita untuk ini kan yang
0: beda ras, beda isi, beda juga.
2: Beda pasti nanti kita kalau ini.
0: Kisarannya dari berapa?
2: Sekitar isi tiga tuh 45.000.
0: 45.000
2: sampai?
0: sampai
2: belum ada,
0: belum ada.
2: Variannya belum ada.
0: Oh, baru ini.
2: Iya.
0: Oke, ini isinya apa aja?
2: Ini kebetulan sekarang banget kita ready-nya satu aja, yaitu Arabica, tapi kita blend dari dua daerah yang berbeda. Ada yang dari, yang satunya dari Sumatera, dari satunya dari Jawa Barat.
0: Okay.
2: Prosesnya pun beda. Mungkin bisa di ini sambil dicium, Ibu.
0: Oke, nanti kita tuh. Iya. Oh, ini ya.
2: Iya. Dicium dari situnya aja dulu.
0: Kopinya wangi banget.
2: Wangi buah-buahan ya.
0: Bener. Oh, ini baru lihat loh. Ternyata ngopi itu nggak ribet ya.
2: Bener.
0: Selama ini jujur ya, kalau kita kan bikin kopi yang bubuk udah ngaduk-ngaduk, kita nggak tahu nih ya kan.
2: Bener.
0: Dan juga malah siap ampasnya.
2: Iya.
0: Iya kan. Nah, kalau ini kan nggak pakai ampas lagi kan di gelasnya.
2: Betul.
0: Udah bersih, tinggal kita minum ya kan.
2: Iya.
0: Tinggal kita tambahin, mungkin kalau yang suka manis tinggal tambahin kali ya. Ini udah, ini
1: kalau
0: pahit ya?
1: Ini kebetulan dia walaupun gak dikasih gula, memang dari karakter kopinya tuh sudah ada manisnya.
0: Oh, jadi gak perlu lagi tambahin gula ya?
2: Betul.
1: Aslinya gak perlu.
0: Oke.
2: Yang mau nambah silahkan aja, gak apa-apa.
0: Tapi biasanya kalau ini cocok dikasih susu atau gimana yang ini?
2: Oh, hitaman atau kasih es?
1: Iya.
0: Ini?
1: Biasanya sih kalau kalau kami pribadi lebih segar pakai es.
0: Pakai es. Jadi ini langsung diseduh sama air panas ya.
2: Air panas.
0: Enggak usah banyak gitu ya.
2: Di bawahnya ada es batu.
0: Oh, jadi es batunya dulu. Es batuin dulu.
2: Biasanya bebas aja sih, bebas mau duluan atau ini.
0: Ini teknik bikin kopi ini kayak apa
1: karena
0: sih?
1: Karena anu sih aslinya, Mbak. Itu tuh kan kayak selera ya. Tiap orang juga punya caranya masing-masing,
2: preferensinya masing-masing.
0: Iya, praktis ya, isinya tiga ya.
2: Praktis, jadi dari sini pun sebenarnya kita atur juga sih untuk ukuran gilingnya sebisa mungkin. Saya udah coba nyeduh, bahkan kayak nggak beraturan tuh, alhamdulillah tetap enak.
0: Idenya nih siapa yang bikin ide, kita bikin ini gitu?
1: Ini berawal dari event besar, kebetulan pas kita mendatangi event sekelas internasional. World Coffee Event di Jakarta. Pas kita keliling-keliling, ngelihat, ih kok keren banget gitu. Sebelumnya sudah ada yang seperti ini itu, Mbak. Dia modelnya klasik banget lah, drippernya dia dia
2: kotak.
1: Iya, kotak gitu.
2: Drip bag namanya.
1: Drip bag. Sama juga tinggal dirobek. Cuma ini kayak lebih simple aja dan tetap menjaga kualitas rasa.
0: Oke. Untuk prosesnya sendiri dalam produksi biasanya butuh waktu berapa?
2: Untuk yang ini? Ini sih singkat aja sih.
0: Kalau yang kopi-kopi lain, yang paling mana yang paling lama bikin? Prosesnya butuh waktu?
2: Biasanya feel sebenarnya sama aja sama semua kita aja, ya? Kita nggak bukan yang tipikal sekali roasting atau sekali produksi langsung kita jual, tapi kita kita benar-benar observe dulu produknya berbarengan sama ini beberapa, ada satu tim lagi kami, jadi kita ada yang namanya cupping. Jadi cupping itu kita seduh, kita tes uji cita rasa, ada yang perlu ditingkatkan lagi enggak gitu loh. Ini sudah bisa kita edarkan apa tidak. Dan sekiranya mungkin kayak di sini ada kayak ini apa, ada rasa-rasa kok bisa gitu loh. Jadi dari situ sebenarnya kita ada ngetes juga kira-kira rasanya ini menyerupai seperti apa, misalkan ada aroma jeruk, ada rasa asam seperti apel atau anggur gitu. Ketika udah siap, baru kita edarkan.
0: Oh gitu, oke. Ternyata waktu kita tinggal 6 menit, padahal seru banyak nih yang mau saya tanyakan nih. Saya ini sebenarnya suka ngopi gitu, tapi ya kalau yang kayak gini nih, jujur saya masih belum tahu. Biasanya beli kopi aja kan langsung, beli kopi ini misalkan rasa apa gitu kan, udah tahu-tahu udah jadi gitu. Iya, ya kan. Jadi ini belum pernah nih, penasaran juga. Tapi untuk responnya orang ya gimana nih saat ini? Saat ini gimana? Apakah pada suka? Gimana?
2: Ada yang bilang mind blowing, ada yang apa? Teknologi lah, apalah segala macam ya. Teman-teman kita ya apa ya, asik-asik sih alhamdulillah, kayak keren nih gini-gini apa segala macam. Pada sebenarnya yang paling seneng itu yang suka berangkat. Untuk UFO sendiri.
0: Iya, betul.
2: Tolong dong bu, ini aku besok harus berangkat. Ntar aku pusing banget kalau nggak ada kopi gitu.
0: Iya betul, kayak sudah lifestyle gitu, kebutuhan dah ya.
2: Bener.
1: Bahkan lucunya itu gini mbak, kadang kita sempat dimarahi, kok kopi kami belum disiapin sih.
0: Oh gitu. Iya. Oh.
2: Padahal biasanya belum mesen atau apa.
0: Emang sih itu datang gitu.
2: Iya, alhamdulillah. Mungkin mesennya dalam hati.
0: Dalam hati, kok gak nyampe gitu ya. Oke, nah mungkin nih sebelum kita akhiri nih, mungkin kalau mau dapat produk ini di mana nih?
2: Kita
0: pemasarannya bisa, melalui mana aja, boleh nih?
2: Kita kalau menjualnya langsung bisa ada di Instagram kita, Trend Coffee Roaster, dan juga untuk outlet produksi kita langsung di Jalan Insinyur Sutami, seberang SMP 10.
0: Okay.
2: Triton Coffee Roastery yang bergabung satu atap bersama tepi.smr.
0: Di situ. Nah, di situ selain kita bisa dapatkan produk ini, bisa diseduhkan enggak sih langsung minum di situ?
2: Bisa banget ya kita.
0: Bisa. Ya?
1: Bisa. Karena sebelumnya kita kayak ada slow bar tipis-tipis gitu, kayak sharing produk kita,
2: Live brewing.
1: Live brewing. Jadi kayak teman-teman yang mau nanya-nanya,
2: konsultasi
1: yang baru mau buka kedai gitu, bisa banget.
0: Oh, di situ ya. Oke. Jadi di situ juga bisa sharing ya kita. Bener, ya.
2: Biasanya bukan, orang datang ke kita kayak berobat lah
0: bahasa. Oh, berobat ya. Enggak mau ah ke sana berobat juga. Habis minum kopi langsung sehat gitu ya.
2: Happy sih.
0: Happy ya. Oke deh. Terakhir nih, ke depannya harapannya ya gimana nih dengan usahanya nih? Pengennya kayak apa nih ke depannya nih? Yang mana nih? Satu-satu deh.
1: Kalau dari saya pribadi sih, semoga bisa konsisten. Karena yang paling berat itu ya konsisten kan. Dan bagaimana bisa diterima di masyarakat, itu aja sih.
0: Kalau Mas Antoni?
2: Sama pasti, tapi kalau bicara mimpi, semoga ini bisa jadi apa ya, inspirasi dan juga manfaat bagi banyak orang. Karena apalah artinya karya jika tidak ada manfaat kan pastinya. Itu lagi.
0: Oke, terima kasih ya. Akhirnya masih ada lanjutannya gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Antoni dan juga Mas Tri, sukses selalu ya.
2: Amin.
0: Ini nambah wawasan saya juga ya seputar kopi-kopian ya. Selama ini taunya kan cuma beli jadi doang ya. Ternyata mungkin boleh dicoba nih bikin begini, dan ini
2: bisa
0: juga
2: banget
0: nih yang sangat anu nih. Apalagi kalau misalkan lagi kita nih siaran, aduh malas banget ke depan gitu ya kan. Nah, ini kan bisa nih.
2: Bisa.
0: Oke deh. Ini produk yang terbaru ya.
1: Iya,
2: terbaru
1: itu.
0: Kedepannya ada lagi nggak? Pengen ada nggak yang dalam rencana waktu dekat nih ada nggak yang baru lagi?
2: Pasti ada terus.
0: Pasti kita. Ada terus ya, berinovasi ya.
2: Kita harus berinovasi.
0: Benar, oke deh. Kalau gitu terima kasih ya untuk Mas Tri dan juga Mas Antoni, untuk pendengar juga yang suka ngopi. Nah, harus coba nih ya, bikin kopi sendiri di rumah atau mungkin yang berangkat tadi apa nih? UFO Brewer ya.
2: UFO Brewers.
0: Brewer. Nah, ini bisa dicoba nih ya. Oke deh, kalau gitu makasih dan tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ini pun membuat pelaku usaha kuliner amplang Mita Aprilia terdorong untuk mengembangkan usaha amplang karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Dalam menjalankan usahanya, ia menekankan pentingnya kualitas bahan baku yang digunakan. Ia memastikan setiap bahan dipilih secara selektif, terutama ikan yang menjadi bahan utama pembuatan amplang. Menurutnya, amplang terbagi menjadi dua jenis, yaitu amplang kopong yang memiliki tekstur lebih berongga serta amplang padat yang lebih berisi. Dari kedua jenis ini, amplang padat lebih banyak diminati oleh konsumen. Ia menjelaskan bahwa amplang padat lebih disukai karena rasa ikan dan bumbu lebih terasa kuat dibandingkan dengan jenis kopong. Ini menjadi salah satu keunggulan yang membuat produk tersebut lebih laris di pasaran. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat tengah hari aja Kronden Sana yo. Dan pastinya Kronden Sana di suasana tengah hari ini, di musik dan informasi ini ada beberapa informasi yang akan Mbok Ira hadirkan untuk ngawani Etam galanya yo. Untuk informasi lalu lintas di Miamin terpantau cukup lancar saja lalu lintasnya ya, untuk yang mungkin WNI sedang di rumah lagi santai juga, selamat menikmati waktu santainya maha yo. Untuk Ronden Sana juga ya, yang lagi menyantap menu makan siangnya juga, selamat menikmati aja untuk Etam galanya yo. Oke deh, kalau gitu Kraden Sana nanti akan ada lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Kraden Sana tetap di Propat RRI Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: حياتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana,

Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda. Jadi Kronden sana informasi ini dikutip dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin merosot ya, mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan kronden sana, menurut Bloomberg, rupiah turun 0,57% ke posisi Rp17.960 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu 24 Juni 2026. Analis pasar uang Do Financial Future, Lukman Leong, mengatakan dolar Amerika Serikat semakin menguat di tengah sentimen risk off global yang kuat. Pelaku pasar cenderung menghindari resiko karena kekhawatiran tingginya tingkat suku bunga. Pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya karena inflasi yang naik di atas target 2%. Dan sinyal kenaikan suku bunga ini sudah diberikan ketua The Fed, Kevin Warren, usai rapat pimpinan pekan lalu. Namun, ia mengatakan MSCI telah memberikan kabar baik dengan mempertahankan status emerging market untuk pasar ekuitas Indonesia. Prediksi Lukman, nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.800 sampai Rp17.950 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan level tertinggi indeks dolar Amerika Serikat sejak Mei 2025. Kemudian kerandian sana selanjutnya, kita beralih ke informasi Piala Dunia. Dikutip dari rri.co.id, komentator sepak bola Bung Jupri menilai Portugal tampil sangat baik pada pertandingan Piala Dunia 2026. Permainan tim terlihat efektif dengan serangan yang terus menekan pertahanan lawan sepanjang laga. Portugal sempat menciptakan sejumlah peluang sebelum akhirnya membuka keunggulan melalui Cristiano Ronaldo. Salah sebuting berasal tulah umpan silang Nuno Mendes yang gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Ia juga mengatakan kekuatan Portugal terlihat tulah permainan agresif melalui sektor sayap Nuno Mendes, Pedro Neto, dan Joao Felix mampu memberikan ancaman berulang kepada lawan, dan ia menilai kombinasi ketiga pemain ini membuat Portugal lebih mudah menciptakan peluang berbahaya. Gol pembuka Portugal lahir tulah rangkaian serangan yang dibangun dengan baik oleh para pemain. Ronaldo kemudian sukses memanfaatkan peluang ini dan mencatatkan namanya pada papan skor. Dan catatan ini pun, pencapaian ini pun dinilai menunjukkan kualitas Ronaldo masih mampu bersaing pada level tertinggi. Sementara itu, bek Portugal Diogo Dalot meyakini kritik yang datang untuk Ronaldo usai menghadapi RD Kongo takkan mempengaruhi penampilannya. Iya, dan kronden sana, untuk informasi lengkapnya juga ya, masih terus Mbak Ira akan hadirkan untuk etam galanya di musik dan informasi.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
5: Murid!
6: Iya, guru!
5: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air!
6: Wah! Mantap, guru! Tapi, buat apa, guru?
5: Haiya! Sekarang kan musim hujan! Itu buat persiapan kalau banjir datang! Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda! Tarik nafas! Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air! Hiya!
6: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden sana ya, ini terasa hampir merapat di jam 13. Dan untuk informasi di tengah hari ini, Kronden sana untuk informasi terkait klasemen sementara untuk Piala Dunia dikutip tulah RRI.co.id. Untuk grup A masih peringkat pertama Meksiko, grup B Kanada, kemudian juga ini grup B ini Kanada dan Swiss ya, itu imbang tuh hasilnya ya. Kemudian grup C Brazil dan Maroko juga ya, peringkatnya juga skor terakhir juga sama poinnya gitu ya, maksudnya grup D Amerika Serikat, kemudian grup E itu Jerman, grup F itu Belanda dan sama dengan Jepang ya, sama-sama poinnya 4. Kemudian juga grup G Mesir, grup H Spanyol, grup I ini Prancis dan juga Norwegia dengan poin 6 sama, grup J Argentina, grup K Kolombia, kemudian grup L itu ada Inggris dan Ghana dengan poin 4 ya. Dan itulah dia informasi klasemen sementara ya. Oke deh, Kronden sana, setelah ini ada mitos fakta, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Oh, ternyata Bejo. Masa dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Keberhasilan program makan bergizi gratis MBG 3B tidak lepas dari sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK. Keduanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat. SPPG bertanggung jawab menyiapkan seluruh proses pengolahan makanan mulai dari memasak hingga memastikan kualitas makanan yang akan didistribusikan kepada sasaran program. Penyuluh keluarga berencana Ahli Madya Kota Samarinda, Bane Buntu, menjelaskan makanan yang disiapkan SPPG dikirim ke titik distribusi yang telah disepakati. Pengaturan waktu distribusi dilakukan secara ketat agar kualitas makanan tetap terjaga. Di Kota Samarinda, keberadaan SPPG terus bertambah untuk mendukung pelaksanaan program. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara efektif. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian? Ya?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang

Kronden sana Prompat RRI Samarinda, Mbok Ira masih temannya Etam Galanya ya, dan kali ini seputar mitos fakta MPASI. Jadi kronden sana memasuki usia 6 bulan memang menjadi momen penting ya untuk mengenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI ke si kecil. Dan MPASI ini ternyata itu berperan cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si halus ya. Namun dengan banyak informasi yang beredar, seringkali muncul mitos-mitos yang mungkin membingungkan terutama bagi ibu yang baru gitu ya. Jadi ada beberapa mitos seputar MPASI yang perlu diluruskan ya kronden sana. Nah, yang pertama katanya bayi harus mulai MPASI sejak usia 4 bulan. Faktanya kronden sana, menurut penelitian oleh DWKG 2020 yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, bayi sebaiknya mulai diberi MPASI pada usia minimal 6 bulan. Nah, jadi pada usia itu sistem pencernaan bayi itu sudah cukup matang untuk mengolah makanan padat dengan lebih efisien. Namun pemberian MPASI ini sebelum usia 6 bulan juga dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu dengan syarat tidak ada kontraindikasi dan juga berdasarkan rekomendasi tulah dokter kanak. Kemudian kronden sana, mitos yang beredar MPASI ini harus dimulai dengan sereal beras. Nah, faktanya kronden sana, pentingnya memperkenalkan beragam jenis makanan yang kaya nutrisi, tegak sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Variasi ini memberikan gizi yang lebih baik kepada bayi dibandingkan memulai dengan sereal beras. Nah, untuk informasi lengkapnya juga kronden sana masih Mbak Ira hadirkan ya, jadi tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda dan Kronden sana masih seputar mitos fakta MPASI ya. Jadi Kronden sana berikutnya ada yang bilang susu formula setara dengan ASI atau ASIP ya Kronden sana. Nah faktanya Kronden sana, ASI atau ASIP ini memiliki keunggulan dalam memberikan nutrisi yang lebih baik dan juga melindungi bayi dari penyakit. Kemudian juga katanya menambahkan gula atau garam pada MPASI menambah rasa. Jadi penelitian Kronden sana dalam The American Journal of Clinical Nutrition menegaskan bahwa makanan bayi tidak memerlukan tambahan gula atau garam. Pemberian makanan alami membantu mengembangkan preferensi rasa yang sehat sejak dini. Kemudian pemberian MPASI tepat waktu meningkatkan kualitas tidur bayi. Jadi studi oleh Brown ya di tahun 2020 menunjukkan bahwa waktu pemberian MPASI sebelum atau sesudah usia 6 bulan itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas tidur bayi yang lebih dipengaruhi oleh kebutuhan tidur individu dan juga rutinitas tidur yang baik. Kemudian memberikan makanan alergenik meningkatkan resiko alergi. Dan penelitian ya Kronden sana penelitian dilakukan oleh Perkin tahun 2020 menunjukkan bahwa memperkenalkan makanan alergenik seperti gluten, ikan, telur pada usia dini 6 bulan itu bisa membantu mengurangi resiko alergi dengan syarat diberikan secara bertahap dan terkontrol. Oke deh Kronden sana, dia berbalik lagi untuk hadirkan informasi seputar MPASI. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya baik Ronden Sana, Bu Ira berempu informasi ya untuk Ronden Sana galanya nih, dan kali ini informasi terkait pemanggilan sidang ya perceraian. Jadi Ronden Sana pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, saya Nisa SH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Samarinda akan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 938 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SMD tanggal 22 Mei 2026 telah memanggil Rahman Pujiono bin Tukiman Hadiwiono tempat dan tanggal lahir Wonogiri 24 Februari 1978 agama Islam pekerjaan tidak diketahui pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas kediaman dahulu di Jalan Kedondong RT 14 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kalimantan Timur dan sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 jam 9 WITA tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Amarta binti Asyah Syahyani sebagai penggugat melawan Rahman Pujiono bin Tukiman Hadiwiono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Ya, selanjutnya panggilan kedua pada hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, saya M. Hairul Anwar sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 779 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA SMD tanggal 7 Mei 2026. Telah memanggil M. Fauzi Santang alias Muhammad Fauzi Santang bin M. Yusa Santang SH alias Muhammad Yusa Santang tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 November 1986 agama Islam pekerjaan tidak diketahui pendidikan diploma 3 kediaman dulu di Insinyur Sutami Gang Pusaka RT 23 nomor 69 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur dan sekarang keberadaan tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 17 September 2026 jam 9 WITA di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lisda Karmila binti Ardani sebagai penggugat melawan M. Fauzi Santang alias Muhammad Fauzi Santang bin M. Yusa Santang SH H alias Muhammad Yusa Santang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggal dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Republik Indonesia Samarinda.
Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Ya, dan satu lagi kronden sana ditujukan kepada Andi Hasbi yang bertempat tinggal di Perumahan Kledang Mas Baru Blok BI nomor 6 RT 21 Sungai Kledang Samarinda Seberang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Jalan Muhammad Yamin nomor 01 Samarinda tanggal 20 hari Senin tanggal 20 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Agenda menghadirkan kembali tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Hasompe Jalan AM Sangaji Gang 14 RT 10 Bandara Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Dan radiogram ini bersifat panggilan. Baiklah kerondeng sana, itulah beberapa informasi juga tadi di mitos fakta seputar MPSI ya. Dikutip pula tentang anak.com dan juga buat keronden sana galanya ya. Tadi juga ada beberapa panggilan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan juga dari Pengadilan Agama Samarinda. Setelah ini keronden sana akan ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Poira pamit kalau ada salah-salah kata mohon maaf dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Tiga belas.

Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayang.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya, iya. Hujan-hujan panas tetap.
1: Ya. Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu. Oh masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih menjadi
2: minat bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal menarik dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke, okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke, okay, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po.

0: ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara. Kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu, semoga untuk Udacan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
1: Ya. Yeah.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini dengan

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Puan Cangcingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah.
1: Masih mantul ya.
0: Iya. Masih suaranya masih gemah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Prompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di Promat begitu gini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Iya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Iya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba ya, kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset, sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang.
1: Nah,
2: ada yang namanya hak cipta.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Yeah. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: iya,
1: saat ini.
2: Iya, betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta tuh sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka. Karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Sareah Hinda. Itu dasarnya.
1: Iya. Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset,
1: mm-hmm.
2: Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang?
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, Minang, mm-hmm. Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabula Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabula Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabula Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi Timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi Timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya,
1: mm-hmm.
2: kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
2: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm-hmm.
2: yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang,
1: mm-hmm.
2: jangan di karena itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan, mm-hmm. uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu bang,
1: mm-hmm.
2: itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat yang suka atau punya hobi lah gitu,
1: mm-hmm.
2: mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, okay. Baik Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, mm-hmm. ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya. Yeah. Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
2: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Mm-hmm, ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke, okay. Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap, terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya, dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Dari RRI Nunukan akan memandu Suara Budaya Borneo bersama RRI Samarinda. Ada Fendi di sana. Halo, selamat.
5: Halo, selamat sore.
6: Selamat sore.
4: Ada dan topik kali ini yang akan ditangkat dari Samarinda.
5: Iya, boleh diulang kembali lagi nih. Karena tadi masih ada terkendala teknis.
4: Baik, Fendi, seperti apa suasana Samarinda sore ini dan topik yang akan diangkat kali ini?
5: Kalau suasana sore hari ini di Samarinda lumayan berawan. Ini Bang Rusdi. Kalau untuk temanya sendiri akan diangkat pada sore hari ini, yaitu merajut tradisi generasi muda menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari.
4: Baik, Bung Fendi. Kemudian saya menuju ke Banjarmasin. Ada rekan saya Helda di sana. Halo, selamat sore rekan Helda. Rekan Helda bisa mendengarkan suara saya? Halo rekan Helda. Baik, sambil menunggu rekan Helda, saya menuju ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Halo Suneta, apa kabar di Palangkaraya?
7: Iya, halo, selamat siang. Kabar baik di Palangkaraya.
4: Baik, situasinya di sana aman ya?
7: Aman, kondisi cuaca yang sedikit panas di sini, Bang.
4: Baik, Suneta, nanti tinggal dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada dua narasumber kita. Baik, dari RRI Palangkaraya saya menuju ke RRI Tarakan. Ada Diti Hang Raini di sana. Halo, selamat sore, Diti.
8: Halo, selamat sore, Rusdi. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini, Diti?
8: Luar biasa, panas menyala, Bangku.
4: Panas menyala. Baik, Diti, siapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang ditunggu-tunggu ya oleh pemirsa dan pendengar untuk dua narasumber nanti. Baik, Diti, saya menuju ke Banjarmasin. Ada Helda. Helda, gimana bisa mendengarkan suara saya? Helda? Baik, pendengar, saya juga ingin menyapa pendengar RRI Sekorus 8 yang mendengarkan RRI di Pro 1 Nunukan dan menyaksikan di YouTube RRI Pro 1 Nunukan serta streaming RRI Digital. Kali ini Pesona Budaya Borneo dari Nunukan menghadirkan narasumber, ada Pak Lisan, sejarawan Nunukan. Dan dari RRI Samarinda menghadirkan Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Dan

Baik, pendengar dan pemirsa, Pesona Budaya Borneo dari RRI Nunukan akan mengangkat topik tentang budaya Flora Mora, menyatukan perbatasan, menghadirkan narasumber, ada Pak

0: Trans. Sejarawat Denukan. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, Pak Lisran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik, Pak Lisran, satu bulan pertemuan kita hari ini bertemu, wajahnya sudah berbeda sekali. Berseri-seri, apakah ini dampak dari Tanah Suci ya, Pak ya?
1: Ya, kebetulan baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Tanah Suci, dan mudah-mudahan ini bisa merubah dari kehidupan yang lebih baik lagi, Bang.
0: Alhamdulillah. Jadi saya panggil sini Haji Lisran ya.
1: Lisran aja boleh.
0: Lisran aja. Baik. Pak Lisran, kita langsung masuk ke Pak Lisran. Kira-kira apa makna tema budaya Flow Bomora ini, menyatukan perbatasan bagi masyarakat Nunukan?
1: Baik, Flow Bomora ini kan memang asal kata dari Flores ya, Subati Modern Alor.
0: Iya.
1: Itu merupakan suatu wadah yang memang untuk menyatukan berbagai 11 rumpun yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena Nunukan ini berada di daerah perbatasan ya, tentunya Pobamura ini sebagai wadah agar rumpun-rumpun yang ada tuh tidak melupakan budaya-budaya yang ada di kampung. Tentunya di wilayah perbatasan ini sebagai wadah, dia tentunya bisa mengakomodir ya orang-orang tua kita yang dia kembali mengingatkan bahwa Pulau Bomora ini tempat mempersatukan kita supaya nilai-nilai budaya, sekalipun kita berada di perbatasan di tanah rantau, kita tidak akan melupakan. Begitu.
0: Baik, Pak Lisran, kira-kira ya Pak Lisran, kalau dari kacamata selaku sejarawan, sejak kapan ini masyarakat Pulau Bomora ini mulai berkembang di Kabupaten Nunukan?
1: Ya, sebenarnya kalau mengikut sejarah, saya mengutip sejarah ya, ini orang timur masuk Nunukan ini 1900, itu masuknya tahun zaman Belanda ya, itu masih Belanda. Nah, salah satunya itu Anton Karawayu. Dialah yang orang timur pertama yang masuk di sini. Itu 1930-an.
0: Oh, sebelum Indonesia merdeka.
1: Dia mendampingi Belanda. Kemudian kalau saya ditanya era 80-an, Bang. Di era 80-an itu sudah ada generasi dari NTT yang membuat seni budaya apa ya, seperti seni tari, sanggar, apa film apa itu semua udah ada sebenarnya. Di tahun 80-an, di tahun 90-an itu masuknya NTT yang begitu banyak. Dan juga para PKI pun banyak pada waktu itu. Nah, mereka-mereka inilah menjadi wadah pekerja di daerah perbatasan. Dan di situ mulai ada budaya-budaya mereka dari 11 rumpun itu. Mereka menyatukan diri di daerah perbatasan, begitu, Bang.
0: Baik, tadi yang Haji Lisran sampaikan 11 rumpun.
1: Iya, itu 11 rumpun itu rumpun-rumpun dari NTT ya. Misalnya nih Adonara, Momere, Solor, Alor, Sumba, Lembata. Nah, itu mereka itu NTT semua itu. Dulu tahun 80-an tuh, Bung, itu tidak ada bahasa itu, semua NTT. Namun karena memang sudah terkikisnya ya, artinya mereka ini sudah mengenal bahwa ini asal ini. Jadi mereka sudah memilah-milah, mempetak. Maka terjadilah sampai saat ini 11 rumpun itu. Nah, rumpun-rumpun itu membentuk ada ketua sukunya. Nah, tetapi memang Pulau Bomora ini adalah wadah dari semua rumpun, dari 11 rumpun itu.
0: Iya, begitu. 11 rumpun itu semua ada di Nunukan.
1: Ada, lengkap. Bahkan yang paling terbesar itu di Lores, di Sebatik utara kita. Itu ada kampungnya itu memang. Itu namanya memang Lodes-Lodes. Itu memang kampung timur semua di situ.
0: Itu rumpun
1: Lodes semua itu. Rumpun di situ ada. Kalau mau kita lihat di wilayah tiga kita, itu semua timur ada. Pekerja kelapa sawit kita tidak satu pun, semua suku ada di situ
0: ya.
1: Paling terbesar itu.
0: Ya, Sebatik itu kan salah satu pulau terunik di Indonesia yang dihuni oleh dua negara.
1: Betul,
0: ya.
1: Dua negara. Itu ada rumahnya kan ya. Itu rumah yang boleh dibilang unik dari semua rumah, dapur Malaysia depan Indonesia, kan unik.
0: Sangat unik. Rumah terpanjang di dunia, Pak. Halamannya Indonesia, dapurnya Malaysia. Betul. Baik, Pak Lisran, ini kira-kira bagaimana sejarah kontribusi warga Flow Bomora ini dalam pembangunan daerah perbatasan kita ini?
1: Iya, di yang saya tadi bilang bahwa di tahun 90-an ya, itu kan memang sudah mulai masuknya para pekerja kita dari NTT, mereka ingin mengubah hidup. Di situ sudah mulai berkembang. Di situ mereka sudah sudah ikut ke perusahaan untuk ikut membangun dari perusahaan itulah. Jadikan kita dapat bantuan CSR apa semua. Jadi keikutsertaan mereka itu ya itu dari melalui ke

0: kelapa sawit. Kemudian memang kalau di Nukan yang di kota ini ya memang ikut juga begitu. Artinya mereka kebanyakan yang memang ada PNS, kemudian juga mereka berdagang bisnis begitu. Jadi keikutsertaan mereka tuh penting ya. Kemudian memang mereka itu juga memang yang paling banyak itu kan pengelola kelapa sawit begitu, Bu.
1: Oh, baik, baik. Nah, ini tak kalah menarik ini, Pak Lersan. Kira-kira apa saja budaya khas Flow Bomora ini yang masih lestari hingga saat ini? Hingga saat ini.
0: Ada kain ikat namanya. Itu kain yang semua rumpun punya. Itu kain itu, kain tenun ikat itu semua rumpun ketika ada acara besar mereka tidak lepas dari kain itu. Jadi memang itu memang dia kain ikat ya namanya. Jadi terutama dari Adunara, Momere, Solor itu punya kain khas sendiri, sama kainnya tetapi motifnya berbeda tuh, Bung. Motifnya berbeda.
1: Dasarnya dari mana itu buatannya?
0: Itu
1: sutra atau apa?
0: Dari sutra. Itu kan mahal tuh. Itu ada kelas, ada kelas-kelasnya. Kalau yang kelas yang dari NTT langsung kan itu memang jutaan. Itu kain sutra langsung tuh dari keturunan tangan itu. Di Nukan ini ada sudah.
1: Ada.
0: Ya, di Kampung Timur tuh ada sudah mulai buat tuh.
1: Buat itu
0: ya. Ada mulai buat itu.
1: Baik, sampai jutaan dah ya.
0: Jutaan
1: karena memang asli sutra.
0: Asli sutra dan itu sulit, Bang. Jadi tingkat kesulitannya membuat itu. Jadi dari motifnya itu aja dilihat. Kalau motifnya semakin banyak gambar apa ya itu juga sulit itu.
1: Yeah.
0: Sulit. Nah, itu dengan nilai kesulitan harganya juga ya. Lumayan.
1: Iya. Baik. Harganya lumayan. Siap. Tapi memperkuat budaya.
0: Iya.
1: Memperkuat budaya. Baik. Pak Lisan, kira-kira bagaimana ini budaya Flow Bomora ini mampu mempererat hubungan antar etnis di Nukan ini? Ini kan banyak sekali etnis-etnis yang ada di kabupaten, tapi Flow Bomora ini hadir mempersatukan itu bagaimana?
0: Itu terjadi ya, itu terjadi di tahun 80-an, bahkan di zaman 60-an, itu peran NTT itu sangat penting, vital, Bang. Pertama, mereka ikut serta di dalam pertempuran ini yang perang Indonesia Malaysia,
1: konfrontasi
0: itu pejuang-pejuang kita tuh NTT banyak itu. Nah, mereka itu gugur di medan pertempuran. Itu yang pertama ya. Nah, kedua, kolaborasi antar suku. Banyak orang NTT itu menikah dengan orang Tidung, orang tempatan sini. Nah, itu bentuk apa ya, bentuk hubungan yang erat bahwa mereka itu bisa beradaptasi, Bang. Padahal itu adat yang memang cukup tinggi, tetapi suku-suku Timur ini mampu beradaptasi dengan berbagai ragam suku yang ada di sini. Tapi memang terkhusus untuk suku Timur itu banyak orang-orang Timur menikah dengan mereka, suku-suku tempatan begitu, Bang.
1: Iya. Bahkan ada yang mengatakan untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Indonesia ini karena semua suku
0: itu sudah berkumpul di sini.
1: Jelas, Bang.
0: Itu sudah semua suku, bahkan ada Papua.
1: Ada
0: Papua pada tahun 80-an itu pernah salah satu ya orang yang saya tahu itu di petinju Nunukan. Orang Papua pada waktu itu satu. Nah, saya tahunya kalau itu Papua waktu kami sama-sama berangkat ke itu tahun 94 ke Bulungan waktu mau wakili Nunukan. Ternyata yang petinju kita ini itu orang Papua.
1: Betul. Luar biasa.
0: Kalau yang lain sudah zaman dulu, Bang. Zaman dulu itu yang sudah ada, bahkan suku Bugis itu mah, Bang. Itu orang nomor 3 yang ada di Nunukan. Itu zaman sebelum Belanda udah ada, zaman kesultanan udah ada tuh. Kesultanan Bulungan mereka udah ada,
1: sudah ada.
0: Betul.
1: Berdasarkan sejarah itu, Pak.
0: Kalau dari lihat dari sejarah
1: baik. Pak Lisan, kira-kira kalau menurut Bapak apa nilai luhur yang paling menonjol dari budaya Flow Bomora ini?
0: Jadi mereka tuh saling menghormati, Bang. Menghormati budaya. Jadi rasa penghormatan kepada budaya lain itu yang kemudian memang menghormati leluhur, Bang. Kenapa saya bilang leluhur? Mereka setiap ada yang meninggal, mereka itu sangat antusias mengurus betul-betul sampai itu apa ya, dijadikan budaya, emang, bahwa orang-orang meninggal itu emang khusus dia seperti apa ya, dia harus datang gitu. Jadi memang dia menjadikan sekal betul-betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Pak Lisan, kalau selama ini Anda melihat apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Flow Bomora di wilayah perbatasan?
0: Iya, terutama kan dari segi SDM ya.
1: Iya.
0: Jadi memang letak geografis kita ini kan perbatasan ya. Jadi faktor ekonomi juga, daya tarik ke perbatasan itu kan besar ya. Ada iming-iming bahwa mereka itu harus ketawa itu besar gaji ya, tetapi kan tidak semudah apa yang didengar, karena mereka merasa teriming-iming baru. Mereka itulah tantangan kita yang ada, selalu memberikan sosialisasi bahwa sebaik-baiknya di negeri orang, baiknya di negeri sendiri gitu. Nah, artinya kita bekerja dengan bebas. Kalau di sana kan itu kadang-kadang pasportnya nggak ada. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana membuat daya tarik mereka bekerja di perusahaan Indonesia gitu.
1: Begitu. Baik, Parsan, kita tahan dulu. Siap. Masih banyak yang akan kita bahas nanti dan sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan oleh rekan-rekan saya. Siap. Baik Mitarakan, Pak Keraya maupun Banjarmasin. Baik, demikian perbincangan dari RRI Nukan. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samarinda bersama rekan saya Fendi.
2: Berbagai program kolaborasi dan berbagai program masyarakat, termasuk sekolah masyarakat, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, terima kasih kepada Bang Rusdi dari RRI Nunukan yang telah mempersilakan saya untuk berdialog pada sore hari ini bersama para pendengar yang berada di manapun saja berada. Tentu ini masih bersama dengan saya, Bu Supendi di RRI Perempuan Samarinda. Saat ini di studio kami sudah datang narasumber kami, ada Muhammad Ibrahim yang merupakan Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda, yang pada sore hari ini kita akan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Sebelum kita berdialog pada sore hari ini, saya sapa terlebih dahulu kepada Bu Su Ibrahim yang sudah bergabung di tengah-tengah kita di studio RRI Perempuan Samarinda. Assalamualaikum Bu Su Ibrahim, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, halo semua sobat budaya.
0: Siap, gimana nih kabarnya di sore hari ini Bu Su Ibrahim?
1: Alhamdulillah baik, dan juga pasti semangat dong buat tampil di RRI Pro 4 ini.
0: Siap, harus tetap semangat, apalagi cuaca hari ini juga sangat mendukung nih ya Bu Su Ibrahim ya.
1: Benar banget.
0: Walaupun memang panas, tetapi masih dinaungi sama awan-awan yang sudah mulai berkeliling nih di kota Samarinda. Bu Su Ibrahim, ini kan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Apalagi tadi sudah saya perkenalkan kepada para pendengar di mana saja berada bahwa Bu Su Ibrahim ini menjabat sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda di tahun 2025.
1: Benar, Pak.
0: Ini sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda nih Bu Su Ibrahim, dari pandangan Bu Su Ibrahim sendiri seperti apa sih memandang peran seni tari dalam menjaga dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda? Silakan.
1: Oke, Kak. Jadi pandangan saya untuk seni tari itu adalah seni tari itu bukan hanya seni yang menampilkan atau mementaskan sebuah gerakan, tetapi di balik itu memiliki makna dan filosofi, di mana sebelum terciptanya sebuah karya tari pasti melalui namanya konsep. Nah, di konsep ini, Kak, biasanya kita mengangkat tentang kebiasaan, budaya, dan sejarah yang ada di Kota Samarinda. Jadi secara tidak langsung, seni tari ini bukan hanya menampilkan gerak, tetapi juga menceritakan kembali sejarah apa aja sih yang ada di Kota Samarinda, tentang Lamohang Deng Mangkon itu, tokoh apa sih yang ada di Kota Samarinda, sampai dicetus sebagai pendiri dari Kota Samarinda, seperti itu, Kak.
0: Jadi ketika kita ingin tampilkan sebuah tarian itu bukan berarti kita menampilkan yang hanya semata konsep untuk menampilkan begitu saja, tetapi harus ada latar belakang yang bernuansa budaya agar bisa diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, seperti itu ya.
1: Benar sekali, Kak.
0: Ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi dan budaya populer nih, kalau dari Bu Su Ibrahim sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak muda untuk mencintai dan melestarikan seni tari tradisional? Karena memang kalau berbicara seputar Gen Z ini, rata-rata kan budayanya sudah melihat dari budaya-budaya luar. Salah satu contohnya lah seperti K-pop, K-drama, dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bu Su Ibrahim ini seperti apa?
1: Oke, Kak, untuk dari pandangan saya sendiri, benar seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa Gen Z ini sangat mudah terpengaruh atau terkontaminasi dari budaya luar. Contohnya sekarang yang lagi tren nih, Kak, dance Brazil nih, Kak.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi sulit nih, Kak, ya, untuk melestarikan seni tari dengan masuknya dengan kebudayaan asing. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk para seniman dalam berkreasi. Jadi waktu itu saya nonton Everest 3N, Kak, tingkat SMA dan SMK sekota Samarinda. Ternyata seni tari itu tidak kaku, Kak. Nah, seni tari tradisional ini bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah, di tengah gerakan tari itu terdapat dance Brazilnya, Kak. Jadi secara tidak langsung ini memberikan gambaran kepada Gen Z nih, Kak, bahwa seni tari itu bukan hanya seni yang harus digerakkan sesuai pakemnya nih, Kak, tetapi bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman pastinya.
0: Tetapi tidak mengurangi dari unsur budaya tersebut.
1: Benar banget, Kak, tidak menghilangkan keaslian atau pakem dari gerak tari tersebut.
0: Kalau pandangan dari masyarakat sekitar ketika melihat salah satu mungkin tarian yang dimasuki dengan tren-tren saat ini, seperti apa pandangan-pandangan mereka?
1: Oke, mungkin dari pandangan saya, Kak, ya. Pandangan saya itu berarti bahwa para seniman, para pencipta karya itu bisa menciptakan sebuah tarian dengan tema terbaru, Kak, yang fresh, tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Jadi secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan bahwa budaya kita ini bukan tentang pakem aja, Kak, tapi bisa kita kolaborasikan, bisa kita inovasi dengan gerakan-gerakan tren sekarang seperti dance Brazil itu, Kak.
0: Karena kalau misalkan nih, bahkan dari saya sendiri, Bu Su Ibrahim, terkadang mungkin ada masyarakat di sekitar kita ya, ketika suatu tarian tersebut di masuki dengan mungkin tren-tren saat ini, mungkin ada pendapat dari masyarakat sekitar itu yang menganggap bahwa itu akan melunturkan dari tarian budaya tersebut, padahal malah tidak ya Bu Sibrem, agar memang bisa dipertontonkan secara luas dan juga tentu untuk mengajak dari generasi muda ini tadi.
1: Benar sekali Kak.
0: Bu Sibrem, ini kan kalau berbincang seputar media sosial dan platform digital nih ya, seperti tadi tarian Brazil kan juga terkenalnya melalui tren-tren di media sosial. Kalau dari pandangan Bu Sibrem sendiri, apakah media sosial dan platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan seni tari dan budaya tentu agar lebih menarik bagi generasi muda?
1: Oke Kak, seperti yang kita tahu pada saat ini, siapa sih Kak yang tidak main sosial media?
0: Betul.
1: Yang tidak punya WhatsApp, TikTok, Instagram, dan lainnya, itu tidak mungkin ya Kak untuk zaman sekarang. Jadi salah satu faktor untuk cepatnya berita menyebar, cepatnya kebudayaan itu bisa kita share itu melalui sosial media. Jadi sosial media ini adalah tempat di mana kita bisa mengembangkan kebudayaan melalui sosial media, di mana masyarakat bisa mengakses, oh ternyata di kota Samarinda ada namanya tari Jepen. Ternyata tari Jepen ini ada 13 gerak dasar. Terus tuh ternyata tari Jepen ini dibagi menjadi 3, Jepen dasar, Sidabil, dan Tungku. Jadi secara menyeluruh masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Akan tetapi tantangan terbesar untuk saat ini bukan dari postingan lagi Kak, tapi caranya kita menarik generasi muda agar bersedia untuk mempelajari atau bersedia untuk menonton konten edukatif yang kita share. Karena zaman sekarang, khususnya saya sebagai Gen Z juga Kak, memilih dalam menonton konten apapun itu karena yang kami lihat adalah tampilannya terlebih dahulu.
0: Betul,
1: Kak.
0: Betul, karena menarik endaknya itu pasti dari tampilan awalnya.
1: Benar banget Kak. Dan isinya tuh singkat, padat, dan jelas. Kadang tuh ada kan Kak, di mana konten budaya itu isinya tentang teks semua Kak. Itu kan otomatis Gen Z ini malas baca nih
0: monoton.
1: Kak ya. Monoton jadinya. Jadi bagaimana kita mengemas konten itu secara kreatif, inovatif, dan juga sesuai dengan kemauan Gen Z ini pastinya Kak.
0: Kalau berbincang seputar pengalaman, ini masih berkaitan dengan media sosial dan juga platform digital tadi nih Bu Sibrem. Apakah dari Bu Sibrem sendiri pengalaman atau program yang pernah nih dijalankan yang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini nih mampu menjadi inspirasi dalam melestarikan budaya melalui seni tari?
1: Oke Kak, mungkin kalau berbicara tentang pengalaman ini panjang nih Kak ya.
0: Gimana tuh Bu Sibrem?
1: Oke, jadi awal mulanya saya bisa terjun ke duta budaya ini karena seni tari Kak. Jadi saya merupakan salah satu penari dari SMKT Ilabaika. Nah saya sering mengikuti event. Salah satunya saya pernah mewakili kota Samarinda ke Balikpapan dalam acara Dunia Melayu Dunia Islam. Dan alhamdulillah bisa membawa nama kota Samarinda menjadi juara 2 waktu itu.
0: Wah keren-keren, nah, alhamdulillah.
1: Selain itu Kak, saya juga lagi aktif-aktifnya mengikuti banyak kompetisi. Salah satunya Mr. Teen in Kalimantan Timur. Terus itu saya mengikuti event perlombaan dan mendaftar ke Duta Budaya Kota Samarinda. Nah saat pendaftaran ke Duta Budaya Kota Samarinda ini Kak, saya juga bergabung dengan salah satu sanggar tari di Kota Samarinda, yaitu Bina Seni Budaya Indonesia, di bawah naungan oleh Ibu Hafiza Rahma. Nah di saat itu saya terpilih juga nih Kak untuk menjadi salah satu penari dalam acara Temu Karya Taman Budaya Sekalimantan. Jadi di tengah hektiknya saya persiapan untuk ke Palangkaraya nih Kak, ternyata saya juga lolos seleksi Duta Budaya Kota Samarinda.
0: Wah ini hektik banget ya.
1: Hektik banget nih Kak. Jadi bagaimana caranya saya membagi waktu, bangun subuh jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu karantina nih Kak selama seminggu. Setelah karantina saya lanjut lagi ke sanggar sampai jam setengah 1 nih Kak. Begitu seterusnya selama seminggu siklusnya Kak. Nah sehingga waktu malam grand final nih, istilahnya saya setengah sadar nih Kak. Dan tidak expect juga bisa terpilih menjadi wakil dua kanda Duta Budaya Kota Samarinda. Nah setelah baru menang nih Kak, baru hahahi winner nih Kak, pulang-pulang saya microslip nih Kak. Ketiduran di jalan, otomatis kecelakaan nih Kak.
0: Ya Allah.
1: Jadi bagaimana caranya saya tuh sembuh dalam waktu 2 minggu. Karena udah persiapan Palangkaraya itu
0: dekat lagi, jauh-jauh hari juga.
1: Benar
0: kan?
1: Banget Kak. Jadi kalau misalnya saya nggak sempat sembuh nih Kak, otomatis saya bakal diganti.
0: Betul, betul.
1: Nah jadi alhamdulillahnya saya berhasil sembuh dalam waktu 2 minggu. Dan walaupun masih pincang ya Kak menari ya, saya lanjut ke Palangkaraya dan alhamdulillahnya saya bisa membawa nama kota Samarinda, memperkenalkan tari Jepen di sana, dan juga banyak relasi dan mempelajari budaya-budaya yang ada di luar sana.
0: Jadi semua berawal dari kegiatan tari.
1: Benar
0: Kak.
1: Dimana
0: ditekuni kemudian bisa menjadi saat ini menjadi wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Dan dari pengalaman tersebutlah Bu Ibrahim bisa memperkenalkan seni tari tentunya di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tadi di Palangkaraya ya.
1: Benar Kak.
0: Ini Bu Ibrahim, kalau saya yang bertanya, apa sih sebenarnya pesan dan harapan dari Bu Ibrahim kepada para pelajar dan juga generasi muda atau kalangan Gen Z di Kalimantan Timur agar terus merajut nih tradisi dan menjaga warisan budaya melalui seni tari?
1: Oke, untuk sobat budaya dimanapun kalian berada, jadilah generasi muda yang mengikuti arus perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan jejak budaya. Karena kita sebagai warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Samarinda nih Kak saat ini. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai generasi muda tetap peduli, tetap paham akan budaya? Karena jika kita tidak mempelajari tentang budaya, maka budaya itu akan hilang Kak ditelan zaman otomatis.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana generasi muda ini bisa meneruskan dan memperkenalkan ke generasi berikutnya? Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan bukan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Karena memang generasi Gen Z ini kan juga yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dan tentu pesan dari kita semua ya Bu Ibrahim, agar tarian ini jangan sampai musnah begitu saja di mata kalangan Gen Z ataupun kalangan anak muda, karena memang banyak mungkin masih stereotype kepada tarian bahwa oh tarian ini sangat kuno, sangat tidak relevan dengan zaman. Tetapi seperti yang disampaikan sama Bu Ibrahim tadi, bahwa tarian ini ternyata bisa lah dimasukkan dengan tarian Brazil, seperti itu ya Bu Ibrahim. Baik, demikian perjumpaan saya dengan Busu Muhammad Ibrahim selaku Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025. Selepas ini saya akan kembalikan lagi kepada Busu Rusdi Mursalim. Silakan.
2: Baik, terima kasih.
3: Berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, terima kasih Fendi dan Muhammad Ibrahim dari RRI Samarinda dan juga rekan-rekan di RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Dan saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini menarik nih. Baik, silakan kami undang Anda melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945 atau di fitur live chat RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa hari ini. Ada bersama narasumber Bapak Lisran, sejarawan nunukan, dan dari Samarinda Muhammad Ibrahim, Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Kali ini kita mulai dari teman-teman RRI Banjarmasin untuk bertanya kepada narasumber kita. Helda.
4: Iya, baik. Saudara Rusdi
2: bisa mendengarkan dengan baik suara saya, Helda?
4: Bisa.
2: Baik. Helda, silakan. Kepada siapa?
4: Kepada Bapak Lisran ya.
2: Oh, baik. Silakan.
4: Oke, menarik sekali ini kita melihat bagaimana budaya Pelabuh Muara ini ya. Ini bisa hidup berdampingan dan menjadi jembatan pemersatu di wilayah perbatasan nenokan sana. Dan tentunya nih, pertanyaannya nih, perspektif dari sejarah apa nilai-nilai fundamental ini yang dari kebudayaan yang membuat masyarakat lokal nunukan dan saudara kita di Pelabuh Muara ini bisa melebur dengan begitu harmonis tanpa kehilangan identitas aslinya nih. Nah, bagaimana nih kepada Bapak Lisran? Oke.
5: Baik, terima kasih nih. Pertama, ada kekuatan budaya yang dimiliki oleh Pelabuh Muara ya, yaitu solidaritas gotong royong yang cukup tinggi. Itu budaya yang memang tidak bisa dibuang dari NTT sampai ke daerah perbatasan, ini masih melekat. itu kekuatan tuh. Kemudian penghormatan tinggi kepada leluhur. Jadi dengan modal itu, maka di daerah perbatasan ini yang betul pengaruh modernisasi sosial media begitu. Jadi kekuatannya bahwa saling menghormati. Pertama, menghormati itu kepada semua suku. Karena Kabupaten Nunukan ini semua suku ada, maka kan saling menghormati. Nah, modal itu menjadi kekuatan untuk bersatu. Tentu orang yang dihormati pasti menghargai, kan begitu. Jadi kekuatan-kekuatan ini, inilah yang menjadi bahwa warga NTT yang ada di Kabupaten Nunukan masuk di semua suku itu ada. Dan kita buktikan bahwa di kabupaten ini ada keterikatan pernikahan. Nah, itu melambangkan bahwa mereka mampu bersatu di dalam suku itu. Ya, soal agama ya, ini mereka saling menghormati, Mbak. Jadi acara apapun yang ada dilakukan oleh suku lain, ketika mereka diundang, mereka sangat menghormatinya. Kemudian sebaliknya, mereka ketika mengundang kepada tetangganya yang suku lain, mereka sangat menghormati itu. Terutama ya dari hal adat istiadat mereka. Mereka tuh harus bertanya dulu. Bahkan di Nunukan ini pernah mengadakan acara seribu lilin ya, artinya itu menghormati budaya yang ada di Nunukan, itu minta izin dulu dengan suku yang ada di sini, artinya tokoh besarnya di sini. Bayangkan tidak bisa acara itu dilakukan ketika tidak terjadi penghormatan kepada orang yang ada di sini. Artinya semua aktivitas yang ingin dilakukan oleh orang TT, apapun mau seni budaya, mau pentas acara, harus minta penghormatan kepada, minta doa restu dari orang tempatan. Nah, justru itulah orang-orang tempatan itu menghargai begitu tingginya penghormatan kepada mereka, Mbak. Sehingga ya tentu mereka tidak mau kehilangan modal itu tadi, gotong royong misalnya. Nah, mereka ketika ada di kalangan masyarakat gotong royong, mereka di luar hadir, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pilih siapapun itu, suku apapun, ketika mereka diundang itu sangat tinggi gotong royongnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
2: Helda, masih ada tambahan pertanyaan?
4: Iya, baik. Cukup ini, Saudara Rusdi.
2: Baik, dari RRI Banjarmasin, rekan saya Helda, saya menuju selanjutnya ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Suneta?
6: Baik, terima kasih Bang Rusdi Mursalin yang ada di Nunukan.
2: Silakan, pertanyaannya ditujukan kepada siapa narasumber ini. Silakan.
6: Tadi sudah Pak Lisran ya. Sekarang saya ke Muhammad Ibrahim nih yang ada di Samarinda. Untuk Mas Ibrahim nih, sebagai wakil dua ya, duta budaya Kota Samarinda yang aktif ya, masih memperkenalkan seni tari kepada generasi muda. Menurut Anda bagaimana cara membuat seni tari tradisional ini tetap menarik dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga tren budaya populer saat ini, sehingga semakin banyak anak muda ini yang terinspirasi untuk ikut melestarikan budaya ini melalui seni tari? Dan yang kedua, pertanyaan sambungan gitu ya, bagaimana peran generasi muda ini dalam merajut tradisi dan juga menginspirasi masyarakat untuk melestarikan budaya ini melalui seni tari? Okay. Gitu.
0: Baik, terima kasih kepada Mbak Suneta dari RRI Pro 4 Palangkaraya tadi ya. Wah, ini Bu Ibrahim kedapatan dua pertanyaan ini. Ini tadi yang pertama, Bu Su, seputar cara tetap menariknya bagi kalangan muda dan juga peran dari generasi muda. Silakan langsung bisa dijawab. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk agar seni tari ini tetap menarik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda ya, Kak. Pastinya kita memiliki banyak aspek atau faktor gimana kita caranya supaya tari ini tetap relevan di zaman sekarang. Salah satunya tadi adalah dengan mengalkulturasikan mungkin dengan kebudayaan saat ini atau tren-tren saat ini, sehingga tari ini tidak dianggap kaku nih, Kak, pastinya.
0: Betul, betul.
1: Karena tari tradisional ini banyak yang berpikiran bahwa tari ini adalah gerakan yang udah ketinggalan zaman nih, Kak. Mungkin sekarang lebih tertarik ke dance K-pop, dance Brazil, dan lainnya. Tapi bagaimana kita sebagai generasi muda menentang statement itu atau pendapat itu dengan cara kita terjun aktif ataupun terlibat dalam pembuatan konten edukatif mungkin Kak, mengeser di sosial media bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang sangat dibanggakan di Kota Samarinda maupun di daerah lainnya. Seperti itu.
0: Kalau tadi dari peran generasi mudanya ini seperti apa?
1: Oke, jadi mungkin peran dari generasi muda ini adalah bagaimana kita bisa memahami terlebih dahulu tentang seni tari ini Kak. Mm-hmm. Karena kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Makanya bagaimana generasi muda ini memahami bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu bentuk penampilan atau seni yang ditampilkan yang memiliki banyak makna nih pasti Kak, dan sejarahnya pasti.
0: Jadi harus mengenal dulu agar bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari kita, agar memperkenalkan tarian ini ke berbagai daerah dan juga untuk mengenal kepada masyarakat khususnya di kalangan generasi muda.
1: Benar sekali.
0: Demikian Kak. Jawabannya dari Bu Su Ibrahim kepada Mbok Suneta. Terima kasih.
2: Suneta, masih ya. Ada tambahan pertanyaan, silakan.
6: Iya, sangat cukup jelas. Karena memang generasi ini memang harus perlu memahami terlebih dulu seperti apa jati dirinya, baru dia bisa membagikan peran seperti apa tradisi yang ada di daerahnya. Seperti itu cukup jelas. Terima kasih.
2: Baik, dari RRI Palangkaraya, Suneta, saya menuju ke RRI Tarakan. Ada Diti Hangrai ini di sana. Halo Diti.
7: Halo Rusdi.
2: Silakan, pertanyaannya kepada siapa narasumbernya ini? Nunukan atau Samarinda?
7: Iya, mungkin saya ke Nunukan ya, bersama Bapak Listan. Baik. Sebagai sejarawan Nunukan. Baik, Bapak Listan, bagaimana seni tari tradisional itu menjadi senjata diplomasi budaya bagi generasi muda untuk mengenalkan identitas bangsa di ranah internasional? Dan dampak nyata apa yang paling ingin dicapai melalui gerakan seperti ini? Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup baik ya. Ini memang pertanyaan di zaman modern seperti ini. Baik Mbak, jadi memang kekuatan yang dimiliki itu yang pertama kan, kami kan ada 11 rumpun ya. Nah, dari 11 rumpun itu ada salah satu rumpun yang sangat menonjol, misalnya memere gitu. Nah, tari-tariannya lembata. Jadi itu sering dilakukan ketika ada acara-acara besar, misalnya acara-acara besar, maka Pemda itu mengundang dan membuka diri kepada 11 rumpun itu untuk menampilkan budaya seni tari. Ya tentunya 11 rumpun ini ya berlomba-lomba ingin menampilkan itu. Kemudian di daerah perbatasan ini Mbak, ini memang kita sangat berdekatan ya dengan Malaysia begitu. Nah, ini memang belum pernah dilakukan ajang-ajang festival besar ya di negeri Malaysia itu. Tetapi memang kalau antar kelompok saja di NTT itu udah ada. Di NTT sana, di Malaysia sana itu sudah ada tari-tarian yang dilakukan. Artinya orang-orang pekerja yang di Malaysia itu tidak meninggalkan budayanya, maka seni-seni tarinya itu sering ada begitu, acara-acara mereka di sana. Saya tahunya itu karena ada beberapa keluarga yang ada di Malaysia sana itu sering mengadakan tari-tarian gitu, artinya acara-acara di tempatan situ. Kemudian memang modal yang paling terpenting bahwa di daerah perbatasan ini, Pelabuhan Muara ini kan sebagai wadah anak muda untuk terus menampilkan tari-tarian. Nah, dari sisi itu kami di perbatasan ini Mbak, ini sering ada festival-festival seni tari, kemudian mengadakan lomba-lomba kan begitu. Nah, kemudian ada festival-festival seperti busana NTT, sekalipun kecil tetapi itu sering dilakukan. Nah, itu dilakukan sering oleh Forka, Forum Komunikasi Pemuda NTT Mbak. Jadi itu tidak putus gitu. Sekalipun dia wadahnya kecil, tetapi ya untuk mengembangkan itu kan terus begitu. Dia tidak putus Mbak, gitu Mbak.
2: Diti, masih ada tambahan pertanyaan?
7: Tetap ya anak muda itu tertarik mencoba tari tradisional, namun sedikit yang konsisten bertahan. Hanya coba-coba, tapi untuk bertahan itu susah ya. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menjaga komitmen melestarikan seni tari ini, dan bagaimana caranya Bapak Listan sebagai sejarawan nunukan?
5: Baik Mbak, pertama kekuatan itu ada di orang tua Mbak. Ada terkikisnya bahasa sebelum kita lari Mbak, ke tarian. Ini yang sudah hampir terkikis bahasa. Anak-anak zaman modern yang NTT ini sudah tidak memahami bahasa merekanya. Nah, sehingga peran orang tua di dalam keluarga kecil maupun kelompok itu harus aktif membimbing dengan bahasa daerah. Itu satu. Kedua, memang peran orang tua di zaman modernisasi HP yang begitu canggih, media sosial, hiburan digital apa semua itu mempengaruhi. Tetapi memang optimis sekali bahwa ketua-ketua rumpun yang ada 11 rumpun ya di Kabupaten Nunukan itu sering memberikan pemahaman kepada orang-orang tua dengan metode mereka melakukan apa pertemuan arisan-arisan. Nah, disitulah anak-anaknya dilibatkan, Mbak. Memang pengaruh HP ini juga sangat kuat ya. Tetapi tidak kalah juga dengan peran orang tua bahwa budaya yang sudah ada itu, budaya itu mereka turunkan kepada anak-anaknya. Dan terbukti memang anak NTT itu masih menghormati budaya-budaya penghormatan kepada orang tua. Contoh nih, Mbak, ketika makan. Kalau tidak belum orang tua yang makan ya, anak muda tidak gitu. Nah, ada zaman sekarang kan tidak seperti itu. Yang penting udah ada di atas meja makan. Ya, kami tahunya itu Mbak karena kami pada waktu itu juga masih belajar, begitu kami tahu bahwa penghormatan tinggi itu sebelum kita makan, orang tua belum makan, jangan coba-coba yang muda tuh makan. Oh, itu kena sumpah gitu, kena marah kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh bentuk aplikasi di lapangan bahwa tantangannya memang peran orang tua. Yang saya bilang tadi, terkikisnya salah satu itu bahasa, Mbak. Kekuatan ini untuk menyambung bahasa sudah hampir hilang. Jadi orang-orang tua itu sudah memperkuat bahasa, kemudian tetap menjaga hubungan silaturahmi antar etnis tadi. Nah, untuk yang media sosial ya tentu memang tidak juga kita bisa pungkiri bahwa HP ini menjadi kekuatan global mempengaruhi anak muda. Kita tidak bisa tangkis juga itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Plobomora ini adalah sebuah wadah yang bisa menampilkan bagaimana seni budaya, seni tari-tarian gitu. Pokoknya festival-festival itu sering Mbak diadakan supaya orang tuanya ini mengajak kepada anak-anaknya, dan terbukti kami yakin ada anak SD yang mampu mengadakan tari-tarian. Kami salut melihatnya bahwa bukan orang tua lagi yang tari. Berarti gambarannya bahwa kemajuan anak muda, terutama anak yang kecil, anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa menunjukkan bahwa seni budaya tarian dia mampu menampilkan di pentas-pentas Pemda yang adakan gitu. Seperti itu Mbak.
2: Gimana Diti?
7: Iya, cukup Rusdi, terima kasih.
2: Baik, sudah 3 pertanyaan dari RRI Banjarmasin, Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada seluruh masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya awali dulu dari RRI Samarinda kepada Bapak Muhammad Ibrahim, silakan.
0: Baik, terima kasih. Silakan, Bu Ibrahim. Closing statement-nya.
1: Untuk sobat budaya dimanapun berada, jangan sampai jejak budaya ini hilang di telan zaman, dan jadilah generasi yang cerdas di mana bisa mempelajari budaya tetapi tidak meninggalkan perkembangan zaman pastinya. Dan jadilah pribadi di mana budaya itu bukan hal yang harus kita lupakan, bukan hal yang harus kita tinggalkan, tetapi hal yang harus kita teruskan, dan kita berikan penjelasan itu ke generasi berikutnya.
0: Baik, terima kasih. Demikian closing statement dari Bu Ibrahim, Bang Rusdi.
2: Baik, terima kasih Mas Muhammad Ibrahim. Sekarang ke Bapak Diserang, silakan Pak.
5: Siap. Pertama, Plobomora ini tetap hidup di generasi muda ya. Jadi Plobomora ini menjadi sebuah wadah wadah untuk tempat muda-mudi anak NTT untuk bisa berbuat menghargai tentang seni budaya seperti yang disampaikan tadi Bung Muhammad Ibrahim ya. Kedua, menjadi bagian identitas Kabupaten Nunukan di daerah perbatasan, menjadi kekuatan. Artinya Plobomora ini sebagai wadah juga untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, yaitu tadi. Ketiga, memang semakin dikenal. Artinya dengan adanya Plobomora ini, ya bisa warga NTT bisa dikenal bahwa oh di dalamnya itu etnis NTT. Kemudian mampu beradaptasi ya dengan modernisasi tanpa kehilangan jati diri NTT itu sendiri. Artinya wadah Plobomora ini sekalipun ada modernisasi yang ingin masuk, bahwa dia sebagai benteng untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang yang ada di dalamnya sebagai NTT. Kedua, yang berikutnya tuh kekuatan sosial ekonomi ya, mau menjadikan modal bahwa gotong royong itu menjadikan kekuatan di sosial, bahwa Plobomora ini sebagai penampung orang NTT yang punya modal kekuatan gotong royong tadi itu, yaitu bisa beradaptasi di masyarakat. Yang terakhir, Plobomora ini memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan. Karena sebagian besar daerah kita yang dihuni oleh juga sebagian orang NTT, maka menjadi Plobomora ini menjadi kekuatan lambang besar untuk menjadi persatuan NTT di daerah perbatasan. Seperti itu, Bung. Makasih.
2: Baik, dari Nunukan hingga Samarinda, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pondasi persatuan dan identitas bangsa. Terima kasih Bapak Isran dan Muhammad Ibrahim atas inspirasi yang sudah dibagikan. Mari kita terus merawat budaya, menjaga keberagaman, dan memperkuat persaudaraan di perbatasan untuk Indonesia. Demikian usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, program berjaringan program 4 Kurnus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Terima kasih untuk para narasumber, pendengar, dan pemirsa yang selalu setia bersama kami. Saya Rusli Mursalin dari RRI Nunukan, sampai jumpa di Pesona Budaya Borneo berikutnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8, menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Pesona Budaya. Dan saat ini Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Nunukan.
9: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak, nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah, ini lagi seru-serunya main game, Udin nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari mengusulkan agar lansia tunggal masuk sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji. Lucy menilai masih banyak lansia tunggal yang hidup tanpa keluarga dan belum masuk dalam kelompok penerima manfaat program MBG. Menurutnya, kelompok tersebut juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia meminta agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Menurutnya, lansia tunggal dapat ditambahkan sebagai salah satu kelompok penerima manfaat MBG. Lucy mengatakan sebelumnya terdapat program permakanan bagi lansia. Namun program tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi. Selain itu, Lucy mengapresiasi penyusunan SOP pendistribusian dan SOP edukasi MBG yang telah disiapkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia menilai pedoman tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
5: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
4: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
5: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
4: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
5: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
4: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
5: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
4: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Tan, wah tadi kerandeng sana yo. Busu Pendi masih belum bisa mengawani program Dendang Merian karena tadi di jam 3 Merian hingga merapat di jam 4 Merian. Tadi ada siaran perjaringan budaya Borneo 8 Nusantara ya kerandeng sana yo. Jadi untuk Dendang Meriannya baru di jam 4 Merian ini, tapi hanya sejam maha kerandeng sana yo hingga nanti merapat di jam 5 Merian. Karena memang waktu etam sangat singkat dan juga berhubung lagu dangdut ini biasanya panjang-panjang benih kerandeng sana yo. Boleh nanti langsung saja dari siapa di mana, kemudian untuk lagu yang akan dipusingkan apa pada Merian hari ini.

0: Baik, Ronding Sana, untuk lagu-lagunya yang akan dipusingkan pada Merian ini. Ini diantaranya ada Bidadari Jiwa dari Danang, Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan, Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Kangen dari Selvi Nafilah, Engkaulah Takdirku dari Weni, Tirani dari Lesti, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Abi Ramzi dan Gilang Dirga, Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus, Cinta Tak Bersyarat dari Gea Yubi, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alesia, Pilih Aku dari Pantura Boys, Tanda Bahaya Cinta dari Jerayut, Sempurnakan Cinta dari Hari featuring Putri Isnari, Pujaan dari Reza Zakaria, Terlalu Cemburuan dari Rahim, Tiada Mungkin Lagi dari Rido Roma dengan Soneta to Band, kemudian ada Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Baik, Karanding Sena, saat ini sudah ada yang bergabung melalui pesan singkat di WhatsApp yo, Karanding Sena bersama dengan Busu Hamza Yusuf yang si Dani minta lagu Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Siap, terima kasih banyak yo Busu Hamza. Dari Eri Susan tadi Sida minta lagunya ya Karanding Sena. Baik, untuk salam sapanya seperti biasa Sida untuk seluruh pendengar di RRI Perumah Samarinda Karanding Sena ya. Langsung Busu Pendi kepada pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon kantor. Ini ada dua pendengar Karanding Sena, Busu Pendi sapa satu persatu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Aku Masu.
0: Baik, ini
1: Dan
0: siap ini dengan Mbok Reni.
1: Maksudnya etas dang duta
0: nasib warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya 100.
0: Ini mau minta lagu apa Mbok Reni? Langsung maha Mbok.
1: Nomor tadi siapa? Nomor 2.
0: Nomor 2. Nomor 2 tadi ada Cuma Kamu dari Nabila Sabi.
1: Cuma Kamu yang nomor 3 siapa?
0: Yang nomor 3. Oh, tadi nomor 2 sudah diminta sama Busu Hamzah. Ya, yang nomor 3 ini Cuma Kamu dari Nabila Sabi.
1: Busu Susan apa?
0: Yang Eri Susan tadi Tak Bisa Melupakanmu.
1: Ah, yang itu aja.
0: Iya, sudah dipesan tadi sama Busu Hamzah, berarti barengan maha yo.
1: Oke, siap.
0: Oke, siap. Salam sapanya singkat aja Mbok Reni.
1: Sapanya salam beratan aja ya. Nah, butuh yang dikit sama petugas. Nah, kalau pulang jadi.
0: Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Assalamualaikum. Dendang Merian.
0: Siap dengan Busu Kutai. Busu ya, mau minta lagu apa nih Busu? Singkat maha.
2: Lesti.
0: Lagunya Lesti. Ada salam sapanya?
2: Salam Busu Kutai.
0: Heeh.
2: Salam Maya.
0: Heeh.
2: Ya. Mana?
0: Mm-mm.
2: Itu dari siapa ini?
0: Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren di sana ini ada sudah bersama dengan Jula Sarunding yang dari tadi menunggu di pesan, bukan pesan singkat keren di sana, tetapi melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Jula Sarunding.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini
0: pasalnya Jula. Dang dang dang dangdutan. Siap. Jula mau minta lagu apa nih Jula nih?
3: Lagunya Ridho Roma tuh ada tadi kudengar.
0: Oke, siap. Salam sapanya Busu Jula.
3: Pokoknya salam seberitaan aja sudah Mas Pindi.
0: Sama-sama.
3: Update singkat untuk Mas Windy, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Jula Sarunding. Saat ini ada bersama dengan Busu Pendi. Tadi sudah bergabung melalui telepon WhatsApp yo, ada Mbok Farida nih. Tapi masih dalam jaringan baik, ini sudah tersambung nih. Halo, assalamualaikum Mbok Farida.
4: Waalaikumsalam Busu Pendi.
0: Alhamdulillah bisa gabungan nih tadi. Lagi ramai di WhatsApp ini, jadi rebut-rebutan.
4: Iya, Mbak Farida dari tadi serem berjaringan sudah monitor di sini.
0: Aduh, jadi malu didengar sama Mbak Farida tadi nih.
4: Asik ya, temanya asik ya tentang ini tarian budaya ketari-tarian yang ada di kota kita ya masing-masing. Bu Sufendi, lagunya dari Rido Roma.
0: Rido Roma tadi sudah dipesan sama Jula Sarunding. Mau yang ya? Lagu lain lagi?
4: Jerayut.
0: Oh, Jerayut, si Ayut ya, si Ayut. Salam sapanya. Singkat maha, singkat aja.
4: Salamnya, iya, salamnya untuk semua semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Bu Subendi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ada dari Julak Sarunding, kemudian dari Mbok Farida yang ada di Palu. Ini sudah ada yang bergabung di telepon kantor dua pendengar. Ini Bu Subendi sapa satu persatu terlebih dahulu ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum. Dendeng Merian.
5: Waktunya etam dangdutan.
0: Asik. Bu Sari, mau minta lagu apa, Bu Su?
5: Ya.
0: Mau minta lagu apa? Ini ada Bidadari Jiwa dari Danang, Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Kangen dari Selvina Villa, Engkaulah Takdirku dari Weni, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus, Cinta Tak Bersyarat dari Gia Yubi, Teman Jadi Nyaman dari Tasya Alesia, kemudian ada Pilih Aku dari Pantura Boys, Sempurnakan Cinta dari Hari featuring Putri Isnari, Pujaan dari Reza Zakaria, Terlalu Cemburuan dari Rahim, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Mau yang mana, Bu Suari?
5: Kangen.
0: Yang kangen, siap. Salam sapanya, Bu Su, singkat maha.
5: Ya, salam yang bertugas.
0: Siap, makasih banyak, Bu Su.
5: Ya.
0: Baik, itu tadi karena desainnya dari Bu Suari. Langsung Bu Supendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
6: Waalaikumsalam, waktunya Etam Dangdut, saya tabrakan sama Arya. Benjol sampean.
0: Jangan gitu, Mbok, Sida jadi artis sudah sekarang.
6: Iya, itu
0: Ari Lasso katanya Mbok Nana. Mbok, mau minta lagu apa nih, Mbok? Mbok Eka.
6: Aku lagunya kayaknya ikutan sama Lesti aja deh.
0: Oke, siap. Salam sapanya Mbak Eka, silakan. Salamnya
6: segalanya, semuanya yang sudah monitor, selamat sore. Salam sehat selalu buat Susu Pendi. Jangan lupa kalau pulang hati-hati tetangga.
0: Tetangga celak mawon, ge. Celak mawon.
6: Tetangga, tetangga kan?
0: Tetanggine.
6: Sumpah nuwun. Tinggal buka pintu belakang depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Mbok Eka. Ini sudah ada yang gabungan di telepon WhatsApp dengan artisnya juga nih selain Bu Suari. Halo, assalamualaikum Bu Suwahyu.
7: Iya.
0: Iya, halo. Selamat sore Bu Su.
7: Apa namanya waktunya
0: Etam Dangdutan. Coba passwordnya, ini belum kompak nih. Dendang Merian.
7: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Asik. Mau minta lagu apa nih? Busu Wahyu.
7: Nomor
0: 15 sebentar. Nomor 15 itu mana tadi yo? 15 ini. Terlalu Cemburuan.
7: Nah, ya tuh.
0: Siapa yang cemburu nih? Busu Wahyu pasti.
7: Aku tuh orangnya cemburuan maksudnya.
0: Ada sapa-sapanya Bu Su, silakan Bu Su.
7: Iya, soalnya segalanya aja Bu Su.
0: Siap.
7: Sehat selalu aja.
0: Amin, amin.
7: Dan Bu Su pendinya juga sehat juga.
0: Amin. Makasih banyak
7: Bu Su. Terima kasih banyak Bu Su atas waktunya Bu Su.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi karena di sana ini ada pesan singkat dari Mbok Mudrika nih. Kalau kata Sida, assalamualaikum Bu Su Pendi. Oke, langsung aja. Untung bukan oke gas ya karena di sana. Ini singkat maha, salam untuk semuanya, request lagu Tirani. Berarti kalau lagu Tirani tadi ini dari Lesti kalau tidak salah yo. Ternyata sudah akan dipusingkan juga nih lagu Tiraninya ya Mbak Farida, jadi barengan nanti sama pendengar yang lain. Baik, karena di sana langsung saja Etam telinga dulu berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada Merian hari ini bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian. Waktunya Etam dang dang dang dangdutan.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian keran dan perjumpaan hitam dalam program Dendang. Marian Busupendi mengucapkan terima kasih yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Selepas ini keran dan sana akan menuju program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami, hitam dan lingga dulu. Ada lagu dari Danang dengan judul lagunya Bidadari Ji.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Hasanuddin atau UNHAS mencatatkan prestasi gemilang dengan menembus peringkat 201 hingga 300 dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education atau disingkat dengan THE, Sustainability Impact Ratings 2026. Capaian ini diumumkan pada ajang Global Sustainable Development Congress 2026 di SBSD City, Jakarta, Selasa 24 Juni 2026. Posisi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan bagi kampus yang berbasis di Makassar tersebut, setelah sebelumnya berada pada rentang peringkat 401 hingga 600 pada tahun 2025. Hasil ini juga melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti Saintek yang mematok target UNHAS berada di kelompok 301 hingga 400 dunia. Secara nasional, UNHAS kini berhasil masuk dalam jajaran 10 besar universitas terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan yang mengukur implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs ini. Rektor UNHAS, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, mengatakan bahwa lompatan peringkat ini membuktikan kapasitas UNHAS dalam bersaing di tingkat global. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari penerapan tata kelola universitas yang baik atau dikenal dengan Good University Governance. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris UNHAS, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD, menekankan bahwa capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika dalam mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai bidang. Kedepan, pihak universitas berkomitmen untuk mengoptimalkan pendokumentasian data serta memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis baik di tingkat nasional maupun global guna mempertahankan dan meningkatkan performa implementasi SDGs di lingkungan kampus. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lalu,
1: mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Kok macet sih?
3: Oh, ada kecelakaan.
2: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
3: Ya Allah,
2: kasihan banget sumpah.
3: Tapi,
2: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
3: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
2: Ini bukan lagi soal butuh atau
3: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
3: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Landing sana di jam 5 meren hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Sufendi akan mengawani deng sana dalam program Janur atau Jelajah Nusantara. Nah, keranding sana nanti Etam akan membahas 5 tempat wisata bagian barat dari Indonesia yang penuh dengan pesonanya yang tak kalah menarik dan juga tentunya akan mengguncangkan hati deng sana apabila ya dalam masa-masa liburan seperti ini akan berkunjung ke sana pastinya. Namun Etam mendengar dulu ya, keranding sana berbagai lagu pop daerah Nusantara sembari Bu Sufendi akan rehat sejenak di RRI Perumbasa Marinda. Tetap bersama kami.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Karandeng sana di kala cuaca Samarinda yang saat ini pantauannya sih kalau di Jalan M. Yamin Karandeng sana yang sudah mulai merok gelap bendeh nih. Nah, apakah nanti malam akan hujan atau di lebih baik bagi Karandeng sana yang lagi di luar bila ingin pulang langsung maha yoh Karandeng sana pulang ke rumah. Di usah lagi menunggu ini hujan atau di yoh nanti kalau hujan nanti kehujanan di bawah jas hujan atau nanti kalau di sini nanti tiba-tiba lama-lama berbanjir. Nah, daripada nunggu bingung pusing gundah gulanah Karandeng sana yo, mending langsung pulang maha karena dia senak pulang ke rumah. Ini sembari mengawani dengan sana mungkin yang saat ini sedang berada di perjalanan. Ini ada 5 tempat wisata bagian barat Indonesia karena dia senak yo, yang tentu pesonanya tidak kalah main dengan tempat wisata di daerah yang lain. Yang pertama ada namanya Pantai Sumur 3. Ini letaknya di jauh dari Pulau Sabang dan pantai ini menawarkan suasana yang tenang, romantis dan jauh dari kebisingan. Tempat ini menjadi lokasi yang sangat istimewa karena di sana untuk menikmati keindahan matahari terbit. Selepas itu, selain Pantai Sumur 3, ada namanya Pantai Iboy. Jadi karena di sana pantai ini menjadi pilihan yang tepat nih bagi di sana yang menginginkan kenyamanan fasilitas lengkap, mulai dari hotel hingga restoran. Beragam aktivitas menarik seperti surfing, berenang, bahkan snorkeling dapat Deng Senak lakukan di sini yoh. Kemudian ada Pantai Pasir Putih. Tentu sesuai namanya karena di sana pantai ini akan membajakan mata Deng Senak nih dengan pasir putih yang tentunya bersih, bahkan airnya juga sangat jernih. Kalau dilihat dari suasananya ya, karena di sana ini sangatlah tenang, bahkan pemandangan matahari terbenam ini akan menakjubkan, menjadikannya tempat yang sangat nyaman untuk melepas penat. Kemudian ada juga Pantai Anoi Hitam. Nah, ini memiliki ciri khas pasir berwarna hitam karena di sana yo dengan batuan kapur di sekelilingnya. Selain pemandangan alamnya, karena di sana pantai ini juga nih menawarkan keindahan terumbu karang yang masih terjaga dan juga alami. Dan yang terakhir adalah gua. Kelas dari tadi pantai, yang satu ini adalah Gua Sarang. Menjadi destinasi unik yang terletak di kaki tebing dan hutan lindung yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Gua yang menjadi tempat bersarangnya burung walet ini karena di sana ini menyuguhkan panorama menakjubkan yang memberikan kesan mendalam bagi siapa maha nih yang berkunjung ke sana. Demikian karena di sana seputar 5 tempat wisata bagian barat di Indonesia yang tentu pesonanya di akan kalah dengan daerah-daerah yang lainnya. Kalau dari Bu Supendi sendiri karena di sana karena pantai itu sudah mulai bosan karena di sana karena orang Samarinda sendiri kalau liburan pasti ke Balikpapan mencarinya pantai. Nah, mungkin kalau misalkan Bu Supendi ke kawasan di daerah barat ini akan menuju ke kawasan Gua Sarang. Karena Gua Sarang ini sangat baru tentunya karena di sana ya daripada etam liburan ke pantai nah mending ke Gua Sarang kalau kata Bu Supendi. Tapi ini tahu yo, setiap orang pasti akan berbeda rekomendasi dan tujuan wisatanya. Untuk informasinya tadi karena di sana ini Bu Supendi kutip dari laman idntimes.com. Karena di sana di jam 6 Maria nih nanti merapat di jam 7 malam akan menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan pada sajian Samarinda Maria ini karena di sana yo, yaitu dalam program Zona Petang. Namun sembari menunggu jam 6 Marian, etan telinga dulu berbagai lagu perdana Nusantara berikut ini bersama dengan Bu Supendi di RRI Perompasan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Kemendikti Saintek tengah mengembangkan portal informasi beasiswa Satu Pintu. Platform ini ditargetkan mulai meluncur secara terbatas atau soft launching pada September 2026 mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, menjelaskan bahwa portal ini dirancang untuk menghimpun seluruh informasi beasiswa dari berbagai sumber dalam satu platform, baik yang berasal dari pemerintah daerah Indonesia, pemerintah negara lain maupun sektor swasta. Menurut Stella, inisiatif ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi masalah information bottleneck atau tersumbatnya arus informasi beasiswa yang selama ini terjadi. Dampaknya, banyak peluang pendidikan yang tidak terjangkau oleh masyarakat lebih luas. Selain untuk memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia, pemerintah berharap kehadiran portal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra melalui sektor pendidikan. Saat ini, pengembangan konsep dan sistem portal masih terus berjalan di tengah kesibukan kementerian dalam menangani berbagai program prioritas lainnya. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.

Kerandeng Sana di jam 6 hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bus Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai tips. Tentunya Kerandeng Sana dan Bus Sufendi akan menyajikan berbagai lagu-lagu islami hingga nanti merapat di jam 6 lewat 30, Merian, dengan menyajikan berbagai tips islami. Selepas itu di jam 6 lewat 30, Merian, hingga di jam 7 malam, Bus Sufendi akan memusingkan berbagai lagu pop daerah Nusantara dengan menyajikan berbagai tips umum tentunya dalam program Zona Petang. Namun karena sesaat lagi Etam akan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, di jam 6 lewat 20 Marian Etam telinga dulu berbagai lagu islami yang Bus Sufendi sajikan di RRI Pro 4 Samarinda.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Rondeng senak saatnya mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara budaya Nusantara. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Keranteng Sena Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini untuk tips pertama Keranteng Sena. Ada tijaratan lantabur, inspirasi keuangan dari kehidupan Rasulullah. Tentu Keranteng Sena Islam nih dalam memandang pengelolaan keuangan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi bagian dari tanggung jawab agama yang memerlukan perencanaan bijak dan keseimbangan antara usaha atau ikhtiar serta tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri karena disana memberikan teladan nyata bahwa harta bukanlah untuk ditumpuk tanpa arah, melainkan dikelola agar membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan jiwa masyarakat. Prinsip ini karena disana tercermin dalam praktik Nabi, di mana beliau nih menyiapkan kebutuhan pokok keluarganya untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam perspektif keuangan modern, Keranteng Sena, tindakan tersebut merupakan bentuk financial buffer atau dana cadangan yang bertujuan menjaga ketahanan ekonomi keluarga saat menghadapi kondisi darurat atau perubahan situasi. Nah, Keranteng Sena, hal ini juga mengajarkan bahwa tawakal nih harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari tetap melakukan usaha nyata agar orang-orang di bawah tanggungan tidak terlantar. Selain itu, Keranteng Sena terdapat pesan penting mengenai tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Sebagaimana nih kisah dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana Nabi menekankan bahwa meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada membiarkan mereka hidup dalam kesulitan dan bertanggung jawab pada orang lain. Nah, pesan ini juga nih sejalan dengan konsep yang disebut dengan estate planning dalam ekonomi modern. Di mana nih karena di sana konsepnya tuh kurang lebih tegak nih yo. Seorang muslim nih didorong untuk memikirkan bagaimana sih keberlanjutan ekonomi keluarganya bahkan ketika dirinya sendiri ini sudah diada lagi di muka bumi ini. Sebagai kesimpulan, karena di sana pengelolaan keuangan dalam Islam ini menekankan 3 aspek utama. Yang pertama, perencanaan kebutuhan rumah tangga. Kemudian, orientasi masa depan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara hak pribadi, keluarga, atau yang bersifat dengan sosial. Contoh, ada zakat, infak, dan juga sedekah. Dengan memetakan prioritas dan mengelola harta secara halal dan produktif, harta menjadi alat karena senang untuk menjalankan amanah Allah, sehingga tercipta keluarga yang mandiri secara finansial serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Demikian Keranteng Sena untuk tips pertama seputar tijaratan lantabur, inspirasi keuangan dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dikutip informasinya dari laman islam.nu.or.id.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerandeng sana, kini ada tips terakhir nih seputar memilih pakaian untuk busu yang bertubuh besar. Kerandeng sana yo. Yang pertama, jangan terpaku pada angka ukuran karena standar sizing setiap merek pasti akan berbeda-beda keren di sana. Jadi pastikan terlebih dahulu untuk selalu mencoba pakaian sebelum membelinya. Kemudian hindari pakaian yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Dimana pakaian yang terlalu longgar justru akan menambah volume dan membuat siluet terlihat berantakan. Sementara pakaian yang terlalu ketat ini dia akan memberikan kenyamanan dan justru menonjolkan area yang ingin disamarkan. Kemudian pilihlah juga material yang ringan, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan sedikit elastis. Hal ini sangat penting untuk kenyamanan sepanjang hari, terutama di iklim tropis nih seperti Indonesia. Dan yang terakhir yoh, kerandeng di sana ini biasanya busu yang bertubuh besar. Ini dia harus terpaku pada warna gelap atau model yang klasik. Deng sana juga tetap bisa nih mengambil tampilan yang stylish dengan memilih potongan dan detail yang mendukung gaya personal Deng Sena, baik itu yang casual, streetwear atau baju yang dikenakan ketika berjalan-jalan maupun smart casual. Demikian karena Deng Sena seputar tips memilih pakaian untuk busu yang bertubuh besar, yang busu dikutip informasinya dari laman lifestyle.kompas.com. Karena Deng Sena, demikian perjumpaan busu pendi dengan Deng Sena dalam sajian Samarinda Merian pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sudah diterasa ya karena Deng Sena, Bu Supendi mengawani Deng Sena hampir 5 jam pada hari ini. Bu Supendi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yo apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini karena Deng Sena akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari ruang dengar Deng Sena, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas, dan bagi Deng Sena yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Sampai jumpa pada empai Kamis 25 Juni 2026 dalam sajian Samarinda Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beratam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Dengsana, tersisa 5 bulan lagi penyelenggaraan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 di Kabupaten Pasar akan digelar. Rencananya multi-event akbar itu dibuka pada 14 November 2026 mendatang. Seluruh cabur termasuk skuad Dayung Bumi Daya Taka sudah dari April 2025 lalu mempersiapkan diri agar bisa sukses memberikan kontribusinya untuk Kabupaten Pasar di Porprov nanti. Kepala Pelatih Dayung Pasar M. Yunus menerangkan progres anak asuhnya saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan dan sudah sesuai dengan standarnya. Berbekal dari ikut serta dalam setiap event daerah maupun nasional pada 2025 lalu, menjadi tonggak atlet Dayung ini untuk menghadapi Porprov yang tidak lama lagi akan terselenggara. Pada program persiapan khusus di Juni ini, dari kecepatan atletnya mendayung sudah terlihat jelas fisiknya mencapai di atas rata-rata standar. Kendati demikian, untuk mental diakuinya masih di bawah standar yang diharapkannya. Sebab melalui kejuaraan-kejuaraan yang diikuti pendayung Bumi Daya Taka, dapat menambah rasa percaya diri saat bertanding. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana, selamat malam ya. Panjang benar. Iya, jumpa lagi di malam Kamis ya, seperti biasa. Tapi hari ini hari Rabu 24 Juni. Ini Rabu terakhir di bulan ini ya. Oh benar, karena malam Kamis hadap tuh udah tanggal 1 Juli. Weh, udah setengah tahun eta menjalani ya, Bu Sombo ya, nek terasa ya, mudah-mudahan eta kesehatan terus-terus ya, segala urusan eta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bu Sombo tentunya masih dengan Mbak Nita Juang, awalnya kita segala dalam rangkaian Samarinda malam. Yo, eta berjumpa di Beranda Berita Daerah dan Nusantara sampai merapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan etam langsung saja ke informasi pemuka malam hari ini, Bu Sombo, di mana kondisi jalan jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu yang dipenuhi lubang ya kembali menjadi sorotan warga Samarinda ini, di mana keluhan ini tuh disampaikan oleh Arman dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda hari ini Rabu 24 Juni, di mana menurut Sida juga ya, kerusakan jalan di kawasan jembatan ini tuh semakin mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara juga. Selain itu juga Sida tuh mengaku khawatir ya terhadap kondisi konstruksi jembatan akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase berat yang melintas setiap hari. Tentunya sudah berharap nih pemerintah daerah bersama instansi terkait itu bisa segera melakukan pengecekan lapangan, terus juga memperbaiki ruas jalan yang rusak dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintas di kawasan ini juga gitu, Bu Sombo. Nah, program Halo RRI juga sendiri menjadi wadah ya dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membahas berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan daerah hingga kebutuhan informasi masyarakat. Dan melalui program ini juga, setiap laporan, aspirasi ataupun keluhan warga akan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait sehingga masyarakat akan memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan slogan Suara Anda Solusi Bersama. Tentunya bagi Bu Sombo Galanya, masyarakat yang tidak berpartisipasi atau tidak bergabung bisa menyampaikan aspirasi melalui WhatsApp di nomor 0811 55449 atau mengisi Google Form yang tersedia pada akun Instagram Pro 1 RRI Samarinda. Ya, keren di sana ini informasi pembuka eta malam hari ini di Beranda ya. Di mana semoga segera ada jawaban ya, dan juga segera, bukan butuh jawaban sebenarnya, tapi semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah dan instansi terkait ya, terkait keluhan warga yang mengkhawatirkan kondisi jalan di jembatan Mahulu ini. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Bu Sombo Galanya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pendengar, nyibinya.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sil.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: اسم سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana datang mendengarkan bersama Komandan Azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya dan selalu tunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankannya. Kita beralih ke informasi seputaran Piala Dunia Busuk Mbok Yo, di mana nasib Skotlandia di Piala Dunia 2026 akan ditentukan dalam satu pertandingan terakhir grup C ini. Tim asuhan Steve Clarke dijadwalkan menghadapi Brasil pada besok hari, Kamis 25 Juni pukul 6 pagi dalam laga yang berpotensi menjadi penentu langkah mereka menuju babak 32 besar. Kemenangan 1-0 atas Haiti pada laga pembuka menjaga asa Skotlandia tetap hidup ya, tapi kekalahan tipis dengan skor yang sama dari Maroko membuat posisi mereka belum aman. Dengan koleksi 3 poin, Skotlandia masih memiliki peluang lolos baik sebagai runner-up grup maupun melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Masalahnya lawan yang menunggu ini bukanlah tim sembarangan, karena di sana Brasil datang sebagai salah satu raksasa sepak bola yo, yang juga membutuhkan hasil positif untuk memastikan posisi sidak di klasemen grup C. Meski belum tampil meyakinkan sepanjang fase grup, kualitas individu yang dimiliki Selecao ini tetap menjadikan mereka lawan yang sangat berbahaya juga. Mun di atas kertas, Skotlandia memang tidak diunggulkan. Namun, tim ini memiliki identitas yang jelas di bawah Steve Clarke, yaitu disiplin, bertahan, kerja keras, semangat kolektif yang tinggi. Hal ini juga terlihat ya sepanjang turnamen, dan bahkan saat kalah dari Maroko, Skotlandia ini tetap mampu menjaga pertandingan berlangsung ketat setelah kebobolan cepat pada menit pertama. Dan wahini sudah membutuhkan performa serupa saat menghadapi Brasil besok ya, kerandain sana yo. Nah, itu informasinya di mana pertandingan ini juga diprediksi berlangsung ketat ya, di mana Brazil juga tetap lebih diunggulkan, namun Skotlandia ini juga punya motivasi dan semangat juang yang bisa membuat laga grup C ini jadi jauh lebih menarik daripada yang diperkirakan banyak orang. Nah, informasinya masih kami kutip dari laman website rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
3: Ya, karena di sana ada pukul 19.53 Musnita ya, sampai di sini kebersamaan tim di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selainnya kita akan lanjut lagi di Beseprah Bagiasa Seputar Budaya Daerah. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Madeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana penataan tempat pembuangan akhir atau TPA Sambutan di Kota Samarinda kini memasuki tahap penyempurnaan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda memfokuskan pekerjaan akhir pada berbagai fasilitas pendukung agar operasional zona 2 dapat segera dijalankan. Kehadiran zona baru ini sangat penting mengingat kapasitas zona 1 sudah semakin terbatas dalam menampung volume sampah yang terus meningkat setiap harinya. Selain penyelesaian fisik, DLH juga melakukan pembenahan sistem pengelolaan lingkungan mulai dari pengelolaan air lindi, sistem perpipaan, hingga sarana pendukung lainnya. Sejumlah evaluasi dan penyesuaian teknis terus dilakukan untuk memastikan pengoperasian zona 2 berjalan sesuai standar dan lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan pengembangan pengelolaan sampah modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola persampahan di kota ini. Dengan beroperasinya zona 2, diharapkan kapasitas pengolahan sampah di TPA Sambutan dapat meningkat sekaligus mendukung sistem sanitary landfill yang lebih baik. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Grounding Sanetan lanjut di Beseprah bagian seputar budaya daerah, dan malam hari ini Etam akan membahas tentang pakaian-pakaian adat ya seperti biasa. Dan hari ini malam hari ini Etam akan membahas pakaian adat dari NTB, Nusa Tenggara Barat, karena memang NTB ini adalah provinsi yang terletak di Indonesia bagian tengah dan memiliki kekayaan ragam suku etnis yang masing-masing tentunya punya ciri khas pakaian adatnya. Yang pertama langsung Etam ke pakaian adat Rimpu. Nah, pakaian adat Rimpu adalah busana khas suku Dompu yang biasa dikenakan oleh perempuan. Rimpu sendiri adalah jenis jilbab khas Dompu yang terdiri dari dua lembar kain sarung, dan di balik penampilannya pakaian ini tuh terdiri dari makna filosofis yang mendalam, di mana pakaian ini tuh melambangkan usaha untuk menjaga diri, menghormati orang lain, dan menjaga kehormatan dengan menutup aurat. Terdapat dua jenis pakaian adat Rimpu yang biasanya digunakan. Yang pertama, pakaian adat yang digunakan perempuan yang sudah menikah mengenakan Rimpu Kolo. Selanjutnya, pakaian yang digunakan untuk perempuan yang belum menikah adalah Rimpu Mpida. Nah, ini nih mirip-mirip Etam pernah mainan maling-malingan, enggak teman, maaf ya bisa mbak ya. Tapi biasanya Etam sarung tuh Etam kenakan sisa matanya mah terlihat. Nah, tadi itu tuh penggambaran pakaian adat Rimpu ini Bu Seambo. Iya, tapi bukan konteks negatif tentunya ya, karena memang konteks positif dan adat di sana gitu. Nih, kita akan bahas lebih lanjut lagi adat selanjutnya, tetap bersama pakaian adat selanjutnya maksudnya ya, tetap bersama kami.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren di sana lanjut. Ya, yang selanjutnya adalah pakaian adat Ketente Tembe. Tembe, ya. Jadi pakaian adat yang selanjutnya ini untuk pria suku Dompu yang biasa disebut dengan Ketente Tembe. Dan umumnya pakaian ini dikenakan saat mereka tuh pergi ke ladang, enggak tuh. Nah, bentuknya ya celana pendek yang terbuat dari kain, dan dalam kehidupan sehari-hari juga pria suku Dompu ini mengenakan baju koko. Yang selanjutnya juga pakaian adat lambung. Nah, pakaian adat lambung ini keren di sana adalah jenis pakaian adat NTB selanjutnya yang bisa menambah wawasan kita, ya, yang harus Anda ketahui gitu ya. Terbuat dari kain tenun, baju adat ini tuh adalah kebaya sepanjang pinggang dengan lengan pendek yang longgar. Hal yang membedakan dari pakaian lainnya juga adalah warna dasarnya yang hitam ya dengan kerah v-neck. Baru di bagian bawahnya adalah pakaian dilengkapi dengan sarung yang sering dihiasi dengan motif flora, dan ada juga sabuk anteng yang digunakan untuk mengikat sarungnya gitu. Dan untuk aksesoris sendiri ada anting ya, antingnya bulat terbuat dari daun lontar dengan hiasan perak yang juga melengkapi pakaian adat yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas

Ya, keren di sana ya. Selanjutnya ada adalah pakaian adat Pegon, di mana ini adalah Pegon ini adalah berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, dan uniknya pakaian adat ini tuh ada sentuhan adat Jawanya kerandeng sana. Pegon ini adalah jenis jas adat ya dengan warna gelap yang sering dipadukan dengan kain wiron di bagian bawahnya. Wiron sendiri adalah kain batik Jawa yang memiliki motif tulang nangka dan dikenakan dengan cara dijuntai sampai mencapai mata kaki. Ikat kepalanya juga merupakan bagian penting ya dari pakaian adat ini. Dan juga dikenalnya dengan nama capuk. Nah, bagian pinggangnya dihiasi dengan lelang atau dodot yang memiliki motif benang emas. Di mana ikat pinggang ini juga digunakannya pada upacara adat. Dan sementara untuk rutinitas harian, gitu ya, para pria suku Sasak ini gunakan ikat pinggang dari songket dengan motif ragi genep yang digunakannya juga. Dan yang terakhir, Bu Sembak ya, adalah pakaian adat Poro. Pakaian adat Poro ini adalah pakaiannya warnanya lebih condong ke gelap ya, dan ada pola yang rumit. Warnanya hitam, biru tua, coklat tua, dan juga ungu. Itu biasanya akan digunakan oleh para ibu-ibu gak tau kerandeng sana. Tapi dalam konteks warna yang lebih cerah, tegak warna merah misalnya gitu, itu tuh seringkali jadi pilihannya para gadis-gadis gitu. Nah, di sisi lain, warna kuning dan juga warna hijau itu jadi favorit bagi perempuan dengan status bangsawan, di mana bagian bawah dari pakaian adat Poro ini melibatkan penggunaan sarung palekat yang dihiasi dengan motif garis atau kotak-kotak. Sarung ini juga dikenakan hingga mencapai mata kaki dan seringkali disertai dengan aksesoris tegak gelang dan juga anting. Namun secara keseluruhan, pakaian adat Poro ini merangkum pilihan warna yang memiliki arti dan juga makna dalam tradisi serta budaya yang ada di sana, kerandeng sana. Nah, sebenarnya ada banyak benih ya, tapi karena keterbatasan waktu Etam, Bu Sombo, sampai di sini hak kebersamaan Etam ya, di mana informasinya kami kutip dari laman website orami.co.id. Selain itu, akan lanjut di drama legenda dan pesan antar komunitas Kutai. Jadi tetap bersama kami di RRI Prom 4 Samarinda.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: HBR Time pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kronik sanak Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyoroti kondisi RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kaltim. Hal tersebut disampaikan Rudi saat memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Jantung Terpadu Awang Faruk Tower RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Sida mengaku baru melakukan kunjungan ke RSAWS bersama Ketua DPRD Kaltim dan jajaran terkait. Menurut Sida, pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut sudah maksimal, namun fasilitas yang tersedia masih jauh tertinggal dibandingkan RS Kanujoso Balikpapan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi instalasi gawat darurat atau IGD yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan pasien rujukan dari berbagai daerah. Sida menyebut RSAWS Samarinda merupakan rumah sakit rujukan utama tidak hanya bagi masyarakat Kalimantan Timur tetapi juga pasien dari wilayah Kalimantan hingga Sulawesi. Selain itu, Gubernur Rudi juga menyoroti ruang hemodialisa yang menurutnya tidak lagi layak untuk rumah sakit rujukan provinsi. Sida bahkan menyaksikan secara langsung lebih dari 100 pasien menjalani cuci darah setiap hari di rumah sakit tersebut. Menurut Sida, dari 16 tempat tidur yang tersedia, seluruhnya sudah tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan DPRD Kaltim segera memberikan perhatian terhadap pembenahan fasilitas rumah sakit AWS. Demikian HBR Time kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: HBR Time, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping, dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tau baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
1: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena di sana saatnya kita mengumpati bersama Trap Legenda malam hari ini dengan judul Legenda Si Bugu Yang Pandiar. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
1: Oh, Bugo anakku, bikin Mak kaget aja. Pantesan dari tadi Mak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa Mak temenin.
0: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
1: Iya, Mak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
0: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
1: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
0: Iya, Mak.
2: Suatu hari, si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian si Bugu yang sudah bolong. Sementara, si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
1: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
0: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
1: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
0: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
1: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
0: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
2: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
0: "Mak, Mak, Mak."
1: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
0: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
1: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
0: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
1: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
2: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
0: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
2: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
0: "Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak."
1: "Baguslah, nanti Mak temui dia ya."
0: "Iya, Mak, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh."
2: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi

Mugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu.

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Begeti, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Begeti, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya, Begeti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Begeti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begeti memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begeti mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si Bubu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Ya, karena saya datang mendengarkan bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda si Bugu yang pandir. Selain itu, akan lanjut lagi di pesan antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya Grinding Senang, lanjut kita di pesona antar komunitas Kutai. Seperti biasa malam Kamis kita dikawani dengan Busu Ipa. Ya tam langsung sapa aja leh di belawasan. Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar leh, baik leh?
1: Alhamdulillah ta, kabar nih baik aja ta. Awak tegak apa jua rupanya awak?
0: Baik alhamdulillah. Agak ngantuk mama.
1: Iya, ndi namun ngantuk tuh bawa ngopi.
0: Ya kaya asam lambung pula.
1: Oh, asam lambung kah?
0: Itu sudah.
1: Sebenarnya obat asam lambung tuh ada yang herbal menawan ndak molah. Itu iya itu sudah terbukti teh, karena aku ini pengobatan juga.
0: Apa tuh obatnya Bu?
1: Anu lidah buaya tahu kalau helat buaya. Dengan kunyit.
0: Oh.
1: Nah, itu direbus habis itu baru awak blender, baru disaring, ditapis, baru diminum. Asam lambung tuh punya naik tak, itu namanya parah, bisa ke anu loh tak, ke rumah sakit loh.
0: Itu sudah.
1: Bisa diimpus itu, jangan main-main. Karena itu etam sakit wah ini kan pengaruh makanan.
0: Bener. Nah wah ini kan makanan beda ditege dulu ya Busu ya.
1: Iya, wah ini kan bersuntik segala, bersemprot.
0: Bener.
1: Iya, itu makanya bunyi Nabi Muhammad dulu pada apa? Dinginkan dulu makananmu apabila engkau mau memakan. Ya kalau dinginkan kalau artinya tuh makanan tuh kan lagi panas tuh kan tama di tenggorokan, gugur melewati paru-paru, gugur ke lambung. Nah, namanya panas gugur ke lambung tega apa yo?
0: Iya.
1: Awak lihat di karet itu jitan tuh. Namanya kenapa panas kan mekar nih kalau melar nih kalau tek itu dua lambung. Nah, di situ etam tuh bisa kena penyakit. Itu makanya bunyi Nabi itu dinginkan dulu makananmu baru wayahnya etam nih.
0: Nah, ini panas-panas lah langsung
1: merongap. Merongap kok. Itu nyetahnya betaos.
0: Itu sudah.
1: Kesahnya nyaman, kesahnya tuh namun panasmu dinginkan.
0: Nyamannya panas-panas.
1: Iya. Namun beras dolok lagi panas nyaman. Nyamannya namun panas menyedah dingin lah lalu keras. Tapi malamnya tadi bekerja masalah pengobatan.
0: Iya bener, cuma ma anu intermezzo aja ya pembuka ya.
1: Nah, membahas aku tanya pembuka ya.
0: Pembuka ya.
1: Bahasa kerennya intermezzo.
0: Intermezzo, bahasa Perancis lain.
1: Bahasa Belanda. Ya,
0: bahasa Belanda. Ini siapa dulu mendengar etam ya Busu ya, silahkan ya. Busu.
1: Halo keren di sanaku, di mana aja kita segalanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertemu pulang kita dengan saya Ipai Kedawit dalam acara pentas budaya berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini wajib etam jaga karena di sana jangan sampai hilang. Karena bahasa Kutai ini jati diri etam sebagai asli orang Kalimantan Timur. Namunnya hilang di oda etam, tunggu aja keroning sana. Suatu saat etam akan menjadi kenangan bunyi orang batur Kutai. Orangnya ini ada lagi. Tinggal baturnya lagi kemana aja.
0: Bening. Jangan sampai Busu
1: ya. Jangan sampai juga etam Kutainya munculnya waktu erau aja jangan.
0: Bener.
1: Di luar erau tuh tunjukkan Kutai etam salah satunya bahasa itu. Apabila kita bawa akan mendau tunjukkan ini mendau Kutai ini diukir polos. Itu tunjukkan baju Kutai dari baju Jomo. Itu tunjukkan rumah adat Kutai, lamin apa bunyi orang tuh, lamin mancong kamu di salah adanya pancong. Tunjukkan rumah etam rumah adat. Namun lamun etam dia ada, namun rumah adat ada. Itu tunjukkan juga pengobatan Kutai, belian Kutai. Itu jati diri jangan sampai hilang Kalimantan Timur nih, lopat nangis pada tuan dalam kubur. Apa tema atau malamnya?
0: Tema etam malam nih masih seputaran warisan leluhur yang mulai hilang ya. Tepatnya hilangnya warisan leluhur.
1: Nah, jadi tak di Kutai itu tak warisan leluhurnya itu sebenarnya banyak.
0: Apa tuh?
1: Banyak, Tegakmon era itu termasuk warisan.
0: Oh, bener.
1: Nah, Tegakmon tari Jepen itu warisan juga.
0: Bener.
1: Mamanda warisan juga. Belian warisan juga.
0: Bener.
1: Habis itu apa lagi? Tarso.
0: Oh iya.
1: Warisan juga. Tapi itu malam ini berkesah masalah era, di masalah Jepen, di masalah Mamanda, di masalah tapi belian, di masalah tarsul, tapi etam malam ini hilangnya warisan leluhur tuh tegak mun anu yang etam lakukan kepada orang-orang yang ada di kantong. Salah satunya tuh tak tegak namun bidan, awak tahu nih bidan? Nah kalau kami Kutai kan menyebut itu kan penguling. Iya penguling, karenanya kalau bahasa Kutainya penguling, karenanya menjawat perut orang.
0: Oh.
1: Perut orang yang orang Bini, orang Betianan. Nah, di sini nih bidan ini tak inyata kalau ada orang ndak beranak. Ndak beranak namun bahasa etam wayah ini sesar yo.
0: Iya.
1: Namun bahasa kutanya tebalik kepala, tebalik kepala ke atas. Tebalik. Namun wayah nih
0: sungsang
1: namun
0: sungsang tuh, sungsang.
1: Kalau song, kalau song, kalau songsang itu nya kepalanya mahadap.
0: Iya.
1: Nyendak nyendak ke jaba.
0: Tangannya, apa betisnya
1: ke kepala? Betisnya ke kepala bunyi orang sesar. Nah, kalau zaman dulu warisan leluhur etam tuh tak sida wayah wayah dulu tuh sida tuh diputarnya mata orang tuh tak kepala kanak tuh diputarnya.
0: Iya, diputar supayanya di bawah
1: gitu. Iya. Itu ada orang-orangnya juga yang menguasai tangannya itu, makanya kami nyebut penguling. Kalau bahasa Indonesianya bidan. Nah, kalau kami penguling karena kalau dulu tuh tak kalau orang tuh dapat beranak, dia dapat melahirkannya diputarnya cepat, cepat, cumanya lemah lembut nyenyawat perut orang tuh.
0: Iya, tuh
1: ya.
0: Langsung
1: duk. Iya, iya, nya kan kanak tuh kan kanak tuh kan nya anu kan berdiri
0: lemah,
1: kan
0: kalau lemah juga kan.
1: Iya, ya. Lainnya songsong nih. Nah, kalau zaman dulu tuh tak segala bidan tuh nya diputarnya tak kepala kanak tuh tak anu badan kanak tuh diputarnya sampainya menghadap ke rahim. Nah, di situ baru orang dapat anu melahirkan. Itu kalau wayah ini nih. Namun udah sesar ujung-ujungnya operasi.
0: Iya. Titik. Nah, kan wayah ini sudah tenaga medis sudah maju busuk.
1: Iya.
0: Udah bahari kan.
1: Iya.
0: Ada alatnya ada, wayah
1: ini
0: ada. Alhamdulillah nyaman.
1: Karenanya gitu. Ada, karenanya sudah apa bunyi orang banyak digunakan orang akhirnya warisan etamnya hilang.
0: Nah, tapi lagi-nya masih ada tuh ya mungkin ada, ya. Ada,
1: cuma 1-2 mah lagi. Namun meratan di ada. Yang etam takutkan tuh tak, kenapa etam masih memegang warisan-warisan leluhur etam dulu tentang tegakmen penguling ini. Yang etam takut tuh tegak ini tak, namun etam banyak pitis nih papa mah tak. Namun etam nak belah soalkan perut orang. Wayahnya sekali etam belah, berapa yuk? Jutaan gak loh? Nah sekarang pertanyaannya mana etam ada pitis tegak apa? Jadi perlu juga etam kita belajar. Belajar melestarikan warisan etam yang bahari. Tapi wayah ini pilihan loh.
0: Apa yang dipilih? Apa yang dipilih?
1: Bidarnya tuh pilihan.
0: Bener-bener.
1: Ya, namun orang udah dapat beranak, aneh aja pak, bener ke rumah sakit aja, operasi aja nya. Padahal bisa diputar karena tuh bisa.
0: Orang kan pengetahuannya wayah ini beda busungan bahari. Jadi ini bisa juga etam. Tegi mana anu meyakinkan yang ke bidan-bidan ke apa tadi tuh?
1: Anu penguling.
0: Penguling atau jerehan.
1: Jadi kau jual. Namanya memutar takut juga nya takut karena takut karena keselayo.
0: Kalau belum. Jadi tuh kayak dah mending atau medis aja dah guys. Tempat ke dokter aja langsung. Gitu.
1: Karena si Dani sudah belajar bisa.
0: Iya benar. Ya sama dulu ya Bus ya. Telepon ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Budayakan salam. Bisu amai.
2: Ya, tuh sehat kita berata.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar kita nih bisu amai?
2: Baik mah nih, sehat walafiat juga.
1: Wih. Eta mayang nih bisu amai biar nih pepitis yang penting sehat.
0: Langsung auto sehat.
2: Etam di usaha bupitis so, tapi emas di gelang tuh so, ore so.
1: Ano, bekotel emas punya sini.
2: 20 gram, kanan 20 gram, kiri 20 gram.
0: Minta bang saya itu men 20 gram tuh.
2: Di leher 50 gram tuh.
1: Memberat di leher, namun berjalan rampok orang.
2: Di pet antam setengah on.
1: Jadi besok amai malam ini tema etam. Hilangnya warisan leluhur, apa yang kita ketahui dengan warisan leluhur etam nih yang ini pernah digunakan oleh orang-orang kuta yang ada di Samarinda nih Bu Suamai?
2: Patah tulang so.
1: Nah, tega apa pulang patah tulang dari itu? Bersambung kah?
2: Bersambung seorang.
1: Leh?
0: Bersambung seorang.
1: Diberi apa?
2: Di wadah etam yang terkenal tuh ada su minyaknya, minyak patah kemudi namanya so, kita mandi tahu kah?
1: Patah, minyak patah apa?
2: Minyak patah kemudi.
1: Leh.
0: Patah kemudi.
2: 5 menit bersambung so.
1: Baru dia saya dengar minyak patah kemudi nah, itu.
2: Minyak patah. Orang kan banyak tuh minyak waras, minyak bubut, minyak kungkang, apa macam itu.
1: Namun minyak
2: di Kutai itu minyak patah kemudi so.
1: Namun saya yang saya ketahui itu busu minyak bintang busu.
0: Nah iya tuh saya juga tahunya tuh.
2: Kalau minyak bintang itu untuk luka so.
1: Oh, luka kah?
2: Bukan patah tulang,
1: oh.
2: Luka sobek, luka-luka goresan, kena ya, kena sengso.
1: Iya. Jadi minyak iya. Patah kemudi tadi kegunaannya untuk apa, Bu Su? Kalau
2: patah
1: di
2: tulang, so.
1: Oh, patah tulang.
2: Iya, dengan putus-putus urat di dalam-dalam.
1: Allahu Akbar. Bisa juga, Bu Su, ya?
2: Iya, tuh. Aku udah melihat minyak patah kemudi itu, so.
1: Oh.
2: Warnanya tuh putih.
1: Putih, yo.
2: Putih.
1: Itu di apa? Diolesi, diolesi kah?
2: Diolesi mah.
1: Oh. Namun wayah nih kan busu, etam namun patah tulang itu kan dibawa orang ke rumah sakit busu ya?
2: Iya di wah itu ngeri di rumah sakit itu.
1: Dipen orang
2: kan? Dibelah orang, dikoyak orang,
1: Allah,
2: diborong
1: Allah.
2: Orang.
1: Bah, ini sanggup aku lah.
2: Iya, 3 bulan nanti dibongkar lagi itu.
1: Allah,
2: kan,
1: Allah.
2: Dicabut, dibelah lagi, dikoyak lagi.
0: Wih, ngeri bener.
2: Biayanya tuh 40 juta so.
1: Bah, lebih lopat.
2: Nah,
1: bisa terjual tanah biasanya tanah.
2: Nah, jadi melewati acara pentas berbahasa Kuta ini karena anwayah ini yo yang sekolah-sekolah tuh jangan ngebut-ngebutan.
1: Iya, bujur. Nah,
2: munnya dah patah apa-apa tuh merepoti orang tua.
1: Iya, warisan etam dulu tuh dah banyak di anu lagi yo, di ada yo.
2: Jadi warisan etam tuh patah tulang tuh so yang jawab perhatikan tuh tuh dia lagi.
1: Saya dulu pernah juga diberi orang itu busu, cuma nyebut minyaknya. Jadi ada kawan saya tuh gugur di atas rumah kan di hulu itu kan sampai naik 2 meter. Kalau ke atas kalau rumah alamin mancongnya tambah hari itu kalau. Jadi gugur situ kesel ya, tangannya nih diurut pakai minyak tuh. Alhamdulillah busu, ada perubahannya busu.
2: Iya.
1: Bunyi saya. Sama.
2: Lanjut.
1: Nah, bunyi saya sakit kah? Bunyi saya endi bunyinya. Pertama tuh pasnya gugur tuh tengkong tangannya kalau sempat meriaknya busu, terkeringisnya muhanya sakitnya sakit. Diberi tetangga saya tuh minyak itu busu langsung senyumnya busu.
2: Oh iya.
1: Itu.
2: Mungkin satu aliran dengan minyak patah kemudi. Lihat warnanya so, bilanya putih so.
1: Iya, iya putih.
2: Putih. Kalau hitam. Cirang so itu minyak bubut so.
1: Oh, tapi orang yang memberi itu ndik pada. Bunyi saya minyak apa nih anu tua saya bilang. Anu jenya rahasia bunyi kayak tuh
2: mah nyebut. Oh, rahasia. Berarti iya. Minyak turunan itu so.
1: Iya, kayak tegaknya sih dah tuh molah. Kalau saya perhatikan itu ndik ada orang berjual busu.
2: Melida.
1: Iya, itu biar tam cari di toko-toko anu ndik adanya.
2: Kemai, ini cerita minyak patah kemudi nih su yo, ini bagus ini so. Orang patah-patah tulang kan kita kecelakaan jalan di bedengan pematang sawah tuh so.
1: Iya.
2: Tegugur terjelit pak kita nah, bisa tuh
1: tengkok. Oh, kesaleo betis dapat juga yo.
2: Bisa.
1: Wah. Cuma jadi, sakit dan cari minyak itu busu yo.
2: Sakit hanya satu orang mah yang bisa itu di Tanah Kuta ini.
1: Tapi langka kalau kita temukannya.
2: Jadi minyaknya tuh so bisa dioleskan, bisa diminum. Aku tanya dengan Sida kan. Wah, menjadi minum di papa tapi jangan banyak punya Sida. Nah, buat di banyak teh so.
1: Oh.
2: Minum.
1: Oh,
2: jadi itu. Jadi ya. Kawanku Bu Suyani kan leh bilangnya kita mak minum. Aku minum enggak saya enggak jual bilangnya. Ya sudah. Ada Haji kawan juga kan? Kawan ini haji sudah digepak dengan orang di jembayan situ so. Nah, di bawah situ jadi bergerak sendiri so, aku yang ngurutkan so. Jadi botolnya sudah busu tua tuh sebotol-botolnya yang pore itu so.
1: Iya.
2: Jadi sudah oleskan aja so, aku yang oleskan.
1: Gerak
2: langsung so.
1: Alhamdulillah baik busu ya.
2: Baik, urat-uratnya timbulan semua tuh. Akhirnya aku bilang ini reaksinya kayak gini.
1: Itu so, namun ke umum. Namun ke rumah sakit leh.
2: Beh, 40 juta nih habis tuh.
1: Tekor nah, bener.
2: Ada juga anak Sida so. Di Jakarta kan kuliah tuh di bagian rumah sakit so. Untuk ya, tabrakan so, patah paha kakinya so.
1: Bah, ngerinya yo.
2: Nah, iya, itu amputasi so.
1: Ya
2: karena larinya ke lututnya
1: iya. Remuk. Bah.
2: Jadi ya itu sudah paksa tua dibawa ke Jakarta sana so.
1: Ambil minyak.
2: Diolesi minyak itu patah kemudi 5 menit so jalan.
1: Ya Allah.
2: Ajaib. Orang
1: ajaib, ajaibnya yo.
2: ya di luar akal lah, karena itu kekuasaan Allah Ta'ala gitu.
1: Iya,
2: menuhankan itu
1: so. Iya, syariat maha juga.
2: Iya, karena Allah Ta'ala memberikan mujizat itu kepada tanam-tanaman, iya, tumbuh-tumbuhan,
1: biar
2: orang yang alim,
1: biar
2: orang yang beriman kan tidak Allah Ta'ala kan memberikan mujizatnya.
1: Bahari kan itu mah tanpa gunakannya. Wayahnya kan medis.
2: Ya, itu so. Jadi so, sebenarnya orang-orang yang memiliki keahlian tegak itu tegak orang melahirkan tadi sungsang apa yang sesar tadi itu so. Itu sebenarnya turunan so.
1: Oh, turunan kah?
2: Turunan itu so.
1: Dia dapat dipelajari.
2: Bisa, ini bisa dipelajari itu turunan so.
1: Oh.
2: Nah, itu khadam itu so. Jadi khadamnya itu dia yang memberitahu.
1: Oh.
2: Biasanya orang tegak itu orang kasap lah, kasap hisi masih dia. Dia bisa berkomunikasi dengan khadamnya. Khadam turunan namanya tuh so. Bagian pengobatan.
1: Biasanya. Dari tahu juga saya tuh busu. Biasanya saya melihat orang di tanah hulu ada saya dulu orang-orang penguling tuh nya diputarnya lemah lembut.
2: Ya. Terus dia tuh ada yang bisiki tuh so.
1: Oh, kayak tuh kah?
2: Iya. Tembus mata batinnya tuh sudah melihat urat-uratnya. Aku ini punya kawan nih so, namanya Ipul itu di daerah Kilo 2 tuh, ahli urat itu. Jadi Sida melihat urat-urat itu yang bengkok, apa saya tuh ngelihat Sida pencet maha, dipakai tenaga dalam so, dia pencet maha luruskan, itu khadam so.
1: Tapi jarang dah tam menggunakan itu yo.
2: Nah, ini langka orang kayak gitu tuh, anu so. Jadi 1000 orang tuh hanya ada satu yang diberikan mujizat Allah Ta'ala tegak tuh. Nah, fungsinya tuh untuk menolong orang, orang kesusahan. Nah, itu ditolongi so. Nah, ya sesar wah ini memang bagus so. Tapi ya bahaya juga sesar tuh. Bila sesar sekali, yang kedua ketiga tuh sesar terus tuh so.
1: Iya yo.
0: Maksimal 3 bunyikan,
2: boleh lebih. Itu dia. Salah-salah itu anu perenaannya dipotok urang
1: ya Allah.
2: Tiga anak lagi.
1: Jangan sampai lah.
2: Nah itu jadi ilmu kita bahari itu sih yang tegak kita sampaikan tadi itu tuh. Nah itu bagus tuh so. Nah kalau bisa urang-urangnya itu ditunjukkan. Oh di sini munda sudah di. Nggak melahirkan tuh udah sesar tuh coba bawa ke bidan si anu kan diurut-urut ya nyaman.
1: Namun bidan jadi nyerah. Namun bidan jadi nyerah ujung-ujungnya apa yuk ke RS juga.
2: Jadi aku saya tuh nambahi itu mas banyak patah kemudi yang ada di tanah Kutai ini.
1: Siap. Siap busu.
2: Pamit busu lagunya bisa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa telepon sebelah ya busu ya?
1: Angkit pulang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam dari Tembikai Sebegang. Apa nih tema busu? Baru monitor busu.
1: Tema eta malam nih hilangnya warisan leluhur. Salah satunya tegak mon si penguling tadi. Kalau bahari ada orang sesar tuh sudah diputar sida maha.
2: Wayahnya kan melihat busu yang begitu, tapi percaya busu apalagi namanya Minyak Bintang tuh busu. Buat dan bawa orang-orang ke Minyak Bintang.
1: Oh, tegak itu kah?
2: Apa busu? Kecuali saya tuh mata melihat bunyinya boleh punya kan patah di pinggang, Bo. Jadi kan meminumnya jangan lagi melihat dari sumur ke sumur kan. Artinya per menit. Nah. Gampang dia ada tuh busuh. Ujung-ujungnya ke medis juga busuh.
1: Oh.
2: Nah, tuh busuh. Kecuali saya melihat dengan mata. Saya pernah busuh. Bisa sebutlah. Wadahnya tuh busuh pergi sana kan jatuh di jet ski busuh. Kawan bawa. Habis itu busuh bawa ke sana busuh. Lah, 3 bulan busuh. Sembahyang tuh baring mah lagi.
1: Baring mah lagi
2: ya. Bisa. Anu apa bangkit duduk.
1: Mi sidanya patah kah apa kesleyo?
2: Di patah busu cuman rusuknya kena.
1: Oh, gugur jatuh tengkah.
2: Iya kena jet itu busu. Oh, kawan nih tadi anu dan meninggal bang orangnya. Jadi itu ada ujungan busu, disiksaknya busu apa lagi? Untung gue pelampung, cuman nyana sudah
1: tenggelam.
2: Sama tinggal duka busu. Jadi minum hak minyak itu busu yo. Pakai pisang siapa jadi ada no kawan ya apa namanya harus dikeluarkan lagi mana saya tahu betul namanya tembak sembuh
1: ya,
2: ujung-ujungnya apa ke medis juga, ke kimia busuk. Itu kan kimia dimampu juga karena memar kan.
1: Iya.
0: Udah parah yo.
1: Tapi busuk Mamat, namun yang masalah bidan atau penguling tadi ini sayangnya sudah melihat bahari itu busuk Mamat yang memutar.
2: Bidan mana?
1: Yang bidan, yang orang sesar. Nah, bahari itu kan etam di ada yang namanya apa-apa operasi kalau di ada nih bahari itu. Cuma saya melihat di Muara Calong tuh bidan tuh ada dua yang menguasai di Muara Calong tuh. Jadi apabila orang tuh sesar busu, jadi putarnya mah busu di urutnya baik-baik perut orang.
2: Saya bisa melihat, ya kan kita melihat yo. Kalau dulu kan orang ditahan maharid. Lahir tuh kan. Nah, sekarang orang yang sudah mau melahirkan tuh enge-enge busu, ujung-ujung operasi kan kimia.
1: Iya.
2: Betul. Nah, kalau dulu busu orang yakin busu.
1: Iya.
2: Artinya kan nih dioperasi atau sungsang kan. Banyak selamat, tapi yang diselamat busu ya bunyi orang bahari itu mati beranak tuh. Lalu ditunggu orang kak hari sampai 41 hari malam. Jadi ini nyata busu yo. Saya bukan mengada-ngada. Jadi orang itu kan mati dalam perut ya. Jadi kuburannya itu busuk dikubur ha. Subuh itu Jumat kuburan itu busuk belentak di atas.
1: Lah?
2: Rupanya nggali salah orang.
0: Loh.
2: Salah orang kali kan. Ini ke sebelahan. Ini yang matinya mati dalam perut kan. Nggak dialak lidahnya. Pun dapat lidahnya itu bunyi kesa busuk. Bisa hilang busu.
1: Lah, ngerinya ya.
2: Itu dipercaya aja busu
0: dari itu.
2: Iya. Akhirnya kan siapa yang dituduh? Ya orangnya sudah meninggal juga. Saya yang nguburnya busu malam Jumat itu busu. Karenanya masih ditembak kan? Di 3 kali tembak busu. Itu kan di padang ruang kebal. Ayo, tembus juga busu. Kebal di marai kuitan busu ai.
0: Lain kebalnya
1: tuh. Lain kebalnya tuh busu.
2: Saya tuh mau orang tuh ya pada kebal busu yo. Wah hebatnya. Ini nyata lagi busu yo. Biasanya kan saya rumah kan di Dirgali sini. Kena timpas busu di tepian bahari busu. Kan orang bubuhan dulu kan mabuk obat kan busu yo. Itu merek obatnya dua macam kan. Jadi biasanya bawa rumah sakit busu. Sebenarnya kakak itu orang anak ini kebal ini. Tapi bembas busu. Tahu kita bembas?
0: Apa tuh bembas?
2: Lain bembas,
1: care,
2: perut bembas, paha bembas. Ayo, diminumnya kisahnya dicari minyak bintang tujuh penjuru sering mencari.
1: Lek?
2: Iya, kawannya banyak kan? Iya, bunyi kisahnya kan bisa ngelem seorang busu. Ujung-ujungnya dioperasi juga.
1: Bebaik, minyak makan beri sudah.
2: Iya. Jadi kadang-kadang masalah ini berlebihan. Oh ya gitu aja busu. Jadi yang namanya minyak bintang itu busu, ada yang madakan jadi mati jadi hantu lah.
1: Janganlah takut lagi.
2: Iya makanya. Ada pokoknya banyak orang tuh ya pada hantu kebal sehari, kebal seminggu busu. Tapi busu saya pernah aja melihat busu.
1: Iya. Mungkin belum ketemu lah kalau.
2: Jadi busu mau parang untuk nyembelih sapi saya ini busu. Wah, ditahu lagi sudah. Gak silet bajangnya busu.
1: Bukan main.
2: Sapi dulu mau sini jebelah. Jadi busu saya mau orang tua pakai minyak bintang tuh ya. Soalnya saya melihat yang ngelem langsung jadi berusul lah. Wah, ini bujur-bujur rano nih ajaib busu. Mun kesahnya aja, kesah tuh lah busu, karena kan berlebihan busu. Apa minyak bincang tujuh anu penjuru busu. Ada jadi saya kan makan tuh dengan pisang itu yo. Diberi minyak tuh dengan kapas lah busu. Nah, jadi makan eh. Jadi ada yang merasakan kalau etam makan pisang bunyi busu, kapas tuh kejaba.
1: Iya.
2: Lah, saya enggak coba busu. Saya makan pisang banyak-banyak di kejaba aja adanya tuh.
1: Kapasnya. Malah kekenyangan dikit.
2: Iya dan busu ya.
1: Oh ya, siap busu Mamat. Yo.
2: Apa namanya saya ini tadi berjalan dengan anu busu utuh lumpak busu dengan busu dehem dan nonton bola nih apa sih Meksiko.
1: Oh iya busu
2: berhasil dengan anu.
1: Oke.
2: Berhasil dengan siapa yo? Tapi busu mau nak nonton bola busu yo. Jangan temen itu membahas bola. Pertemuan di RRI Perempat busu.
1: Iya siap.
2: Apa final busu ya kan?
1: Oke.
2: Okay. Oh busu Mamat nih orangnya nih. Yang kumisnya diada lagi ya itu dia. Ya. Gak mengai tempirai seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Allah Akbar. Jejauhnya membahas ke minyak bintang.
0: Ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kita nih, siapa kita nih?
3: Lagi ulak-ulak serunding do kolo.
1: Oh. Julak serunding lu kolo. Ano bisa kita bahasa Kutai, julak busu julak.
3: Wah, aku nih udah berapa tahun 35 tahun di Samarinda nih, masan ditahu bahasa Kutai.
0: Langsung sudah keluar
1: kotanya. Kita nih asli orang Banjar kah?
3: Dikehe mah.
1: Dek, kita nih asli orang Banjar kah? Nama julak.
3: Asli orang Banjar, cuma kan kelawasan di Samarinda nih. Oh. Ya, bahasa Banjarnya tuh hilang-hilang juga.
1: Iya. Dek, di Banjar di mana asal kita, Busu?
3: Asli orang Barabai.
1: Oh, Barabai. Mulai tahun berapa ke Kalimantan Timur waktu itu?
3: 88
1: 88 89 90. Ya Allah, ya Tuhan, saya umur 8 tahun tuh, Busu.
3: Ya itu, aku umur 17 tahun dari Samarinda nih. Bebini orang Samarinda nih. Orang Jawa.
1: Dibawa ke Luah Kulo yo.
3: Luah Kulo, berumah di Luah Kulo nih.
1: Jadi Busu, malam ini tema kami di RRI ini, Busu, hilangnya warisan leluhur etam orang Kutai, Busu. Salah satunya tegakmon etam nulung-nulung orang, ngobati orang, Busu. Salah satunya itu bidan. Orang sesar tuh dapat diputar sida pakai tangan, wayane kan beroperasi. Jadi pengetahuan kita nih warisan Kutai yang lain nih yang mana, Busu? Yang tegak apa, Busu? Menurut kita, Busu. Yang kita ketahui.
3: Alhamdulillah tuh betul yang tadi itu nah yang apa memutar yang terbalik kan
1: biasanya iya.
3: Anak itu kan kadang-kadang kan tepak tersungsang jadi orang Banjar
1: terpaling punya orang Kutai.
3: Tapi sama aja sih orang Kutai 37 lah kira-kira yo.
1: Sama budaya itu sama dengan ya, Banjar itu sama. Kan,
0: kurang lebih mah ya.
3: Itu kalau pendapat dulu kan sebabnya orang tua julak ini kan 11 kan berapa 10 kan anak. Dia pernah beranu, dia pernah ke rumah sakit.
1: Tapi ada juga
3: julak juga sempat budani.
1: Tapi ada menemui ada ya. Kita menemui kepala kanak ano kepala kanak terputar ke atas ada kepala menemui bidan nyendi
3: ada cuma kan enggak sebanyak ibarat 10 tuh cuma satu atau ya enggak juga lah kebanyakannya enggak ada kebanyakannya tuh kan ibarat peribahasa tuh apa ya mamanya juga kurang ano kan terlalu bekerja keras itu nah jadi terbalik itu
0: itu penyebabnya juga kan,
3: ya
0: itu penyebabnya kah? Karena kebanyakan begawi.
3: Ya kan kebanyakan kita bekerja itu kan kadang-kadang kan lupa diri badannya. Ada ini hamil itu untuk kira-kira pendapat dulu kan karena kan pernah orang yang tersungsang itu urutnya tuh susah bukan main itu susahnya tuh.
1: Iya. Bujur?
0: Membujurinya
3: tuh ya. Enggak sejam dua jam itu membalik.
1: Bah, lawas Busu. Lawas.
3: Sebenarnya itu kan dibalik itu dalam itu kan manusia.
1: Iya.
0: Iya benar.
3: Tapi kalau menurut Dila, maaf aja lah saudaraku yang di mana tadi tuh yang pertama tadi tuh.
1: Ano si Busu Amai.
3: Yang Busu Amai nih teman Dila kedua ini sebetulnya nih.
1: Oh kawan kita, kawan kita Busu ya.
3: Kawan di jalannya nih di Ibu Empat nih.
1: Oh Kawan dia no kawan di kawan di udara. Kata
3: sapaan dia dengan Dila Mamat sih sama aja juga Busu Mamat nih.
1: Busu Mamat.
3: Nah jadi ya. Masalah apa tadi julak anu tadi julak amai tadi?
1: Masalah minyak apa bunyi sida itu minyak kemudi iya. Apakah patah kemudi bunyi sida baru dengar juga saya.
3: Ya masalah patah. Nah ini kan menceritakan sedikit ya. Julak ini kan anu secara terjepit kalau pinggang ini kan sakit. Julak ini minum yang jurang ya julak Busu Mamat tadi nang makan pisang dengan minyak bintang ya. Ini julak ini memakan, nggak bisa dikisahkan ini julak yang memakan ini langsung.
1: Jadi
3: karena julak ini kan karena penyakit anak berurut kan ketemu jadi itu sana tuh ada orang berminyak ya tapi tidak belajar tapi tergantung orangnya juga ya jadi julak datangi di daerah anu ini juga di Luwak Ulu ini juga di anu jauh-jauh nah jadi ini ada apa lo berkisah leh
1: ini papa asalnya ngelawas
3: itu pengalaman pribadi julak ya nah jadi kan di situ kapas kan nah jadi minyak tuh minyak baunya tuh bukan main tuh minyak Nah itu kita nggak tahu namanya minyak bintang, namanya minyak penyambung nyawa, namanya minyak hantu gulioban, kita nggak tahu kan. Taunya Dulak nih kepingin sembuh gitu, nah ceritanya ano. Jadi kalau siapa nih?
1: Busu Ipai.
3: Nah Busu Ipai dengan mbak siapa?
1: Mbak Nita.
3: Nah Bu Nita ya, Bu Nita ini kenal aja dari Dulak dah. Nah jadi kan minum kalau aku kan, nah tuh anakku nyaksiakan kan, anak umur SD kelas 5 kalau aku bawa semalam tuh, dia nyaksikan malam tuh. Nah jadi aku minum kan, makan kapas tuh dengan minyak tuh. Nah bilangnya kamu kalau mau anu, kalau mau minum tuh apa yang kita anu, yang dibeli dimakan. Ya aku sembarang situ aja, mana yang bagus aku makan terus. Nah jadi Bu Jurajin tadi juga makan dengan pisang tadi tuh. Nah jadi bawa aku pisang mahuri kan sesisir. Nah dia bilangnya kalau dia makan nih, jangan kena mau makan ini dalam seminggu. Nah pemantangannya ada. Halo.
0: Iya bisa. Lanjut.
3: Nah jadi pemantangannya tegang ya. Nah kita dibully istri kalau sedang haid dibully mau makan, kita makan makanannya tuh.
1: Dia yang dimasak. Nah,
3: kedua makan yang makan ikan yang berpanting-panting itu dibully. Nah yang ketiga makan sambal anunya apa, sambal yang pedas-pedas, nggak bolehnya 5 kah 6 kah?
0: Banyak
3: makanan ya. Sama terasi nggak boleh.
1: Belacan.
3: Ya belacan, jauh kami banjir anu adpen yang sini kan terasi.
0: Iya.
3: Sama aja lah, boleh.
1: Belacan kami nyebut busu.
0: Belacan.
3: Sama aja adpen orang banjir adpen.
1: Jadi busu. Dari
3: tanah hulu belacan. Belajar orang Jawa putuai.
1: Jadi busu terus busu.
3: Nah jadi kan ini kan juga yang mengalami lah. Jadi kan minum tadi kan minum. Nah ada 10 menit kan reaksi kan, duduk kan aku kan. Anakku ini melihat kenapa pak badan bapak bilangnya berjalan seperti anu, ada yang bareng, ada yang di dalam tuh berjalan. Nah ini bukan cerita anu lah bu, ini fakta, ini kan Julak sendiri yang mengalami ya. Ini anak saya yang menyaksikan. Dalam hatiku jadi apa aku nih, ingat tuh kayak pengen sembuh kalau kita ceritanya ya. Bukan lihat hati. Kita bukan mencari yang ini itu, ya aku kepingin tumbuh gitu nah. Jadi kan minum aja. Jadi aku tanya aja aku berapa kita bayar di usaha belanya. Ini di usaha anu ini. Takutnya kan nih aku ampluk itu, biasanya aku ampluk gitu kan takut kita kan. 5 orang mau ambil 5 we. Dia mau mintanya. Aja aku anu aja nih untuk anak kita, aja aku beli soto atau apa. Gak mau juga, tapi dia mau. Untuk apa aja aku nih. Aku menolong aja bilangnya. Jadi bilangnya dari mana tahu? Ya aku banyak namanya kawan kan. Itu ya kasih orang di sini dapat anu kan. Tapi alhamdulillah aku lupa anu. Pas apa tadi namanya tuh lupa aku anu.
1: Minyak.
3: Kita makan tepat pemantang.
1: Pemantangnya.
3: Kita makan ikan anu apa?
1: Jukut bepenteng.
3: Ikan bepenteng kan baung enggak boleh, tapi enggak boleh. Makan sate, kena sate ini nggak boleh. Ya, anakku ini kan sering makan sate di rumah tuh. Ya kan yang barang yang berpupuk yang anu tuh nggak boleh makan. Nah jadi tanyakan aja tuh siapa nih, nggak anu bukannya. Ya kan biasanya seminggu nggak boleh makan itu ini itu. Nah berhubungan dengan bini apalagi nggak boleh. Makanannya yang nyamen aja nggak boleh kita makan. Hubungan tangannya.
1: Iya,
0: busu. Siap, makasih Julak.
1: Makasih ya busu ya. Pengalaman kita busu.
3: Ya, mudah-mudahan terhibur ya anu ya untuk kawan-kawan tadi untuk Julak Amai gitu, Mama tadi.
1: Iya, siap.
3: Intinya kita saling anu aja, saling sharing aja ya.
1: Iya, siap. Anu berbagi informasi.
0: Siap.
3: Ya, tapi kan ini pengalaman Julak, tapi kan secara orang mau percaya tanda ya ini Julak sendiri yang mengalami
0: kan. Aman, terima kasih juga. Ya, kan?
3: Jadi ini berjinaka ini.
1: Iya, busu.
0: Iya, Julak. Terima kasih. Kami percaya. Ini
3: lagunya putar aja lah.
0: Iya, busu. Oke, makasih Julak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengari sudah bagasa, waktunya berjalan terus. Orang nelpon. Iya, makasih anu busu ya. Busu julak.
0: Oh, udah busu julak. Ya, busu kan julak.
1: Oh, julak serondeng kan maksudnya ini?
0: Serondeng.
1: Berarti si Dani senang makan serondeng jagung.
0: Sehat-sehat julak lah. Ternyata ada ya pengalaman gitu.
1: Iya, ada anu kah orang mau WA kah atau di Facebook?
0: Ada Facebook, ada
1: busu jul. Oh, baca busu jul.
0: Selamat malam busu Ipai Mbak Nita.
1: Selamat malam.
0: Lamun pendapat saya warisan budaya leluhur nin dihilang. Cuma kepeduliannya aja yang kurang. Untung ada jejak digital wayah nih, jadi banyak aja dokumentasi seni budaya Kutai. Insya Allah andi hilang. Tinggal dukungan segala bidang untuk mendukung generasi-generasinya ada nih, supaya didorong kemauan untuk berkesenian jiwa, berkebudayaan. Salam budaya, Mas Estian Linga Tulak Kota Lengah.
1: Siap.
0: Masih ada lagi sudah nambah ini. Yang hilang wayah ini nyata saya lihat tuh adab sopan santun kanak dengan orang tua, murid dengan guru, orang pendatang dengan masyarakat asli yang dah di tegak bahari lagi.
1: Iya, bujur. Bujur punya awak tuh, Jul. Kelab bisa lagi dibahas di perempat tuh, Jul.
0: Lain lagi nih.
1: Bongkar habis-habis ini aja, Jul. Bongkar biar orang tahu
0: tuh nih. Nah, itu sudah. Ada WhatsApp, ada busu.
1: Busu siapa?
0: Wahyu ya, hadir absen dan sudah nelpon sekarang. Atam siapa lagi ya, busu ya?
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Salam budaya.
1: Salam budaya.
4: Salam budaya, budaya kersalam.
1: Iya. Busu Wahyu.
4: Apa?
1: Kita kita pernah nih melihat penguling baharinya memutar kepala kanak pakai tangan. Wayah nih kan orang mau dapat memutar kan dibelah orang perut. Kalau dulu pernah kita melihat warisan budak, warisan leluhur tambahari.
4: Dulu masih bayi kalau busuk.
0: Masih bayi sih ya. Jadi belum bisa melihat ya busuk ya.
4: Nih, belum bisa lagi.
1: Nih, kita pernah menemui orang yang memutar perut orang bini pakai tangan tanpa operasi.
4: Pernah.
1: Oh, di pernah. Oh, di pernah ya.
4: Tapi kalau dengar kisah dengan orang tua pernah.
1: Ada. Oh, pernah. Siapa ngesah? Siapa ngesah kan
0: busuk? Tegak mana juga
4: kisah? Me.
1: Oh, me.
0: Tegak mana
4: tuh? Me itu kan orang Kutai asli. Tidak sering tuh berkisah tuh banyak kawan-kawan si Deng itu aja si Deng. Ada yang iya kepalanya terbalik tuh.
1: Itu kan jarang jarang ya menggunakan wayahnya ya, anu bidan-bidan wayahnya ya.
4: Oh, jarang dah usul.
1: Apabila sudah khawatir-khawatir takut ke rumah sakit, aja. Ya iya. Kalau dibelah
4: zaman now ini gitu ha, kalau dulu kan mau zaman bidan ya enggak praktis ya bidan di seru-seru tuh.
1: Penguling punya kami juga dulu. Penguling. Kita penguling juga nyebut.
4: Ya bidan tuh kan.
1: Bidan.
4: Ya mungkin orang tua nyerunya gitu juga.
1: Iya, penguling.
4: Kalau yang susah ditemui jiwa yang itu tegak tarsu jiwa busu. Itu yang tua-tua maha yang pandai untuk bertarsu tuh.
1: Iya, bejur. Kalau
4: yang muda-muda ya jarang yang kudengar bertarsu tarsu.
1: Gitu. Ada juga yang muda tuh busu, cuma si Dani bertarsulnya baca di buku.
0: Kamu orang Tuhan nih baca.
1: Kalau baharin di, makanya wayah ini tuh adanya penarsul, adanya pembaca tarsul.
0: Oh, beda yo.
1: Itu warisan budaya juga. Budaya cuma jarang deh digunakan. Biasanya dulu tuh etam nak belamaran busu Wahyu ya.
0: Betarsul.
4: Iya.
1: Belamaran. Itu betarsul sih dah. Bertarsul.
4: Kalau anak tuh busu. Kalau ini apa namanya? Bekenjong tuh busu.
1: Itu bebelian, itu warisan warisan leluhur tamja, cuma jarang digunakan.
4: Jarang ya.
1: Kalau kami dulu di Muara Calung, kalau kami bebelian kami pengobatan. Kalau wayah ini kan maaf aja kun jarang, banyak orang menampilkan budaya mah lagi wayah ini. Kalau sakralnya itu ya kurasa kurang kalau sakralnya. Kalau bujur-bujur eta bebelian tuh sakralnya tuh orang tuh hadir, orang-orang gaib tuh hadir. Kalau bujur-bujur
4: iya, aku pernah tuh ngelihat langsung waktu halus tuh.
0: Apa itu?
4: Pas jam 2 pulang, hasil udah mulai aku nyawa ngantuk-ngantuk ngelihat.
1: Bebelian
0: kan?
4: Iya. Aku duduk di anu, di parak gongnya. Sidem pal gong le, pengang telinga.
1: Bedenging telinga.
0: Jadi ngantuk tuh gak tuh?
1: Wayah ini jarang sudah digunakan orang.

0: pemberitahuan itu bisa juga sih ada bebelian, namun bebelian ini kan banyak macamnya, ada pengobatan ya kalau ada pemberitahu. Tapi yang banyak
1: di senior tuh ku dengar di keluarga ku tuh masih aja orang-orang tegak membuang keranam tuh masih aja
0: bisa. Masih. Kami juga masih juga kalau kami masih.
1: Kalau aku di lagi busu orang tua juga di ada lagi, jadi di ada yang meneruskan lagi.
0: Biasanya itu busu yang bebuang tegak itu, namun orang etam tuha etam masih hidup, sida memadahi, namun aku dah di ada lagi, tolong ya anak cucuku jangan diganggu. Jangan dirapehi, jangan digamperi. Kadang-kadang kadang-kadang orang tua etam dulu tuh bila sudah habis umur, sahabat sih tapi pada sida jadi etam ha diganggunya.
1: Kalau nyawa tahu cara ngerbenyam gitu tuh busu. Di renam itu kan itu dilarutkan sambil ngerbenyam tuh.
0: Iya, dihanyutkan baru anu songot tuh bekernyuman ha songot tuh madahi bawa dato nih kami ada nih kami anak cucu kita memberi kita makan. Kalau saya ada juga berempu itu busu, cuma dulu arwah bapak rancak buang. Jadi kalau sakit nih ada obatnya lagi, kami sudah banu sudah berpola penduduk sudah berpola pisang pisang dibawa ke air. Jadi orang orang yang datang dari luar pulau Kalimantan tuhnya bingung melihat apa ini adat apa ini jenya itu.
1: Itu sebenarnya harus dilestarikan supaya kelihatan etam ini banyak budaya etam di Kalimantan nih.
0: Wayah ini tertentu mahal lagi nya melestarikan busu, namun etam kota ini munyadah berdiam di kota ini ya salah satunya budaya etam mulai hilang sudah karena etam ngikuti anu kemajuan kota juga.
1: Kalau orang luar ke sini keru geges ya ngelihat mana budaya etam.
0: Nah, saya pernah mengalami di waktu anak saya sakit nangis ditegur dengan lolo bedato lah kisahnya. Kalau yang ada di air waktu saya memberi itu buaya itu dua laki bini busu dipola roh bapak dari pelepahnya nyiur dipola sida jadi persis tegak mun buaya diwarnai itu diberi jajak itu tujuh rupa jadi waktu saya itu ngelabuh ke air tuh arah sungai Mahakam tuh tenang air itu bergelombangnya busu nyenetangnya itu bergelombang. Jadi apabila sudah sesajen tuh saya andak ke air tuh nyetegak menarik gitu nah.
1: Oh iya.
0: Iya bunyi aku berpadah dengan bapak. Kenapa tuh pak? Bartinya nya menerima sudah akhirnya karena tuh sembuh.
2: Sampai sekarang kita belarat
0: gitu. Iya. Habis tuh baru air mahkam tuh di ala busu ditapuskan ke muka anak tuh. Itu aneh kalau.
1: Iya. Aku aja dengarnya aneh. Itu soalnya. Dilarutkan tegak tuh ada gelombang tegak tuh dengan tarik tegak tuh ya.
0: Iya itu tangan tuh etam memberi sesajennya tuh harus ditenggelamkan gitu nah jadi itu mencarang nih dato anak cucu kita datang nih kami memberi kita dah ditariknya sudah sama juga etam tidak pernikahan jangan dipandah diganggunya etam sakitinya.
1: Iya itu segalanya tergantung kepercayaan etam
0: masing-masing
1: so.
0: Maklum ha mana tam banyak berhubungan dengan orang-orang sebelah ini sakit ya sudah. Dari keturunan eta orang tua bahari itu eta kan ditahu.
2: Iya bener. Tapi memang kutai kan kental bener.
0: Iya kental.
2: PO ini masih kental.
0: Iya itu.
2: Itu sudah.
0: Karena
1: etam ini susah sudah. Banyak anak-anak lahir, anak-anak WMI sudah jadi tumbuh besar itu ngomongnya lu gue bro.
0: Mon itu warisan budaya etam itu udah hilang nih tuh warisan leluhur tuh hilang dulu sudah. Yang saya kesahkan nih tegak mon anu bidan tadi tegak mon kana namanya selesmaan tuh bahari itu kan etam beri apa kunyit dengan kapur ya kalau wayah nih kan lalu orang bunyi orang tuh lalu ke apotek membeli minyak angin kalau dulu ndi.
1: Iya nah,
0: itu yang hilang busu.
1: Iya, karena awalnya ini kan semakin canggih juga, jadi orang lebih percaya ke dokter.
0: Ke dokter.
2: Teknologi ya.
0: Ada juga yang mempertahankan cuma 1-2 mah lagi bos sudah dapat dihitung.
1: Iya, orang-orang tuh hal tuh bang, orang-orang yang masih mempercayai hal seperti itu, dan orang-orang yang memang tumbuh kembangnya dari lahir dari halus sudah ditanamkan hal seperti itu.
0: Iya. Salah satunya aja busu ya etam kutaimun etam demam aja etam kan langsung mencari obat langsung ke dokter bahari etam bawa opo mah tahun kita bawa opo
1: apa busu aku yang diingat
0: itu asli bahasa kutai

0: Betimong.
1: Betimong.
2: Kamu ini besompo.
1: Beda pulang.
0: Itu bahasa pantun boopo. Bunyi sidan aku nawak lembam jangan nak ke rumah sakit apa tu boopo. Alhamdulillah. Alhamdulillah tegar. Dah. Itu.
2: Iya mungkin. Mungkin worth it aja kalau digunakan. Oh ya ni usul. Tapi orang itu kan jarang sudah yang gunakan
0: jarang jadi, karena jarang nah, jadi, jarang etam gunakan juga gitu. Nah, etam nah, tahunya ringkas mah juga.
2: Iya tuh.
0: Sama tegamon etam makan kekenyangan. Namun bahari kan etam dedeh mah dikokor ke perut.
2: Wah.
0: Wayah nini di anu sida mah ngelongap malah lagi napas orang kekenyangan. Namun bahari kan pengobatan itu gitu kalau dedeh tuh mah dedeh kayu tuh kalau
2: iya, dedeh besi.
0: Dedeh tuh tak diala tak jadi etam itu disuruh baring itu namun etam kekenyangan. Jadi dedeh
2: tuh dia panas busuk.
0: Iya,
2: yang dimasukkan dalam anu botol.
1: Dedeh tuh apa tuh?
0: Dedeh itu sutil yang terbuat dari kayu.
2: Spatula.
0: Kalau ini ada yang dari plastik tuh kalau kalau dulu kan kayu tuh.
1: Diapain tadi tuh? Yeah.
0: Nah, namun kekenyangan tuh kan etam kan di berdaya lagi terbantai. Kalau bernapas nih dapat. Itu gitu. Dedeh mah busu mah yo dedeh. Jadi baring. Aku ingat.
2: Iya, aku juga udah gitu busu.
0: Iya, apalagi kekenyangan tuh tak. Jadi punya orang tuh lagi bari tuh hatu jinya makan nih ingat. Makan nih bismillahirrahmanirrahim tega ini akibatnya nih. Jadi nih dapat bernapas. Terbantai tega. Cuma kekenyangan. Jadi dedeh tuh mah.
1: Di
0: serok di perut. Kesahnya mengurangi kesahnya nih. Iya.
1: Mun anu nyerok sorang bisa.
0: Ini dapat itu harus urang nyerok. Jadi alhamdulillah tuh kok tegar aneh bunyiku. Namun nak dipikir-pikir kan dimasuk di akal ya kok. Itu warisan budak leluhur tambah hari itu. Pengobatan kepepet sudah.
2: Kepercayaan segala antara.
0: Kepercayaan. Wayahnya namun tem dibawa ke dokter bunyi orang, "Ya Pak, tarik napas, hembuskan." Gitu mah. Meninggal. Nyawani nak mati dah nih, anu
2: nggak dapat bernapas.
0: Iya, kekenyangan tak?
1: Iya. Kebanyakan biasanya kan di kawang ngapa-ngapain ya tapi.
0: Namanya etam di tanah hulu bahari itu busu, namun dah orang tuha masak ayau, masak patung, lopat, apalagi kulat long. Kadang-kadang etam tuh diawasi orang tuha tuh, wey, tuh makanan nyaman, ayo bismillah dulu ya, jangan sampai kekenyangan. Namun nyawa lagi bahari, bismillah juga cuma leh, muah. Nggak dua pinggan, tiga pinggan, akhirnya apa yuk tegaman sawah malah ya.
2: Bengkor malah lagi.
0: Iya.
2: Nggak
0: dapat bernapas busu. Namun nyawa tuh berpikiran dah dalam hati, jangan-jangan nih mati aku nih kekenyangan. Ada juga orang tuh ada, punya orang. Ini ada orang mati kekenyangan, namun mati kelaparan ada.
1: Benih juga.
2: Tapi kalau mati kekenyangan ada juga kalau dipaksa busuk karena lambung ini kan ditahan
0: kalau
2: iya,
0: pecah itu. Itu
2: iya tuh. Iya kalau makan tuh ya berhingat ha. Jangan ha melihat sayur labu dengan juga pija lalu ha dihantam terus.
1: Siap.
0: Busu ayo. Makasih banyak busu ya.
1: Makasih kesannya busu.
2: Terima kasih banyak.
0: Karena waktu temen tidak parah habis juga nih busu.
2: Iya untuk busu ipanya, untuk Mbok Nita juga sehat selalu kita.
0: Amin.
1: Amin. Kita juga.
2: Sampai jumpa di minggu depan.
0: Amin. Insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih terasam.
0: Iya. Saking asik pakai sah lihat kejam tangan dah tidak parah habis.
1: 2019 dah tidak parah pupus. Ini ada busu Haris dari Jogja.
0: Wah.
1: Tanya. Salam budaya semuanya.
0: Budayakan salam.
1: Yang terhormat para narasumber Panas Kutai dan RRI Samarinda, saya Haris dari Kota Jogja mohon izin bertanya mengenai tema hilangnya warisan leluhur. Misal dalam warisan leluhur Kutai ada budaya nelayan. Bagaimana penjelasan mengenai warisan budaya nelayan khas Kutai demikian? Semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga kakek nenek orang tua keluarga kita sehat selalu dan panjang umur diberi rezeki berlimpah. Amin.
0: Begitu. Amin.
1: Terima kasih semuanya. Ada Ndik Buso sebenarnya.
0: Kalau budaya nelayan biasa aja kita Mas sama kayak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di luar Kalimantan. Tidak ada ritual macam-macam. Pokoknya kalau sudah pergi nelayan tuh ya pergi-pergi aja. Ya berharap kita tuh hanya kepada Allah mudah-mudahan dapat banyak ikan itu aja. Kalau untuk ritual sesajen enggak ada.
1: Itu karena, apakah karena etam nelayan itu mata pencarian utamanya atau sebenarnya memang yang diada aja atau gitu?
0: Kalau di Kutai sebenarnya pencarian itu nelayan, berkebun, apalagi mencari kayu. Tapi yang banyak diutamakan orang itu nelayan kalau di hulu itu.
1: Kalau di hulu tetap nelayan, yeah. Ya, tapi enggak ada warisan budaya khusus untuk nelayan kan enggak ada ya.
0: Enggak ada. Cuma kalau kita mau ikut harus ikut. Kalau enggak ya enggak gitu nah.
1: Ya, pernah kita bahas.
0: Tembayanan. Nah, kalau itu ada.
1: Okay.
0: Ya kalau itu ada, kalau mau ikut-ikut, enggak boleh. Saya ikut, habis itu kita enggak jadi, wah dimarahi kita.
1: Nah mungkin boleh tuh diceritakan sedikit buat Busu Haris deh tentang ya. Tembayanan tuh Busu.
0: Jadi tembayanan itu Bang Haris, kalau kita mau mencari ikan, kalau ada anak kita mau ikut, itu ikutnya harus serius, harus betul-betul ikut. Enggak boleh ya mau ikut tapi enggak ikut. Nah ya itu nanti kalau menurut kepercayaan kita orang Kutai, itu nanti kita enggak dapat ikan gitu. Nah walaupun dapat tapi sedikit. Itu gitu Bang Haris. Mau gitu. Dijelaskan waktunya mau habis.
1: Sudah. Iya, berarti kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau dari warisan budayanya sih tidak ada. Cuma itu tadi ya ada tembayanan.
0: Iya, tapi kalau ritual enggak ada.
1: Enggak ada
0: ritual supaya dapat ikan banyak enggak ada. Enggak ada. Cuma doa kita kepada Allah, mudah-mudahan saya mencari ikan nih banyak dapat, gitu aja sudah.
1: Dan selamat sih.
0: Iya. Cuma cuma satu, kalau anak mau ikut harus dibawa. Jangan saya ikut, Pak. Habis itu enggak jadi, oh jangan dimarahi gitu.
1: Tapi misalnya dibolehkan Bang Busu.
0: Hah?
1: Enggak usah kamu ikut nak. Ini Bapak ya.
0: Ini Bapak. Ini usah aja lompat. Ini Bapak nih anu, tama anu, jauh perjalanan sama maaf. Tapi memaksa awas harus ikut. Kalau enggak mau ikut, rambut diambil. Dibuat dalam kantong.
1: Oh, gitu ya.
0: Sebagai anu ganti diri.
1: Iya, Kak. Udah pukul 22:22 nih terasa ya Busu ya. Makasih banyak yang udah monitor Pantas Kutai malam hari ini dan juga udah gabungan Tama juga rame malam hari ini. Mungkin boleh Kak sepatah dua patah kata atau nalinga dari Busu Ipa. Ya, silahkan Busu.
0: Jadi keren di sana apapun ya, budaya etam tuh harus etam jaga. Itu aja. Pesan saya setiap hari malam Kamis itu, budaya etam jangan sampai hilang. Apapun tanggapan orang luar jangan diherani, itulah budaya etam sebenarnya orang Kalimantan. Itu etam tidak bisa membuang kebudaya etam, karena budaya etam ini adalah titipan leluhur etam, jati diri etam. Itu aja. Jadi kalau di sana itu mahabar saya malam ini, mudah-mudahan kita bersehatan segalanya. Takut saya ini ada tersalah ucap, tersalah kata dengan Mbak Mita, kami mohon maaf karena kami manusia biasa. Insya Allah malam kami sadap etam bertemu pulang dengan tema yang berbeda. Insya Allah bintang tamu etam malam Kamis kendia tuh dari Jembayan.
1: Ada kah bintang tamu etam nih? Tunggu-tunggu ya minggu depan ya, sembah ya saatnya Mbak Mita. Dan jawab Busu Ipai pamit dari ruang dengar kita segalanya Mbak Nita, habis ini masih lanjut tapi Busu Ipai mulang ya. Sampai di sini Pantas Kutainya, saatnya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Ya, keren deh sana, saya tetap mempati bersama Kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-39. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

pemerintah kan orang pura dewa-dewa yang sekalinya awan mencari putri nang hilang. Dan ikan para dewa-dewa alam kayangan miring di alam kayangan cun. Ianya kedengan bang-bang sejadi gini yang mana rumah kita menjadi periksanya yang sekali ya awan lah kayangan alam kayangan. Pati besar semuanya dibukanya bungkasnya diperiksainya ini mencari alam kayang awan mencari alam kayang awan miring ujar para dewa-dewa yang sekalian aduh bandara gusti payung bulan matahari gusti ini kadada gusti sedang dicari sudah antara para dewa-dewa semuanya rata kecil dan besar sudah dicari. Bang-bang sejian doa kalau macam itu barangkali orang alam kayangan sebelah di alam kayangan alun-alun baca pada ayo lekas gerakan artinya para dewa-dewa semuanya

Kalau ketahuan kok, ku putar lehernya, ku banting, hacomper.

Bang Teh jadi gini ada curiga melihat ada pondok kecil di padang bunga-bunga di padang kembang-kembangan. Jalan Bang Teh jadi wah berkali ini ada pondok kecil. Lalu nyawa Bang nyeteja mama reksa kecil di pondok kecil. Itu bukan jalan lawang disingkapnya di atas. Dilihat selatan kecungkungan duduk. Itu selatan al makanya tiga awan. Bang saja di kenyar. Katan menyingkap labu bunga. Matanya awak. Laksana manggis buwak mati. Hubungan orang tua diri kakinya. Oi, kapat binatang. Oh di sini, Bang Siading lah. Hei, aku tahu lah nikam. Nikam kada salah lagi orang Prigam, anak kasan menit binatang, bujang melola. Nikam wani-wani ujutan Siading lah. Bujang melol papa yang mani gajah dilihat kada kampung pina marihing tarik. Ah, hujan bang-bang bol, aduh bang-bang artinya. Bujang nyara jenangan barat segera. Eh bang-bang kaku hata kalau nikam. Eh bang-bang jadi kene, aku tahu lah nikam. Ini bukan siapa, bukan tunangan ikam, ini benar-benar istri kok. Ikam mencuntan setempok belayar, datang dari kerjanya, pin datang. Eh, jangan banyak perkataan, bujang melola, ayo, turun. Alikam kanak beradulan badanku, kalikam nak takul, bang-bang, terjadi gini, ini alok kaya kan mirip, alok kaya kan jodoh. Ikam baju, sekali lu nakong. Lalu hanya rati, selama lupa, keluar di pondoknya kacang. Wajarnya kan jandam sudah kaca kakang. Ingat-ingat sampian kakang. Sampian kayu sikinya. Besaya kakang. Ini juga. Aku kacil kan ditampak. Ini halus. Aku kacil tidak jerok. Ini ganal tidak ditampak. Jarak dengan sama merekanya. Lalu melompat ladin dengan barang segera.

tendang Raden Bujang Melola. Raden Bujang Melola menyingkir, lepas tendangan mentabok terhantak. Oh, kepala rasa domol buat kebinatang. Kenapa yang bersingkir menendang? Oh, rasa itu telah bersingkir. Ya, apapun ya Raden, kamu telah membantu itu mereka dapur. Ini yang menjurus pelanggulan Raden. Raden bersingkir, jurusan dia lepas, tanggung gue yang tak jerungkup, tangannya tak masuk di kasihku. Keparat, lepas tamparan, habis tangguh ke tengah tanah. Hei, Bujang Melola, adik kembok permainan Bujang Melola.

do próximo. Itu bang-bang si jelegini nyebar akal, bang-bang si jelegini perang bertandar. Ibawanya perang kakalam kayangan miring kalam kayangan jundung.

menuju alam kayangan miliawak yang menuju alam kayangan najundung. Apa perang siasat nyata tujuhnya kanjang ramu ku kada pun meletak naku bila ku kalah peperangan tatu kanjang ramu ku membantu ibuanya pada tanda awan ujang malu ala awak alam kajangan miring raden ditandanya sampai kalam kayangan miring kalam kayangan jundung.

dan bang-bang terjawab kepada, "Ey, para dewa-dewa, ayo keluar semuanya. Kalau putih, ini orang alam dunia. Kalau putih, bujang melola. Para dewa-dewa keluar semuanya rata mengaruyuk gerante elu. Adanya seorang, dikaruyuk ke dewa-dewa Allah.

kuncang sangat berkuncang daripada paparan kada awas budang malu ala di kerubut dinya. Ini bujar bujang melola, aku kada ada bantuan, aku sorangan. Ini anak raja yang mengeroyok ini. Barat ganti-ganti aye, tapar menampang war. Ada membuat tali pemasuk, singgung tangkap boleh kalor. Ada yang merungkup, ada yang menangkap, ada yang mengikat ke batis, ada yang mengikat ke tangan. Ada yang menungkup untungnya, kada kau obok kuliah tiketnya. Tentang kebayangan alam kayangan. Ayo jangan pambang tijir gini ikat. Bujang melala tarik gantung. Bujang melala gantung kerik di tiap bendera. Biar kita sungsang hanya kelelawar.

nyara-nyara dan lewatnya diri sudah tak dari alam kayangan anak terobak di bawah pantainya badan aku dikerobuti dewa kayangan awal-awal barteman tidang barteman ujara dan bujang baluala jak ada paman lamut ada jopang tempat tolong menolong paman lamut sampai sekarang.

Hilang riasa dan pada sebentar di tiang bendera tara gantung bantung. Eta tara sebut pelopor ganti. Ajangannya sebawa kawang orang para jaga-jaga langka yang suruhnya para jaga-jaga para dewa dewa siang kai dan malam. Atan raden tara gantung kayangan alam kayangan. Hilang riwat hilang kayangan miring tara sebut pulang dia kabar kami. Dikesalkan silamut dinagiri lambung berkukus. Lamut di lambung berkukus ada besi anak dua orang. Satu bernama Simbar Bumi, satu nama Simbar Sewangan. Itu anak-anak silamut regatan dilatih, silamut regatan dilajari lamut. Dilajari lamut atun anak raja-raja. Dilajarinya lamut. Aji perlamian. Dilajari lamut aji perlampan. Apa isi dada silamut ya kabarakan non anaknya dilajarkan non anaknya Simbar Bumi Simbar Suara. Ah ini anak kayak aturan anak raja raja perang perang jadinya. Ikan Begasing sudah mengerti permen sepak mengerti. Berlomba kuda ikan mengerti Begasing atau Belogo ikan mengerti atau Bekerker. Ikan anak kayak pelajari ilmu kesaktian mandar guna supaya bisa terbang hewan atau masuk di dalam alas di dalam hutan atau menjadi jin primambang putih danau. Kali kita menangkap perang di laut, bisa menjadi ikan, apa dikehendaki? Anda jadi kepiting, bisa juga, nak kehendak menjadi buaya, bisa juga. Anda akan menjadi...

Simbara bumi, simbara sawangan. Menerima aji, lapar lamin menerima aji perlampah. Lama demin, kurang main, pak, banyak-banyak pulun ramai hatinya meminta ampun langsung pian. Berangkat ada misi kuitan, nakai, siapa tahu nakai kalau lama kemana-kemana cemara. Ramah kan tahu tak kemana-kemana, ikam ada mempunyai ilmu kasatnya dan kebudayaan. Apa yang maksud, apa yang dikandaki nakai, jangan lupa lawan dewa lompanya. Opanya lama tua ya, sudah kanya melajari anaknya yang sekalian tamat pelajaran. Jadi hanya lama naik dari Maligawa, lama naik ke atas balai. Ujar samut dik, apa gayang kakang dengan batang pulau di tengah hadinya kepala segatal bandar yang coba dilihatakan pang. Cik kakang, memang gatal itu payah kakangnya, sabab kuban sudah bakam boy. Ini nggak jadi gatal di kepala, nih hubannya udah mulai tumbuh bambur. Jadi kepala harus gatal. Ayo ding kalau pukul tengah hari cabut akan di kuban kakak.

lantaran tempat pulang barat ganti Raden Rekatan tergantung langsung sang banyu matanya barat cucu rawan disambar angin laut

Na tapa na lang manujo ma. Awa, awa. Awa, pa. Labay ko ko sa lambong marako. Mabaya angin sampai di negeri lambung bara kukus dengan bara sigra. Lalu hanya angin. Lama wawah, lama tidak ada lama. Banyu matara dan bujang malu wawah. Terbantang tulisan tidak ada lama. Lamut tak kajut, lamut tak lambung ding. Kenapa yang kemding menyasarkah? Mencarikan hubungan kakang. Rasa dingin apa di baju mata titik ke dada. Kasal kai kambing menceriakan uban kakang ding. Ini maka kakang jangan saya sangka sampian kakang. Namun kak saya kakang yang kada bayanakan sampai duen badan nuyon. Maka kenapa rasa dingin dada kok? Rasa dingin dingal maaluralanya di dada. Ini kakang dengaya-dengaya kakang uyun maka bayakan kakang. Satempo angin kakang manuangan di dada sampian. Ada air kakang atau itu yes. Di dada sampian wakakan. Nyadukannya kakang ya amun. Apa yang bunyi tulisan? Damikian kakang bunyi tulisannya kakang. Ayo kanya panawa. Pamannya lamu kawan, paman lamu pangkalapan kawan, paman lamu kurang pelinggawan. Ulung paman badan ulun paman kasuran parang paman, yan maka paman di alam kayangan miring, paman di alam kayangan cundung paman. Ulunnya pamawawan digantung sungguh.

Aku punya paman dan ono. Ada paman pangkar penang lain paman melainkan sempian paman lamute pulunya pemawan meminta

gantung apa mana badan ulun oleh abang-abang terjadi gini para pamanan lakasnya tolong paman lambat-lambat paman ulunnya pajak lambatnya pamanan darah ulun lainnya telur lambat timak mendengar tak kaji tambah binatang diserap hei gini pamanan gara-garanya lah sebabnya aku tersipi telambung. Ini orang paling gampang, Raden Ati Bujang Maluala. Rupa aja sini kasuran, pelang lampang pang sejadi gini. Tertipu oleh pang-pang sejadi gini. Oh, jari serap. Nah, ding, jaga lagi di kota benua. Padahakan lawan anak kita. Lawan artinya, padahakan lawan anak kita berdua. Ikan beri kabar dengan anak kita, ding. Barat dua, ding. Simbar bumi, simbar sawangan. Namun, bisa aku di tengah datang ke sana. 6 bulan aku kada datang balik lakas di kamantara anak ikam antara anak ikam ke sana santu rapatan tu kakang kasuran perang di alam kayangan antara anak kita para dua suruh bantu aku berapa bantunya aku latar tangka palam kayangan ketur

lewat maka nyewa ya. Imak menang ya putih pasan badan aja lah mohon. Amat mana tinggak di pas banjar nalon. Apa datang kau paling besar paman kalang siot agak paman lagi kau benua. Ulang paman bukan tulang peringam kasulang perang kapan yang bergantung. Yang saya ambil jalan saya nggak cukup. Ini tidak boleh bicara kuat telefon. Kamu tak mengajar Tapawan di Tapiawan hilang riwet kamu terkesa pulang lihat kabarkan setempur aden pasan mandisan dia baju di para tapan di pulau madu manyan di pulau madu

biar batara gua. Eh, Jojo, kasan mandi buka mata. Lalu kasan mandi membuka mata, terkaji kasan mandi pah liang. Banyak-banyak kau minta apa nih? Eh, Jojo, mereka lupa apa nih, Jojo? Apa maksud kamu, Jojo? Ini yang sebelum lo kabarkan sampian selawai baru, sampian selawai tahu. Serang pendengar, serang penglihat. Artinya bahasa salah tak kelindungan, maksud lo tahu sampian. Eh, Jojo. Kamu Jojo mencari ilmu aja perlamin, aja perlampas, Jojo. Ayo, buka mentung kasan mentung. Saat sananya mandi, membukanya mentung di ludaki tiga kali lebat, Tara Guru. Pulang, selalu rohnya pada awan, diputus pulang taruh rohnya diri. Ikam cucu ya, saksi kuasa cucu, suka tanding ngeprang berantai udah cucu ya. Ikam cucu ya, salah hitam cuma ditipu orang. Kalau ada menipu, jangan kuat ikam perang berantai udah kalau ada hadapan. Terus aku dapat mengalahkan, ya alam pelamutan. Imbak dibari ilmu kasakten ilmu kajayaan. Nah, Jojo, aku akan kembali ke lampayan. Pakir batar buru, sekat jemat hilang. Sudah hilang batar buru, lalu otar kajut raden. Wah, hujanin sekat pembatar buru tadi. Dihilapakan anak batapun kamana, artinya pamanam. Kamana anak ujang melola. Ini maka entah hujan kasar mandi. Kasar mandi keingatan dibari ilmu aji perlah minajib perlah. Pak, hujan kasar mandi kada salah lagi. Tadi aku menuju alam kaya dan berik alam kaya dan cukup. Tanya mandi, ya.

Ini tak ada kesan manisan dia mandi tekal sampai dalam kayangan. Ini ada anak kamu yang melau tergantung yang berbera wah kapar. Jangan sama dikini, kong putra aku tergantung, kong putra aku lah binatang. Aku tak boleh nikam, kada salah lagi bang-bang sendiri gini. Lalu turun Raden Kasan manisan dia mandi pula yang mandi. Nah kajut, bang-bang sendiri gini. Hei Kasan mandi, wah HP kamu datang, wah benda Kasan mandi. Anu lah, nampak kawal lah. Awas tau lah, anu ganggamku kerana kepala ikam. Jangan pangpas dia ni binatang. Kasat mandi, tidak akan menafik lo nyok kasat mandi kalau perang-perang itu di dalam kalangan. Kasat rame pandar apa pandar, rupanya amut yang dikabarkan mengibar amut turun di jumantara di awan tinggi.

0: ujaran nyara den dengan balas segera ujaran kasar paman yang kapan ngepon pah gue saya untuk pampem datanglah inge paman ulan paman mencari anak ulan paman anak ulan tergantung paman ayo je sama ini maka jika bupaten papan Tuhan ya ini paman sejari gini ayo sulan Bang bang tiga kali pucat mukanya inya melihat Cilamot, tapak Cilamot, mukanya merah kawah melihat bang bang tiga di kene. Bang bang tiga kali keingatan kita berperang di negeri Mesir, saat temponya aja bernama Sultan Alimdin. Mak jadinya aku lagi mengarah Sultan di Sarto, belum makan Cilamot. Aku sampai datang pulang berjibulo, ditatakan di tangan, ditatakan di batis, ditatakan di punggulo, itu bakal aku kalam kayangan. Jadi nyepinan leres-leres, gara-gara lawan silap. Bang banget kejauh, memanggil paranya dewa. Ini minta tulung ilang ramanya tentang dewa, tentang di mega. Namanya nak dan kuatnya nak lawan nak keselamat. Ini aku membantu saya perang-perang juga. Lawan anak raja-raja dikerahkan anak raja-raja. 41 anak raja-raja turun semuanya perang-perang juga. Kita keroyoknya lama kalau kasan mandi. Ini berdua kita orang banyak mustahil kalau kita kalah. Ini keroyoknya lama kedengan raden. Raja-raja, papan kelala tu tengah padang dihamputakan lamut buat dua-dua. Kacak kasan mandi dihamputakan, kacak kasan mandi dua bentar akan. Kami akan lamut, gantang lamut, supaya anak raja-raja. Anak para dewa-dewa sabak sama ya rata. Dihamputakan tanda yang barat dua. Datang 10, 10 melayang. Datang 20, 20 melayang. Anak raja-raja, banyak lamun doa. Tiada berani berantem. Mundur teratur anak raja yang sekalian dijarah pambang sini. Hei, anak raja yang maju, maju. Nanti disuruh maju, banyak buka pemulih. Wah, sejak pambang sini ini kasuran penganak. Pradewa dan semuanya kalau aku diharap. Ayo, kanjeng Rama lakas bantu. Ramanya lumpat membantu perang aja alam kajangan. Kayangannya mirip ayam, pas perang yang besar kayangan junung.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur, hamparan keajaiban Kalimantan Timur, destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Gratis,
3: gratis,
2: gratis,
3: gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun bermulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, karena disana kita lanjut lagi di Berenggah malam hari ini dengan sajian lagu-lagu dangdut. Masih dengan wanita juang, ngawani kita segalanya sampai merapat pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Kawa merapat ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-581-9984. Kawa juga tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Atau siapa yang udah tama lewat telepon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam, assalamualaikum salam.
0: Apa kabarnya, Julap?
1: Alhamdulillah, bagus saja, baik-baik saja, secara walafiat.
0: Alhamdulillah, tuh kayak mana ada hujan dah hari ini di situ?
1: Ini di luar kulu ini hujan dua kali tadi tuh.
0: Oh, hari ini tadi ya?
1: Tapi sebentar maha, jarang kutai.
0: Oh, setumat maha. Setumat maha. Dah, langsung ha, etam nih berikut lagu, Julak, apa hendak?
1: Ini lagu apa nih?
0: Lagu dangdut nih, Nita bacakan ya, sudah terformat.
1: Oke.
0: Oke, yang pertama ada Santai Aja Cuy, Satu Kamu, Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos semuanya, dan kita buka jalur teleponnya. Kawa Tama di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga live chat RRI Digital. Bisa ya bergabungan. Lagu-lagu dangdut malam hari ini tadi dibuka dengan lagu siapa tadi yo? Lagunya Lala Widi dengan Pengkhianat Cinta. Ini tagihannya lagu-lagu baru ya bos mbak ya, jadi boleh ditelepon-telepon saja, tapi barunya di baru-baru benih maksud Nita ya. Bisa Tama ya bos mbak ya, bar ada jolak serunding nih yang bergabungan malam hari ini request lagu Lesti. Ada masih lagu dari Happy Asmara dengan Santai Aja Cuy, Satu Kamu dari Fildan, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita dari Inul, Hancur Luar Dalam dari Dina, Pacar Baru dari Yuni, Sejatinya Cinta dari Elvi Zubai, Matamu dari Meli, Ada Cerita dari Lesti, Berbisik dari Putri Senari, Pujaan Hati dari Fitri Karlina, Air Mata dari Rere Reina, sama yang terakhir ada Kunang-Kunang dari Yulia Citra. Ya karena sana karena di ada yang tamai ya di belawasan hatu, mungkin masih ada yang makan malam gitu di kawan lagu dangdut malam hari ini ya. Etam nelingah lagu requestan Julak Serunding ya dengan Insan Biasa.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya keren deh, senang lanjut di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu dangdut. Keren, siapa ini telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bus Wahyu? Baik ya. Langsung saja. Oke, langsung aja tuh, ndak request lagu nomor berapa?
1: 12.
0: Lagu nomor 12. 12 ada Air Mata dari Rere Reina. Langsung lagu galau. Oke dah. Ada siapanya?
1: Ya, Damboy.
0: Ya, ada ya.
1: Salam segalanya aja.
0: Siap.
1: Nah, yang penting udah gabungan dengan body toy dah tuh.
0: Siap, mantap. Terima kasih.
1: Udah istirahat tuh.
0: Habis itu langsung istirahat ya.
1: Iya, untuk bonitanya makasih banyak terus waktunya juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baru datang jalan, Bu, diantar kita pulang nah.
0: Alhamdulillah.
2: Datang warung jinggo, Mo. Butuh dehem, butuh lumpak juga, Mo.
0: Iya,
2: jadi,
0: tuh.
2: Jadi, gak ada musim istirahat, bawa ipang ngopi, Mo.
0: Siap.
2: Ada, apa lagu nih, Mo?
0: Lagunya ada Santai Aja Cuy, Satu Kamu, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Pacar Baru, Sejatinya Cinta, Matamu Ada Cerita, Berbisik, Pujaan Hati, sama Kunang-Kunang.
2: Oh, kunang-kunang aja, Mbok.
0: Kunang-kunang aja, oke.
2: Ini lah jalan ke kunang-kunang, Pak, itu, Mbok. Awal saya itu, Mbok, kunang-kunang itu, Mbok. Saya tamakan dalam ini. Dalam pojot, tahu kita pojotan, Mbok.
0: Apa pojot?
2: Kain itu, Mbok. Kita makan kunang-kunang, baru ikat dengan karet. Pojot namanya, mirang kutai itu, kutai beneng itu, Mbok.
0: Siap, Pak, itu, Leh. Siapanya, Nedi?
2: Kunang-kunang itu, Mbok. Gawalnya busu dehem dengan busu tulumpat itu, Mbok. Dan sudah bahari. Makasih,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebelahnya lagi? Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Iya, apa kabar Busu?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nih belum istirahat Busu Abdurrahim.
3: Iya, kamu monitor juga lagu
0: monitor,
3: kan?
0: Monitor, iya, betul sekali. Ada lagunya, mau lagu apa?
3: Berbisik.
0: Berbisik dari Putri Isnari. Oke, sapanya iya. Ada?
3: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Soeful Koko, kemudian Mboknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Sanavia, Mbok Modrika, Mbok Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Terima kasih ya Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam budaya Bu Irfan.
4: Salam Mbak.
0: Iya, apa kabarnya Busu, sehat?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya?
4: Lagi gerah.
0: Oh, lagi gerah. Panas ya malam ini ya?
4: Iya. Ini di luar, ini duduk-duduk di luar.
0: Oh, agak sepi dah di situ Busu ya?
4: Hah?
0: Sudah sepi malamnya nih.
4: Iya, sudah sepi.
0: Iyalah,
4: biasanya karena... Tidak ada apa-apa, cuma ini tuh sudah panas harinya.
0: Iya siap. Iya itu sudah. Mau request lagu apa Busu?
4: Lagu apa yang diputar itu? Banjar ke Jawa.
0: Lagu dangdut ini.
4: Dangdut ya?
0: Dangdut. Ada tersisanya Santai Aja Cuy, satu Kamu. Ya?
4: Ramai Ramadan.
0: Enggak ada, ini yang baru-baru nih kayaknya nih.
4: Ya putar aja semuanya.
0: Oh, umpatan aja ya. Oke, dah siap. Ada siapanya?
4: Halo.
0: Halo, ada siapanya Kak Busu?
4: Putar aja semuanya, Mbak.
0: Iya, siap. Ada siapanya Kak?
4: Masalah semuanya aja ya sudah.
0: Iya, oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irfan. Sehat-sehat ya. Kita sapa lagi di sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut-kejut saya leh.
2: Ini dengan Mbok Nita kan?
0: Iya.
2: Gimana aku suaranya? Apa kan ini sini hilang berdatang, hilang berdatang Mbok Nita.
0: Baru datang kan ini berarti?
2: Anu cuacanya, anu mendung.
0: Oh, iya.
2: Yang tadi hujan.
0: Oh, alhamdulillah berkah galanya ya.
2: Amin. Apa aja kita gabungan dengan Bu Supendi.
0: Oh, itu sudah tidak apa-apa. Besok lagi ya.
2: Nggak apa kan? Iya itu. Lagunya lagu bebas nih.
0: Lagu dangdut.
2: Dangdut apa? Dangdut Nusantara kan?
0: Ada nih di format, kita bacakan dulu. Ada yang pertama, santai aja cuy, satu kamu, jangan ada mantan ya, diantara.
2: Santai aja cuy.
0: Boleh, sapanya ada nih cuy.
2: Nah, malam ini apa yang main bola cuy, tanya dulu cuy.
0: Aduh, apa yuk, satu mat saya cari hak dulu nih.
2: Oh, salam-salam tadi yang sudah
0: tinggal.
2: Anu Bu Semamat, selamat malam. Buat yang tadi siapa tuh?
0: Bu Irfan,
2: makanya suaranya radio pegang jelas. Bu Irfan, Bu Serenjani, Bu Edo, Hamdan Apopo, buat Bu Sunana yang lagi lepas lombo, buat Bu Sukuta sudah tidur, sudah jam berapa, di 12:30 gitu ya. Buat Bunda Yuli, buat ini, buat semuanya dari A sampai Z tanpa kecuali tidak sebetul satu persatu. Yang penting semoga Mbak Nita dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya. Amin, jangan lupa waspada.
0: Amin, iya. Waspada.
2: Jangan lupa bahagia, ya kan?
0: Siap, mantap.
2: Baik, terima kasih Mbak Nita.
0: Makasih juga besok.
2: Besok siapa lagi siaran?
0: Siapa yo? Nen dia hak nalinga hak makanya. Jangan di telinga.
2: Anu Bu Semamat sudah masuk ke malam ini?
0: Sudah sih dari awal tadi.
2: Oh, mana ada dengar aku. Makanya anu apa tuh akadinya hilang sana.
0: Oh iya hak tuh.
2: Ya, dari pas ku setel ada suaranya di situ.
0: Alhamdulillah.
2: Mau ketemu lagi dengan Mbok Nita ini. Iya, tadi Bu Nita, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawab sampai dari Bu Serinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Berikan salam, request lagu Jangan Ada Mantan di Antara Kita. Waduh. Untuk keranda yang sana pendengar Pramat Samarinda diucapannya selamat malam. Selamat beristirahat untuk Mbak Nita. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Melangkah di hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk keranda yang sana ada 5 lagu ya. Etam nalinga lagu hak ya, karena kan kebersamaan etam ini setumat mahal lagi ya. Jadi etam nalinga lagu selanjutnya dari Rere Reina dengan Air Mata. Ay, galaunya leh.

Ya, karena di sana di terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.47 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu berenggah malam hari ini bersama Mbak Yam. Maka sebanyak yang dah meramaikan berenggah, ada Jelok Serondeng, Bus Wahyu, Bus Mamat, Bus Renjani, Bus Abdul Rahim, Bus Irfan, dan juga Bus Misran. Mohon maaf mana ada yang di sempatan malam hari ini atau jumpa lagi di lain kesempatan. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya bersama Mbak Yam. Mohon maaf pun ada salah-salah carang. Semoga kau menghibur kita segalanya hari ini dan ada manfaatnya kau diambil. Dan semoga kita selalu didekatkan dengan hal baik, orang-orang baik, dan lingkungan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi, Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Prompat RRI Samarinda. Kroandeng sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1-20. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Pati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halunmu Etam ditutup dengan program Oda Bekesa. Kerana sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau download melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Ghanib.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Amin. Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata, seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti Maha Penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah,

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren di sana, saatnya kita mengupati tausiah di program Hikmah Pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasala fi salih ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaulillah lamul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Asyallahu li dini, asyallahu lima ahammani, asyallahu liman bagha alayya, asyallahu liman hasadani, asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, أسي الله عند سؤال بالقبر، أسي الله عند الميزان، أسي الله عند الصراط، أسي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kita saat ini masuk dalam wa layalin asr. Di dalam setahun itu ada 3. Pertama, 10 awal bulan Muharram sampai 10 Muharram. Ya. Di situ ada hari Asyura. Kemudian di tanggal 21 Ramadan sampai Idul Fitri. Di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada Idul Fitri. Man ahya Lailatul Aidin, siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, lam yamut kalbuhu, maka tidak akan mati hatinya. Idza matatil qulub, dikala banyak hati orang itu pada mati. Hati kalau mati tidak mau menerima kebenaran. Repot diajak baik. Yang ditakutkan mati yang tidak baik. Yang kalau kepingin hidup hatinya, malam Idul Fitri, Idul Adha dihidupkan dengan ibadah. Di situ juga ada namanya Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir 10 awal bulan Dzulhijjah. Di situ ada hari Arafah dan di situ ada namanya malam Idul Adha. Jadi dua. Nah, kita saat ini di hari permulaan, yaitu ada di dalam namanya Asyura, hari yang ke-10 daripada 10 Muharram. Ini zaman bahari. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu puasa wajibnya ya hari Asyura ini. Jadi orang dulu, nabi-nabi dulu tidak pernah puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan cuma kita. Nabi pernah berjumpa dengan orang Yahudi yang sedang puasa Asyura. Maka ujar Nabi, ana aula minkum, aku ini lebih berhak daripada kalian di dalam berpuasa bulan Ramadan, bulan Asyura. Itu. Jadi kita juga puasa, cuman Asyura menjadi sunnah. Nah, kita Ramadan, mereka tidak pernah menikmati Ramadan. Jadi kita ini bisa nikmatin dua-duanya. Ujar Allah kepada Nabi Musa, "A'taitu ummata Muhammadin nuraini kai la yadurruhum dhulmatani." Aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad dua cahaya. Cahaya. Cahaya itu penerang. Jadi orang itu kalau dua ini kasih, hatinya terang. Terang itu enak, terang itu gampang, terang itu nyaman. Nah, lampu ini nah kalau nyala pian enak. Apalagi pas jam 12 malam mati lampu. Gelap gulita, enggak enak. Bingung. Kalau terang kan enak, mana ke kamar mandi, mana jalan ke motor. Ya. Enak. Jadi dua cahaya. Pertama nurur Ramadan, cahaya bulan Ramadan. Yang kedua nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Kaila yadurruhum, supaya tidak membahayakan kepada mereka, menyakiti mereka, zulmatani, dua kegelapan. Pertama zulmatul qabri, kegelapan alam kubur. Yang kedua zulmatu yaumal kiamah, gelapnya hari kiamat. Jadi itu resep sudah, kalau pian enak, kepingin enak, muliakan Ramadan, muliakan Al-Quran. Ya. Hidupkan malam-malam hari-hari yang dimuliakan Allah, maka kau akan dimuliakan oleh Allah. Termasuk hari Asyura ini. Hari Asyura ini hari kemenangan. Siapa orang yang menghidupkan Asyura, asa nuran, hidupnya terang, hidupnya bercahaya. Ya. Kalau pian menghidupkan hari Asyura mulai awal sampai 10, terang pian. Terang. Sebab hari Asyura ini hari kemenangan. Bisa jadi hari ini Asyura, bisa jadi besok Asyura. pilih mana pian? Sebab tanggal satunya kemarin beda. Ada yang malam Selasa, ada yang malam Rabu. Bingung pian. Ya, umum tanggal hari Selasa, NU mengeluarkan lagi tanggal satunya hari Rabu. Nah, kalau hari Rabu berarti Asyura-nya besok. Kalau yang Selasa hari Asyura-nya hari ini. Terus siapa puasanya? Mulai hari ini bagus. Besok tambahin, Sabtu tambahin. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah catat baginya puasa sebanyak 900 tahun. 900 tahun. Man soma sittata ayyamin minal Muharram, al-Khamis, al-Jum'ah, wal-Sabat, atallahu ta'ala siyama tis'amiyati amin. Allah berikan kepadanya puasa 900 tahun. Hari ini sama Jum'ah sama Sabtu. Pokoknya bulan Muharram gandengannya 3, Kamis, Jum'ah, Sabtu. Kamis, Jum'ah tok batal. Jum'ah, Sabtu tok batal. Jum'ah, Sabtu, Kamis, Jum'ah, Sabtu. Harus gitu, 3 hari itu. Ya. Di hari Asyura Allah berikan kemenangan kepada para nabi. Allah ampuni Nabi Adam di hari Asyura. Setelah Allah turunkan Nabi Adam ke dunia selama 200 tahun tidak bertemu dengan istrinya. Makanya kata Nabi Adam, diberikan umatnya Nabi Muhammad 5 perkara yang tidak diberikan Allah kepadaku. Pian ini luar biasa loh Pak. Aku ketika berbuat maksiat kepada Allah, makan buah khuldi, aku saat itu berpakaian. Begitu keluar dari surga, aku telanjang. Umatnya Nabi Muhammad berbuat telanjang, kemudian dia berpakaian. Yang kedua, aku diberi ketika berbuat dosa kepada Allah, aku saat itu berkumpul dengan biniku. Begitu aku berbuat salah, dipisah aku dengan biniku. Umatnya Nabi Muhammad sedang maksiat dia sendirian, tetapi ketika dia selesai, dia bisa berkumpul dengan bininya. Minum-minuman pian di mana? Selesai buli ketemu enggak sama bini? Nabi Adam waktu makan buah khuldi berdua, dipisah sama Allah. Itu umatnya Nabi Muhammad, banyak kelebihannya. Jadi Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Bayangkan Pak, bukan sempajak utara, sempajak selatan. Di mana dipisah? Dia tinggal di sempajak utara. Enggak mumpang sempajak selatan, parak aja masih. Satu kota sempajak, ini India sama Jeddah. Sherlock aja masih enggak ketemu Pak Ae. India sama Arab berselisih 200 tahun Nabi Adam nyariin bininya. Sambil sujud menangis, Rabbana zalamna anfusana

Nangis Nabi Adam selama 200 tahun. Sampai di matanya ini ada bekas jalannya air mata. Begitu tidak diampuni sama Allah, didengarkan aja Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam berganti strategi. Dia sebut nama Nabi Muhammad.

0: langsung diampuni oleh Allah. Ya Adam, qad ghafartu lak. Hai Adam, ku ampuni dosa kamu. Allah bertanya, sebab apa hai Adam, kok tahu kau nama Nabi Muhammad? Ya Rabbi, lama nafahdanir ruh wa rafa'tu ra'si. Ya Allah, ketika kau tiupkan ruh kepada diriku, ku angkat kepalaku dan aku mendongak, di situ di surga semuanya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana-mana, di dinding-dinding Ka'bah, di pohon-pohon, di dinding-dinding surga, di pohon-pohon surga, di hiasan surga, semuanya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah engkau menggandeng namamu yang agung ya Allah dengan sesuatu kecuali itu adalah nang kekasihmu. Sadaqta ya Adam, laulahuma khalaqtuka walal jannata walan nar. Hai Adam, bukan kalau bukan karena dia Muhammad, aku ndak nyiptakan kamu. Aku ndak ciptakan surga, aku ndak ciptakan neraka, dan aku tidak ciptakan segalanya. Ya. Gitu. Jadi karena Nabi, dan itu untungnya kita, sholat kita ini Pak ditutup dengan sholawat. Seandainya sholat kita ini tidak ditutup sholawat, bisa jadi maaf sholat kita tidak diterima sama Allah. Jujur, kita ini kalau sholat pikirannya masih ngalor ngidul Pak. Jasad sampai di sini, ruh sampai di luar. Sampai ada orang sujud ketiduran itu kurang apa lagi bian bae, tapi di sini enggak ada, Bang. Sujud Allahu Akbar. Imamnya lama tasbihnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, suaranya keluar. Sujud Allahu Akbar tahiyat, dia masih asik. Begitu salam ditenggol sama sebelahnya, ting, waget baik, duduk langsung. Duduk, yang lain sudah salam, bingung lagi dia. Ini biasanya hari Jum'ah, sajadah. Di Islamic Center sana ada yang ketiduran baik. Orang waktu baca sajadah aja sudah kakinya sampai loncat ke depan Pak, ngantuk indah. Ada nang ke pasar, ada nang ingat mau ke Balikpapan, ada nang ini pikirannya kemana-mana Pak. Lah, untungnya sholat kita ditutup sama sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ditutup sebelum salam dengan solawat. Ibaratnya kita nang cacat-cacat sholat kita di awal dipoles dengan sholawat, selesai. Ya, Nabi Adam 200 tahun doa itu Pak, Rabbana zalamna, itu doa tapi tetap tidak didengarkan dulu sama Allah, didiamkan aja. Bukan sehari, 200 tahun. Begitu menyebut nama Nabi Muhammad, selesai. Ya, sar masuk sampean berkah Nabi Muhammad pian masuk surga berdahulu. Kalau tidak Pak, mungkin pian terakhir masuk surga. Sebab umur pian pendek, dosa paling banyak. Men umur paling 60, 70 lah untung-untungan. Sekarang 50 aja banyak yang innalillah. Lah. Dan baru kenal masjid setelah mau pensiun. Ah, enggak lah. Camillah melihat nadan anak muda. Ada enggak anak muda sekarang ini yang ngaji nih? Ini bapak-bapak ini mulai tadi omong-omongan terus tuh. Bapak siapa itu? Di pojok itu. Nah. Kalau ngaji diam pak ya. Siapa itu? Mulai tadi cerita terus. Baca Quran aja kalau ngaji gini pak dilarang pak. Mending kau turuk Quranmu, kau dengarkan ngajimu. Biar enggak ganggu ya. Kalau enggak ngaji keluar. Tak lihat mulai awal tadi cerita terus waktu zikir masih cerita. Ya. Sampai ngaji tetap cerita. Baca Quran ketika pengajian ya. Mending ditutup. Apakah mengaji itu lebih utama dari baca Quran ya Rasulullah? Nabi katakan hal tanfa'u qira'atul Quran illa bil ilmi, enggak ada manfaatnya baca Quran kalau enggak pakai ilmu. Apalagi berkisah. Yang dikisahkan Rasulullah. Yang dikisahkan Al-Quran. Gitu. Makanya kalau dia ngaji duduk. Jadi Nabi berkah Nabi Muhammad diampuni Nabi Adam. Kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun baik. Ngajak, makanya ngajak orang baik ini repot. Nabi Muhammad dibilang gila. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Nabi Nuh dibilang gila. Ngajak orang baik. Innaka lamajnun, ikam gila. Nabi Nuh dibilang gila. Dakwah 950 tahun, umur Nabi Nuh 1035 tahun. Aja tidak dihiraukannya sama orang kara apa kota itu. Sampai Nabi Nuh angkat tangan, "Ya Allah, sudah ampun sudah dah. Aku sudah lama ngajak mereka ndak mau, bahkan mengejek, menghina. Terserah pian dah ya Allah." Kata Allah, "Dah kalau gitu kau bikin kapal." Di mana ya Allah? Di atas gunung. Begitu bikin kapal di atas gunung, parah lagi ucapannya, memang dasar gila bikin kapal di atas gunung. Kalau kapal bikin di mana, Pak? Hah? Pinggir sungai kalau. Kalau di kalau kaparnya besi gede di Tanjung Perak, Tanjung Priok sudah tinggal narik ke laut biur. Ini di atas gunung nariknya gimana? Ma, itu namanya ta'abudi. Ta'abudi itu kalau perintah Allah jangan ditentang. Kalau Allah bilang A, A, kalau B, B, itu namanya ta'abudi. Kentutnya burit. Kenapa yang dibilas kepala? Coba berwudu pantatnya nanti gosok airnya. Akhirnya Allah bikin cara jua, kepalanya pening yang disuntik. Lah, kenapa kepala saya ini kalau noleh pusing? Habis itu kalau anu goyang-goyang, napa dokter? Oh iya sudah, disuntik Bu ya. Iya. Buritnya Bu eh. Kepalanya yang pusing, buritnya yang disuntik. Kenapa kada kepalanya langsung cos gitu nah? Ta'abudi, nurut aja sama Allah deh, beres. Nanti bukan kapal yang mendatangi air, tapi air yang mendatangi kapal. Nah, selesai. Kalau coba ndak nurut di laut aja ya Allah, tambah pusing Nabi Nuh. Kenapa? Ngangkutnya pakai apa? Kayunya itu nah, habis potong, ngangkutnya pakai apa? ke lautan. Ini ndak di hutan, langsung bikin naik krak-krok-krak-krok bentuk di tengah hutan. Selesai. Jadi ndak repot. Begitu sudah selesai, dikatakan oleh-oleh orang-orang kota, inna kalama junun, ikam gila Nuh, bikin kapal di atas gunung. Kapalnya Nabi Nuh mungkin sampai hari ini belum ada yang menandingi. Panjangnya 600 meter, lebarnya 100 meter, dalamnya 200 meter. Lah yang diangkut semua hayawan, bae. Dua-dua. Kecuali hayawan air. Manusia semuanya masuk yang mau. Man rakiban naja, siapa orang yang naik pasti selamat. Waman lam yarkab lam, waman lam yarkab lam nyanju, yang tidak mau naik pasti dia tidak selamat. Termasuk anaknya Nabi Nuh tidak selamat, istrinya Nabi Nuh tidak selamat. Tidak mau naik. Ya bunayya irkam ma'ana, nak naik bareng kami nak ya. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut orang kafir. Langsung jawab, qala sa'awi ila jabalin. Bapak, ay, aku langsung menjawab, tidak ngomong bapak juga dia. Aku akan naik di atas gunung. Sa'awi ila jabalin, yang dia akan menjaga diriku daripada air. Qala la asimal yaum, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari banjir ini. Naik, tidak mau. Begitu kapal selesai, Pak, ditibiulin kapalnya, tahulah pian. Memang orang dekal sarik sudah. Ya orang itu kalau benci apa aja. Begitu kapal selesai, sekampungan, sekota ngising. Apa ngising bahasa Indonesianya ini? Hah? BAB lah. Pup, beol. Satu kota beol semuanya, plak plok plak plok plak plok plak, tiap hari beol semuanya. Nabi Nuh pusing lagi, ya Allah, teganya ada kapal mau dia dibiulin. Tapi ada hikmahnya juga, baik. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Begitu mereka beol beol beol beol beol beol beol, banyak beolnya, diberi oleh Allah penyakit gatal, yang gatalnya garuk sampai kelihatan tulang kadang, Pak, saking gatalnya. Tidak ada yang sembuh-sembuhnya, obat tidak ada. Tiba-tiba ada yang paling parah gatalnya, biul malam-malam, tepleset, Pak, eh. Jadi berenang di apa namanya? Di biulnya itu. Nyari supaya bisa naik, ketemu naik sudah. Alhamdulillah. Begitu turun, Pak, eh, berangkat sambil garuk-garuk, pulang tidak garuk-garuk. Kok nyaman, kena balsem tadi, kena mereknya balsem tahi, dibalsemin gini, gak gatel. Pulang itu dia merasa, loh kok gak gatel. Pulang ketemu sama istrinya, dari mana, Pak? Ini aku jatuh, nah, baunya kayak gini. Ada yang mencret, ada yang macam-macam, sudah mandiin bersih. Besok, Pak, kering. Jadi virusnya kalah dengan kotorannya, jadi obat. Teriak-teriak sekampungan, Pak, ada ketemu obatnya sudah. Apa? Taikam. Di mana? Di kapalnya Nabi Nuh. Langsung ada yang bawa timba dua, datang dibersihkan semuanya, dibawa pulang. Dibawa pulang, dibalsemin semuanya keluarganya. Yang keterlambatan, mereka cuma bawa kain, kapalnya Nabi Nuh dioletin, Pak, pakai kain. Akhirnya tadinya belum dipelitur, kalau akhirnya dipelitur juga dengan kain ini, kaku. Akhirnya ngilap kapalnya Nabi Nuh. Bersih. Kotorannya sudah habis. Sisa nempel, bersihkan dengan air, digosok. Kayu itu kalau digosok makin halus, makin halus. Wih, kinclong kapalnya Nabi Nuh. Pada 10 Rajab turunlah hujan. Hujan ini tidak pernah berhenti, Pak. Samarinda 2 jam aja hujan, 3 jam banjir depan Lembu Suwana, apalagi deras betul. Ini hujan mulai Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 Asyura, 6 bulan. Karena yang sini sudah 10 tadi, Rajab itu cuma tanggal 10. Yang di sini tanggal 10, jadi tidak lunas. Ini 10-nya. Jadi 6 bulan, 180 hari, hujan terus-menerus. Sampai gunung itu tertutup. Tenggelam anak Nabi Nuh. Makanya dulu sama Kalimantan dengan Sumatera itu sebenarnya, Pak dulu setanah. Cuman ada legoan gini. Makanya hayawan endemi kan namanya itu sama antara Sumatera dengan kita. Burungnya sama, beruang madunya sama, pohon ulinnya sama. Jawa tidak ada ulin, Pak, sama-sama parak dengan Kalimantan tapi tidak ada ulin. Di sini juga tidak ada pohon jati. Di sana, di sini ulin, di sana ulin. Di sini batu bara, di Sumatera batu bara. Di sini emas, di sana emas. Sama. Ya, di sini gambut, di sana gambut. Di sini ada ikan tipis-tipis, di sana ada ikan tipis-tipis. Di Jawa enggak ada ikan tipis-tipis, Pak. Yang tipis sekilo, aduh itu, Pak, yang mahal ya di pasar kan ada tipis dari tarakan biasanya. Enggak ada di Jawa. Makanya rumpun Melayu bahasa kita, di sini bahasa Melayu, di Sumatera bahasa Melayu, di Jawa bahasa Jawa. Begitu kenanya Nabi Nuh, tenggelamlah Sumatera dengan Kalimantan terpisah. Pada tanggal 10, makanya di situ itu sampai kisah anjing dan kucing. Kenapa anjing itu sampai gencet kalau kawin? Satu-satunya hewan yang gencet. Mucil. Di dalam naik kapal perjanjiannya cuma satu, jangan kawin. Nah, tidak ada yang kawin kecuali anjing. Anjing kawin, yang ngintip kucing. Begitu ketangkap, kawin lagi, lapor kucing. Nabi Nuh, kawin dia. Panggil, kam kawin kah? Mana ada, kata anjing, mana bukti? Tidak ada bukti memang. CCTV tidak ada. Besok gitu lagi, besok gitu. Hari keempat Nabi Nuh berdoa, ya Allah, kalau dia memang kawin, tunjukkan kepada hamba. Gancet, Pak, sampai wayah ini kalau kawin gancet. Pernah nonton kah anjing kawin? Oh, masa enggak pernah. Jujur lo ya. gancet. Tarik. Begitu ketemu jalbul mablul namanya, ketangkap basah. Begitu ketemu, ya Nabi Nuh, saya minta maaf, saya kawin, memang kawin. Maka kata anjing, wahai Nabi Nuh, sebagaimana aku dipermalukan oleh anjing, dipermalukan oleh kucing, aku mohon sama Allah, kucing pun dipermalukan oleh Allah. Jadi kalau kita suka mempermalukan orang, kita akan dipermalukan oleh Allah. Kalau kita suka nutup aib orang, maka Allah akan menutup aib kita. Man satarallahu man satara musliman satarallahu ta'ala yaumal qiyamah. Kalau sampai nutupi aib saudara pian, ada tahu tapi pura-pura tidak tahu, tidak mau cerita sama orang, nanti aib sampai ditutup sama Allah. Kucing suka ngelihat itu, akhirnya apa? Kucing sampai hari ini juga dipermalukan oleh Allah ketika dia kawin. Makanya tidak ada kucing kayak ayam kawin, Pak. Ngejar sutup tuk selesai turun. Kambing cucut selesai turun. Kuda pun geset naik seret-seret turun. Selesai. Enggak sampai 1 menit. Tapi kucing untuk kawin seperti anjing. Kalau anjing itu gantet, kalau kucing dia kawin nungging setengah jam. Dan itu mesti di tengah lapang. Tengah lapangan sana. Nah. Pernah nonton, Pak? Ngelihat wajahnya, sering nonton dulu waktu kecil. Nungging gini ayah kucing. Laki bini itu sudah di tengah-tengah. Kalau ngiung itu berarti selesai. Lari nanti dikit lagi, nungging lagi dia. Karena kucing dalam seminggu dia kawin 250 kali. Dalam seminggu aja. Kalau pian 250 jalan merangkak pian. Kehabisan amunisi. Kucing gak ada Pak, sini pindah situ lagi nanti. Makanya kalau musim kawin dia diiringi terus dengan lakinya. Bukan lakinya yang minta, bininya yang minta. Dia langsung nungging sendiri. Seperti harimau itu nah. Kalau kawin kalau langsung bininya ke depannya set dikawinin, turun sedang gini selesai, nanti pindah situ lagi, kawinin lagi. Jadi yang minta bininya. Kalau pian kan beda, pian kalau yang minta. Diselamatkan oleh Allah 10 Asyura wa qila ya ardu bla'i, bumi telan itu air, wa ya sama'u aqli'i, langit berhenti kam. Kada usah hujan lagi. Yang di atas berhenti, yang di bawah nyedot. Itu terjadi di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Nuh Asyura ketika dilempar tung. Allah katakan, Jibril tanyain tuh si Ibrahim, minta tolong apa ndak? Ibrahim, adakah perlu sama aku? Dijawab sama Nabi Ibrahim, amma lakalla, kalau sama kamu aku ndak butuh. Wa amma ilallah na'am, kalau Allah aku butuh. Aku hanya minta pertolongan sama Allah. Langsung dikatakan sama api, api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Blek. Langsung dingin. Allah beri Nabi Musa membelah air laut di 10 Asyura ketika diserang oleh Fir'aun. Allah bebaskan Nabi Yusuf dari penjara 10 Asyura. Allah selamatkan Nabi Yunus dari terkaman faltaqamahul hud, dimakan oleh ikan paus. Nah ini hebatnya Allah, di dalam Quran itu yang dijelaskan yang makan itu ikan paus, bukan ikan hiu. Kenapa yuk? Kalau hiu habis, tapi ikan paus menelan. Kenapa ikan paus? Sebab ikan paus itu mengandung oksigen. Dia akan keluar dari lautan dalam ketika oksigen sudah habis. Jadi kayak kapal selam juga, kayak orang pakai ini loh, apa yang kalau menyelam itu pakai tabung. Makanya ikan paus itu kalau sudah keluar oksigen habis, dia akan nyembur air kalau cus terus ngambil oksigen. Nah di tengahnya ini oksigen kayak ruangan gini Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Yunus 40 hari. Makanya kalau sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzir, kalau bisa 40. Siapa orang yang sholat hajat, ujar Nabi, di dalam sujudnya dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin 40 marrah, 40 kali tidak akan ditolak hajatnya oleh Allah. Pian punya hajat apa? Sujud. Masalah sampai kapan itu kabulnya, itu Allah yang menentukan. Bisa sehari, bisa dua hari, seminggu, setahun, tapi yang jelas kabul. Di ACC tinggal pencairan 40 kali. Allah selamatkan Nabi Ayub sembuh pada hari ke 10 Asyura. Diangkatnya Nabi Isa 10 Asyura. Menikahnya Rasulullah 10 Asyura dengan Siti Khadijah. Nah, apa amalan kita nang bagus? Santunin anak yatim. Untuk Asyura ini, santunin anak yatim. Puasa, kemudian iktihal, sunnah bersiwak, celak, pakai celak biasa boleh, celak pakai madu boleh. Innal asal, sesungguhnya madu yanfa, bermanfaat, surban waktihalan, baik kau minum maupun dipakai untuk bercelak. Tapi kalau diteteskan ke mata Pak, rasanya enak. Nanu-nanu sekali-kali ini Asyura, nah umpamanya nanti maghrib pian kasih setetes madu, tapi madunya madu yang asli apa murni. Ini orang Banjar ini ada-ada aja, kadang ada yang asli, ada yang murni, ya, yang murni, tetesin pak, itu kayak dicakar-cakar mata sampean, krek krek pedih, tapi lama-lama dikit terus airnya keluar, set. Nah itu pertama kali pian tidak bisa melihat lampu ini, tidak bisa. Gini buka ini langsung pedih, tutup lagi, dibuka dikit lagi pedih lagi, agak buka agak remeng-remeng, buka lagi enak, buka lagi enak, enak. Cukup sekali setahun tetesin dengan madu, ya, ditetesin. Belum pernah kayaknya sampean ya. Nah, madu, madu yang asli, murni, ya, madu murni tetesin. Dikasih tetesin. Terus minta doa sama anak yatim. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrak hajatuka, ndak kepingin hatimu lunak, semua hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, kau seka rambutnya. Kalau laki-laki yang meninggal, bapak meninggal, diseka mulai depan ke belakang. Kalau ibunya yang meninggal, diseka dari belakang ke depan. Ini kadang-kadang santunan anak yatim, maaf-maaflah, kalau bisa anaknya sudah masih belum akil balik. Kadang-kadang santunan anak yatim, tadi malam saya ceramah di L3 santunan anak yatim. Jadi saya tanya ya Pak, iya Pak Yai, setiap dia mau didata, dia ditanya, sudah balik belum? Sudah, maka dicoret namanya. Kalau masih dikasih, santunannya bukan nama anak yatim, mungkin karena miskin. Jadi repot bikin santunan anak yatim, terutama kalau caranya minta sumbangan. Kalau pribadi Pak, tidak ada masalah. Sampean sendiri ngasih, mengeluarkan uang 200 juta kah, kena anak yang sudah balik akilnya, tapi niatnya saya langsung ngasih anak yatim yang berhubungan dengannya, kena ibunya, tidak ada masalah. Tapi kalau disebutkan dengan cari kita sumbangan, terus santun kena anak yang bukan anak yatim, kasihan yang nerima. Loh, dulu kalau di rumah itu kalau pas ada anak yatim sama ndak, orang ngasih beras, tak suruh bawa pulang karena masaknya sama, kasih untuk anak yatim, sambil bawa pulang berasnya. Kalau duit sini, loh bedanya apa? Kalau duit bisa dipilah, anak yatim mau berangkat sekolah kasihkan. Kalau beras pang ditanak satu, satu apa namanya, yang makan bukan anak yatim terusan, dia kan ngomong untuk anak yatim. Kalau ngasih tok, Pak Yai ini beras, saya diterima Pak Yai, oh iya saya terima, makasih, dimakan siapapun tidak masalah. Tapi kalau sudah disebut kena anak yatim, ini yang kena, yang kasihan yang lain. Pas santunan anak cewek umur 13, 14, 13, 14 itu kalau dikawinkan hamil Pak. Anak wanita dalam fikih itu umur 9 tahun qomariyah itu sudah balig kalau keluar darah. Jadi ada anak umur 8 tahun setengah itu kalau keluar haid, 8 tahun 9 bulan belum 9 lho Pak ya, terus keluar darah, dia ngomong sama mamanya, "Mak, ulun keluar darah, Mai." Itu berarti balig. Karena 9 tahun qomariyah itu sama dengan 8 tahun, karena setiap tahun itu 11 hari selisihnya. Jadi kalau 9 tahun kali 9 berapa? 9 kali 11 99. Kalau jadi kalau bulan berarti 3 bulan sepertiga. Jadi kalau anda anak cewek umur 8 bulan 9 bulan 20 hari 20 hari terus keluar darah, cewek itu anak itu berarti haid, haid berarti sudah selesai. Kalau masih di bawah 8 tahun bukan haid, mungkin istihadhah. Istihadhah itu penyakit darah. Kalau haid itu tobi'i, tobi'i itu wanita normal suruh keluar. Justru wanita kalau haid itu menyuburkan kandungan, membersihkan kemaluan. Makanya ibu-ibu kalau yang masih haid itu masih bagus. Kalau yang sudah tidak haid itu namanya menopause. Berhenti sudah. Ya. Nah, itu tanyain di tadi malam di data, Pak. Jadi enggak ada saya ibarat santunan anak yatim kena cewek umur 14 tahun. Karena mereka sudah balik. Tidak diantin. Jadi anaknya halus-halus betul. Pernah saya Pak salah anu ngasih di termasuk al-mukminun itu. Ceweknya gede-gede, santunan anak yatim. Ini perawan semuanya ini. Dibilang yatim, saya juga yatim, Pak. Abah saya sudah meninggal. Ya. Supaya selamat anak yatim dan yang berhubungan dengannya. Ibunya kah, saudaranya kah, biar mereka selamat kalau dapat santunan. Karena mereka nanti mesti menikmati pemberian itu, Pak. Anak bayi masih umur 2 tahun pamannya digendong. Bisa lah jajan. Ya ibunya nanti yang make. Untuk anak yatim dan orang-orang yang berhubungan dengannya, ibunya, kakaknya, jadi mereka terjaga selamat. Gitu. Ya, jadi 10 Asyura bisa jadi hari ini, bisa jadi esok. Tapi yang jelas Pak, kalau sampean mau, hari ini puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa. Sampean dapat tiga-tiganya kebaikan itu. Kayak puasa selama 900 tahun. Nggih, kesempatan. Kebetulan di hari ini bisa jadi Asyura, bisa jadi hari ini Tasu'a. Sampean milih yang mana? Kemarin awal tahun sampean hari apa? Hei, doanya kapan? Malam Selasa. Berarti hari ini Asyura. Tidak apa-apa, Pak, ya. Penting puasa, ambil itu tadi. Tasu'a ka Asyura, penting sampean puasa hari ini atau esok dan lusa, nggih. Moga-moga sedikit nanti disampaikan ini bermanfaat. Barokah fiddini waddunya wal akhirah. Semuanya sehat walafiat. Dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, ditetapkan imannya, semuanya diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma'lamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li man syana habbana fika ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatima inda ajalina. Qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit pengumuman, Pak, ya. Tanah yang kita beli kemarin masih sisa 50 pirkan. Ya, kurang 15 juta. Siapa tahu di antara jamaah ada yang masih kepingin andil di dalam pembelian tanah ini. Sisa 50 pirkan. Kemarin sudah suratnya selesai, saya bayarin sisa 50 pirkan. Nggih, siapa tahu di antara jamaah ada yang mau menitipkan, moga-moga jadi amal jariah pian. Satu pirkannya 300.000. Jadi cuma 15 juta aja kurangnya masih. Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kronesana. Demikian hikmah pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Kemudian setelah ini pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Udah main HP-nya.
6: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
1: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sasi iki, aku ra kerja deh. Wong tuamu sengaja

Perumpatarai Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerana sana etamanda di program Samarinda Hambat ya. Jadi untuk informasi pertama, mau Tata membacakan mengenai perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Iya, ini dari pantauan dari laman bmkg.go.id untuk kota Samarinda dan kota Bontang ya. Ini terpantau berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk kota Balikpapan ini berbeda, terpantau cerah ya Bu Sumbo. Kemudian untuk Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Penajam Paser Utara, ini terpantau cerah. Kemudian Paser tadi cerah berawan ya, dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kabupaten lainnya seperti Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, lalu Mahakam Ulu, terpantau berawan nih kerana sana dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kabupaten Berau terpantau hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk keranen sana, ini membuat Tata lihat dari balik layar, kaca studio maksudnya ya. Ini terpantau berawan tapi cerah nih keranen sana. Jadi langitnya masih bagus, masih biru ya. Jadi untuk yang beraktivitas di hari Kamis pagi ini, semangat selalu. Semoga yang ada di perjalanan selama sampai tujuan ya. Jangan lupa patuhi rambu lalu lintas dan semangat untuk aktivitas pagi hari ini. Ya, temulingan dulu sajian lagu daerah Nusantara, nanti kita lanjutkan lagi untuk informasi berikutnya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali di program Samarinda Hambat Kerana Sana, untuk informasi berikutnya ini mengenai warga khawatirkan kondisi jalan di Jembatan Mahulu. Kondisi jalan Jembatan Mahakam Ulu yang dipenuhi lubang kembali menjadi sorotan warga Samarinda. Keluhan ini disampaikan oleh warga bernama Arman dalam program Halo RRI yang disiarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Menurut Arman, kerusakan jalan di kawasan jembatan semakin mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. Selain itu, Sidajo mengaku khawatir terhadap kondisi konstruksi jembatan akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase berat yang melintas setiap harinya. Sida berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera melakukan pengecekan lapangan, memperbaiki ruas jalan yang rusak, serta melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang melintas di kawasan tersebut. Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam program Halo RRI dapat menyampaikan aspirasinya melalui WhatsApp di nomor 0811 5544976 atau mengisi Google Form yang tersedia pada akun Instagram Pro 1 RRI Samarinda. Kita beralih ke informasi berikutnya mengenai Dispora Parpaser soroti akses menuju lokasi wisata menjelang Porprov. Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 yang akan digelar pada 14 November 2006. Selain menginginkan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, tentu ingin sukses dalam hal lainnya. Salah satunya itu sukses memperkenalkan pariwisatanya, baik sektor wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga, dan wisata ekonomi kreatifnya. Sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik karena melalui perhelatan multi-event Akbar nanti bakal datang ribuan masyarakat dari 9 kabupaten kota sekaltim sekabupaten Paser. Paser sendiri memiliki tempat-tempat destinasi wisata yang sayang jika dilewatkan seperti Sultan Hills, Gunung Boga, Museum Sadurngas, Desa Wisata Kelempang Sari, Tahura Lati Petangi, Semaha Kampak, Wisata Renang Tirto Aji, dan Taka Garden. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Hairudin, ini menyebutkan banyak wisata air terjun, namun akses menuju lokasi hingga Wayahni masih menjadi kendala. Sida berpendapat agar bisa menarik wisatawan berkunjung ke Paser memerlukan tiga unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, akses atau jalan yang layak dilewati agar memudahkan wisatawan datang berkunjung. Meski begitu, persoalan akses menuju lokasi air terjun juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pecinta alam yang ingin merasakan kebebasan berpetualang. Kemudian ada juga wisata lain seperti Kemilau Laut Pondong yang terletak di Kecamatan Kuara. Wisata ini menampilkan view laut nantinya akan dimenahi oleh Dispora Parpaser. Kemudian juga ada wisata di Gunung Boga yang juga akan dimenahi sesuai anggaran tahun 2026. Dan melalui bidang kepariwisataan, Dispora Parpaser berupaya melayani tamu dari luar daerah dengan optimal pada pelaksanaan Porprov mendatang dengan harapan sekaligus membantu perekonomian masyarakat Bumi Deh Taka. Demikian kedua informasi tersebut dikutip dari laman rai.co.id. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada Habar Etam dan program Dendang Mahakam. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku yang klasik dalam genre pengembangan diri dan interpersonal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936, namun pesan-pesannya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa menyentuh esensi utama dari buku ini. Carnegie menyoroti kekuatan hubungan interpersonal dan kesadaran terhadap orang lain sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya memahami orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Buku ini dimulai dengan menggarisbawahi bahwa keinginan untuk dihargai dan diakui adalah dorongan manusiawi yang kuat. Oleh karena itu, Carnage mengajarkan pembaca untuk fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk memenangkan teman adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini melibatkan mendengarkan aktif, bertanya tentang kehidupan dan kepentingan mereka, dan memberikan perhatian penuh saat berinteraksi. Selain itu, Carnage juga membahas pentingnya memberikan pujian secara tulus. Dia menyatakan bahwa pujian yang tulus adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan yang positif. Namun, pujian haruslah jujur dan spesifik, bukan hanya sebatas kata-kata kosong. Dalam bagian buku ini, Carnage juga menyoroti pentingnya menghindari kritik yang keras dan merendahkan. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menemukan cara yang lembut dan membangun untuk memberikan umpan balik. Dan sang penulis percaya, dalam pendekatan positif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas bagaimana orang lain merasa penting. Carnage menekankan bahwa memberikan perasaan dihargai adalah kunci untuk memenangkan hati orang lain. Ia melibatkan pengakuan atas kontribusi dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Buku ini juga menggali konsep memimpin dengan berteman. Carnage berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Nah, ini termasuk di antaranya mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan. Dalam esensinya, How to Win Friends and Influence People adalah panduan praktis untuk membantu orang mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang positif, memenangkan hati orang lain, dan mencapai kesuksesan melalui kolaborasi dan pengaruh positif. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnage, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana, pemerintah Kabupaten Berau menyayangkan insiden kandasnya kapal Life on Board di kawasan wisata Bahari yang diduga menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santosa, menegaskan seluruh aktivitas wisata harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merusak objek wisata yang menjadi daya tarik wisata daerah. Menurutnya, kawasan wisata Bahari Berau merupakan aset penting yang harus dijaga bersama oleh pelaku usaha pariwisata, wisatawan maupun masyarakat setempat. Pemerintah daerah berharap insiden tersebut menjadi evaluasi agar kegiatan pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau wisata dapat berjalan aman tanpa mengganggu kelestarian ekosistem laut. Demikian kabar Etam pada kali ini, sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, selamat hambat keren dan sana. Kembali lagi, masih bersama dengan Mbok Tata ya. Kali ini seperti biasa ada program Dendang Mahakam ya. Jadi bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan nih, Sumba. Bisa telepon langsung di 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Dan dari tadi sudah ada Juem nelponnya nih, buat Tata angkat dulu nih, siap-siap ya. Halo, salam budaya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam.
1: Suara parau batuk-batuk.
0: Waduh, pelan-pelan ngomongnya juga.
1: Bangun.
0: Bangun.
1: Kasiangan, kedinginan.
0: Nah, sarapan dulu.
1: Sama siapa nih?
0: Tata.
1: Sama Mbak Tata.
0: Lucu.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Julok gimana?
1: Sudah sarapan nggak belum?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Hari ini hari apa?
0: Hari Kamis.
1: Jam berapa?
0: Jam 7.
1: Jam 7. Nah. Apa sarapan tadi?
0: Sarapannya nasi ayam.
1: Minta Musuh Mamat sarapan tuh. Musuh Mamat nyembeli kambing, beli ekor banyak Musuh Mamat nyembeli.
0: Banyaknya nih.
1: Minta tulangnya aja, minta dagingnya, minta tulangnya mahal tuh. Dalam seberataan dong.
0: Siap.
1: Bangun.
0: Bangun.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi menyapa.

0: sebelahnya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Sumamat.
1: Saya yang ditanya cuaca, yang jelas panas sama rinda nih. Sedang di Peluhan sampai 2 rumah mulang. Olahraga, Mbok.
0: Ya, di teras.
1: Lagunya
0: nih.
1: Putri Keraton, gak salah tuh.
0: Apa?
1: Putri Keraton.
0: Putri Keraton.
1: Ada.
0: Sebentar. Pon di Adi, Bu Siyo.
1: Ada.
0: Di ada.
1: Pon di ada, mungkin ada, mungkin salah saya tuh.
0: Ada yang Keraton Kutai, lain.
1: Oh, lain mungkin. Lagu ini aja dah, Mbok. Aduh, nah diingat lagi pulang, Mbok. Olah salah aja, Mbok. Lawas di diputar. Lagunya Bu Siyo Haji Ahmad Riyadi tuh, Mbok.
0: Oh, bentar, judulnya ya, apa ya, Bu Siyo?
1: Ya.
0: Judulnya apa tapi?
1: Olah salah lah nih salah.
0: Nanti dicarikan ya, Busu. Soalnya ada tahu tapi judulnya bukan itu.
1: Oh iya,
0: judulnya. Nanti dicariin dulu. Salah nih salah.
1: Iya dah, nyapa. Busu Ijuar tadi, Busu Syukur. Busu Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Busu siapa lagi? Misran.
0: Tadi Jula Hamdan nanyain.
1: Ya Jula Hamdan. Bujur. Tuh. Siapa namanya itu? Bu Asni, Bu Reni. Ini yang bunyinya banjir. Sejempol. Salah bunyinya. Sedengkul. Bu Yuli.
0: Iya. Demen Huri.
1: Kan Busu Utuh Lumpak yang lagi di jalan. Hati-hati bersepeda kan misalnya, Bu, dengan Busu Dehem, Bu. Nah, kan dia kan final, Bu. Berkumpulan netam, jangan bahas bola mah ya kan. Di perempat atau di Pro 1 nonton netam bola.
0: Nah,
1: netam jemput Busu Misran, munnya mau sini.
0: Busu jemput.
1: Terima kasih, Bu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya apa lagi yang ada di WhatsApp, ada dari Julak Sarunding nih. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Julak. Gimana kabarnya nih?
2: Kabar baik, Julak Sarunding. Saya tahu alapiat, cuaca menyala.
0: Menyala, cerah. Ini mau lagu apa nih, Julak?
2: Apanya?
0: Mau request lagu kah? Lagu Kalimantan tapi.
2: Banjar kah, Samarinda?
0: Banjar boleh.
2: Aku sama Rinda aja, ano apa namanya tuh? Yang apa namanya tuh?
0: Apa tuh judulnya?
2: Baris bekipur jauh.
0: Nasi bekipur kah?
2: Ya nasi bekipur aja.
0: Oh iya siap.
2: Salamnya siapa tadi yang baru masuk tadi?
0: Tadi Bu Sumamat.
2: Ya Bu Sumamat, salam Bu Sumamat. Hari di Juanda, Bu Sumisan. Salam segalanya aja, selamat pagi, selamat hambat.
0: Siap.
2: Dan cat selalu. Amin. Ini dengan siapa ini?
0: Nih Tata.
2: Tata, selamat bertugas. Kemudian Tata sehat walafiat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, buat Tata gantian lagi bacakan ya. Nih siapa duluan nih ya? Oh dari ini dulu, dari Busu Hamzah nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, budayakan salam. Request lagunya Undangan Biru dari Abul. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda, tanpa terkecuali, selamat pagi. Sehat selalu bersama keluarga. Untuk istirahat, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan lindungan Allah SWT. Amin. Makasih Busu Hamzah ya.

0: Lanjut lagi, tadi sudah ada Bu Surinjani juga ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dayakan, salam dan nama kak mereka selagu berau Manyaruyuk. Oke, siap Bu Surya, nanti diputarkan. Untuk pendengar program PT Risaran Melinda, ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Lanjut buat tata angkat satu lagi ya, sebelum kita mendengarkan lagu nih, karena waktunya juga terbatas ya. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Bu Yuli, gimana kabarnya? Ya,
1: baik Leng.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa nih Bu?
1: Sungai Mahakam aja.
0: Sungai Mahakam, oke siap
1: ya. Salamnya ada Usiam dan ATT tadi ya. Selamat hambat, ada Pus Mama juga, selamat hambat. Ada Bus Yodur Rahim, Jabu Sekur, Jurin Jani, selamat hambat, buatnya Mbak Reni, buat Nani.

0: Mbak Sanawiyah, Naila, Mbak Eka ya.
1: Ya.
0: Mbak Eka, salamnya buat kalanya aja sudah. Mbak Umidila.
1: Ya.
0: Ya, salamnya buat kalanya. Bu Sumisran juga ya.
1: Ya. Siap.
0: Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Mbok Yuli yang menyapa ya. Nah, ini sudah ada berapa nih? 6 lagu yang mengantri ya, Koronesa, nah ya. Ini langsung saja Mbok Tata putarkan lagu pertama, Iwak Patin Bakar.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat musumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan eta melewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi eta juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, balik lagi di Dendang Mahakam nih, Bu Sumbo. Nih, Bu Tata, mungkin sempat satu lagu lagi mungkin ya, karena masih ada banyak lagu yang mengantri ya. Langsung saja Bu Tata angkat yang satu ini. Halo, salam budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Somza.
1: Apa kabar, Bu Tata?
0: Kabar baik.
1: Lagi menester di Brazil pane.
0: Oh, Piala Dunia ya?
1: Iya, Piala Dunia 3-0 menang Brazil lawan Islandia.
0: Mantap. Oh. Iya, ini lagunya sudah diputarkan ya, Bu Su. Mau sapa-salam aja kah?
1: Salamnya pertama sekali untuk Bu Tata, selamat pagi, selamat bekerja, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian untuk semua tim perempat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi untuk Bu Tata, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi menyapa di WA maksudnya ya. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya. Assalamualaikum, Bu Tata yang kerece.
0: Waalaikumsalam, Bu Nana. Gimana kabarnya nih?
2: Baik aja lah, di sini matahari udah masuk di dalam kamar.
0: Wah, cerah sudah ya. Ini lagunya apa nih, Bu? Ya, masih bisa nih.
2: Masukkan aku putarkan lagu Rambai Menguning aja dah.
0: Rambai Menguning, oke, siap.
2: Ya, ampun, sempat aku empatan sama saudaraku aja tadi tuh ya.
0: Oke, siap, Bu. Sapanya ada nih?
2: Salamnya buat
0: ya, sapanya.
2: Aku salam-salamnya buat saudaraku Irman Huri sebagai selalu, buat Mbok Reni, buat yang tadi ya utuh sarondeng bersama Mama Iannya ya.
0: Iya.
2: Ini Bu Sumisran belum masuk kan, Bu Sumisran?
0: Oh, belum. Kesiangan mungkin.
2: Abis ketiduran paling itu masih tuh.
0: Iya.
2: Nah, yang buat Bu Suari Lasso juga ya, yang tadi itu siapa, Bu Samza?
0: Iya, Bu Samza.
2: Ya, Bu Samja juga, buat Mbok Sanawiya, Mbok Modrika juga ya, Mbok Parida, buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke,
2: buat
0: siap.
2: Buat Mbok Tata, pulang sehat nih, Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada di WA tadi, Mbok Reni, salam budaya, assalamualaikum, Mbok Tata. Mbok Reni si absen dulu ya di perempat, seperti biasa lagunya empatan aja. Terima kasih apanya, Bu Sumamat, Mbak Yuli, Neilas, Mbok Nana, Bu Sujani, khusus Saiful Koko, Saudrahim, segalanya ya, cuaca yang cerah. Oke, ini lagunya close dulu ya keren di sana, karena takutnya di sempat terputar semua nih. Ada 4 lagu soalnya mengantri ya, di papa umpatan aja. Lagunya juga seru-seru, ada Undangan Biru, Manyaruyuk, Sungai Mahakam, sama Rambai Manguning. Buat Tata angkat lagi ya, yang mana ya, ini deh. Halo, salam udah ya.
3: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
3: Yuk, ya. Budayakan salam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Nenek.
0: Kenapa?
3: Nenek Ilas.
0: Oh, Nenek Ilas. Iya, kabarnya gimana, Nek?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya di sempat ya?
0: Iya, atau mau sapa salam aja boleh.
3: Salam. Pokoknya aku ndak mau nyebut satu persatu, dia tidak berhirian.
0: Semuanya ya,
3: siapa ya? Pokoknya segala kawan terjadi, manapun berada yang memonitor Radio Perempat, selamat hambat, sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mbok Tatanya, terima kasih waktunya, sehat.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi dari Nek Ilas ya. Pokoknya sehat selalu, salamnya untuk semuanya. Lagunya empatan aja karena sudah ini ya, mulai terbatas waktunya nih. Tinggal berapa nih temen ya, 20 menit lagi. Lanjut Mbak Tata, bacakan di Facebook dari Bu Edi Johan. Assalamualaikum Edi Johan dan Manhuri Samarinda. Selamat pagi Mbak Tata, titip salam buat Nopi, Ngatmi, Siti, Rosida, Mariana, Arnia, Cinta, Susi, Abah, Hepli. Buat Mbak Tata yang bertugas, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Makasih Bu Edi di Manhuri ya. Nyapa lagi deh sebelahnya. Halo, salam budaya.
4: Budaya salam.
0: Budayakan salam, Bu Sumisran.
4: Kesiangan.
0: Nah, kesiangan, lagunya sudah tutup.
4: Gak apa, yang penting sudah bertelpon dengan Mbak Tata.
0: Betul. Gimana, sudah sarapan gak, Bu Su?
4: Belum, Mbak Tata. Mbak Tatanya?
0: Sudah.
4: Sarapan apa, Mbak Tata?
0: Sarapannya nasi ayam, Nusu.
4: Sarapannya nasi uduk, ya kan?
0: Iya. Ini sempat beli nasi uduk ya.
4: Nasi uduk sambal terasi, ya kan? Sambil duduk sambil menanti, yang dinanti tak punya hati.
0: Nah, kok jadi galau?
4: Jadi galau.
0: Itu sudah. Sapanya Dendi.
4: Nasi uduk sama jengkol.
0: Cakep.
4: Kamu duduk tak nongol-nongol.
0: Nah.
4: Dan kalau dulu
0: ya. Ya.
4: Buat Mbak Nana, selamat lagi, semoga sehat afiat. Buat Mbak Ila sama yang kawannya, semoga selamat berbahagia, diberi kesehatan. Buat Bu Sumamat, semoga sehat. Bu Suranjani, Bu Seedo, Bu Sandan Atete, Bu Seago, Mama Il, Mama Ila.
0: Ini
4: Ila. Bu Suramat termasuk belum?
0: Sudah tadi.
4: Tadi anu kali salamnya buat Mbak Tata ya, semoga Mbak Tata diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Bila terima
4: kasih, mudah senang rezekinya.
0: Amin, Mas Jua.
4: Banyak-banyak terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama, Musu.
4: Bye.
0: Iya.
4: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi ya telepon-telepon dari Bu Sumisran tadi, nyapa-nyapanya untuk semuanya ya. Semoga pendengar Purwoma Teresa Marinda selalu diberikan kesehatan ya, sehat selalu gitu. Oke, lanjut lagi Mbak Tata, mungkin yang terakhir nih ya teleponnya nih. Halo, salam muda ya.
5: Salam muda ya, berikan salam.
0: Iya, berikan salam Usu Kutai, gimana ya. Nih? Sarapannya apa nih pagi ini?
5: Sudah.
0: Oh, sudah. Lagunya nggak sempat nih Busu,
5: ya,
0: sapanya biar, boleh ya?
5: Iya. Ya untuk Sumisran.
0: Iya.
5: Pelajar sang. Lagu untuk cek hilang santai.
0: Iya.
5: Apalagi, weh apa? Buat untuk siapa boleh?
0: Iya.
5: Bukan Nurahim ya?
0: Iya, Musa Nurahim.
5: Ya.
0: Oke.
5: Ya itu ya.
0: Saya. Siap, makasih banyak Pusu.
5: Ini buat datang.
0: Iya.
5: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langsung saja Mbok Tata tutup dulu ya saluran teleponnya karena sudah hampir di ujung acara nih yo. Ini juga masih ada beberapa lagu yang belum terputar. Jadi langsung saja buat Tata putarkan lagu Undangan Biru. Tapi nanti setelah ini akan ada program Halo Benua Etam ya. Jangan lupa juga bergabungan nanti Etam berkisahan mengenai suatu topik. Topik apa itu nanti ditunggu aja ya. Kita dengarkan lagu berikutnya, lagu Undangan Biru.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana pemerintah kota Samarinda menyiapkan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Gor Segiri dengan melibatkan pelaku UMKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini digelar menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan akan menayangkan sejumlah pertandingan pilihan menggunakan videotron berukuran besar. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Samarinda juga menyiapkan hadiah bagi penonton serta lokasi alternatif di dalam gedung jika cuaca tidak mendukung. Nonton bareng ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, tapi juga mendorong peningkatan pendapatan pedagang di sekitar lokasi kegiatan. Demikian Habar Etam pada kali ini, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.